0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: 106,6 Heartland FM, your family station, morning espresso.
1: Let's wake up your mind. Selamat pagi Ragilzi.
0: Selamat pagi di Kak Arwan.
1: Gimana nih hari ini, hari Senin, tanggal berapa sih sekarang Ci?
0: Tanggal 7 September. Wah, oh, iya. Udah cepat ya, udah tanggal 7 ya.
1: Tanggal
0: aku,
1: 7, masih awal bulan.
0: Biar masih ceria kan? Biar cepat sampai tanggal 25 gitu. Gak bisa ya.
1: Lu mah cepat mulu, sabar sih.
0: Oke, kita mau sapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Yeah. Kita sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Kemudian ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada juga Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Guys, baik-baik ya. Dan juga yang buat kalian yang mungkin tinggal di seputaran Jabodetabek nih ya, atau di seputaran Lampung juga, yang lagi mau beraktivitas di luar ruangan, please pakai masker sama pakai kacamata ya. Karena emang kondisi di luar sana lagi tidak kondusif gitu, tidak baik-baik aja. Dan aku yakin banget bahwa kita semua tahu nih bahwa beberapa waktu yang lalu ada erupsi dari Gunung Anak Krakatau.
1: Yes. Lu lagi di mana kemarin sih?
0: Aku kemarin lagi di Kuningan.
1: Walah, pantas. Tapi berasa enggak abunya sampai sana?
0: Enggak.
1: Enggak berasa ya?
0: Enggak. Di sana masih aman.
1: Karena gue liat pas malam lu balik-balik lu foto mobil lu, buset. Sama ya dekilnya.
0: Baru sampai itu aku langsung aku terpukau kayak pakai bedak gitu ya mobil aku.
1: Tapi ini kan gue ngerasainnya tuh kayak di AC enggak sih?
0: Kayak di apa?
1: Gue sih ngerasa ini pas Jumat malam, Jumat malam gitu kan, yang pas mau tidur, jelang-jelang udah mau tidur gitu. Ini kok asik kayak ngerasa kayak apa sih, kayak panas. Ada asap-asap gitu ya.
0: Oh gitu, ya sampai
1: kan,
0: begitu
1: ya. Kan itu kan di luar ya, untuk apa sih namanya gue lupa.
0: Outdoornya
1: ya, outdoornya kan di luar ya. Terus gue nyium kok kayak apakah ada yang sedang merokok di luar gitu kan. Gak ada gitu kan. Mungkin lagi perlu servis. Ternyata pas besoknya rame kan tuh yang berita apa erupsi Gunung Anak Krakatau ini.
0: Iya.
1: Yang pagi-pagi juga udah pada infoin gitu. Kok banyak ini ya, banyak apa, debu-debu gitu.
0: Debu,
1: ya.
0: Debu bener. Ternyata karena itu. Kamu baru ngeh gitu. Iya. Ya, baru tahu gitu.
1: Tapi kalau gempanya sendiri sih emang enggak terasa gue di rumah.
0: Enggak berasa ya. Cuman memang ada beberapa yang aku lihat di media-media sosial tuh ya, kaca-kacanya pada getar-getar gitu. Ya. Tapi bukan karena gempa katanya. Gitu.
1: Ya, tapi semoga baik-baik aja ya Indonesia. Ya, karena kan beberapa kejadian semuanya belakangan ini tuh yang wow. Ini menyita perhatian banget sampai bahkan kayak negara tetangga juga terganggu gitu loh untuk apa ini udaranya
0: ya,
1: kan?
0: Ini ya apa kebakaran hutan belum selesai, belum kelar. Ada lagi.
1: Iya. Dan kemarin itu yang erupsi ini ada beberapa gunung kan? Kok nggak salah ada 4 ya? Semeru juga
0: yang
1: erupsi.
0: Ikut berpartisipasi gitu ya ternyata ya. Nah.
1: Yes.
0: Itu yang akan menjadi topik perbincangan kita pagi hari ini. Jadi buat headliner dimanapun Anda berada ya, apakah kalian juga turut merasakan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini guys? Kalian bisa bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyapa dan kasih semangat buat kita yang juga turut berkomentar ya di live TikTok Heartland FM. Kalau kalian mau kirim voice note juga bisa pagi hari ini ya di 0819269000. Kita tunggu. Go.

0: Masih di Morning Espresso bareng Ragilsi dan juga Dika Arwan di kesempatan pagi hari ini.
1: Yep.
0: Kita mau sapa-sapa dulu ya Dika Arwan. Yo. Ya buat teman-teman yang pagi hari ini sudah menyapa dan juga merespon topik kita yang ada di live TikTok Heartline FM. Wow, udah rame banget. Terima kasih buat Tesalonika yang pagi hari ini sudah bergabung. Terus kemudian ada siapa lagi yang
1: ada
0: pagi hari ini?
1: Liu Hyucin, ada Beb Gibran, ada Abadi, kemudian ada Tesalonika. Good morning semuanya. Ada Bang Roy tadi yang katanya

0: kasih info nih, Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander. La Liga kemarin ada pertama kali kiper Emil Audero timnas Indonesia. Thank you untuk informasinya. Ada siapa lagi nih ya? Ada Ibu Sari. Selamat pagi.
1: Terus ada Abadi juga turut prihatin atas erupsi Gunung Anak Krakatau. Selalu waspada dan jaga kesehatan dan gunakan masker.
0: Ah, itu penting banget tuh masker.
1: Oke, thank you. Ada Om Sentot juga yang bilang kalau sekolah PJJ hari ini ya, pembelajaran jarak jauh. Terus ada Beb Gibran yang menyapa kita dari Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Oke.
1: Terus ada siapa lagi? Ada Nana juga. Terima kasih. Ada Akam Evan. Akam Evan tadi udah dibaca belum?
0: Belum.
1: Ada Akam Evan. Dia bilang gunung meletus, rakyat jadi sengsara.
0: Oke, ya namanya bencana alam ya.
1: Bener.
0: Tapi tadi ngomongin tentang sekolah yang ditutup ya. Sekolah ditutup.
1: Bukan
0: sih.
1: Bukan ditutup, PJJ.
0: Pembelajaran jarak jauh.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari sekolah kan kayak pembelajaran jarak jauh. Bandara ini informasinya sampai, ini yang terupdate ya, sampai jam 9 nanti ini akan dihentikan dulu operasionalnya.
1: Nah, dan ternyata ini gak cuma satu bandara di Kaluan.
0: Iya, banyak,
1: ya.
0: Bener.
1: Ada 4 bandara yang masih ditutup sampai hari Senin ini ya, Senin pagi ini ya, imbas dari erupsi anak Gunung Krakatau.
0: Iya, ada Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ada Bandara Halim Perdana Kusuma, ada Bandara Raden Inten 2 yang ada di Lampung, kemudian ada Bandara Husein Sastra Negara yang ada di Bandung. Ini informasinya kami dapat sampai jam 9 ini ya, 9 pagi ini untuk dihentikan sementara akibat sebaran abu anak Krakatau.
1: Benar, mungkin bisa dikasih informasi juga nih buat teman-teman yang mungkin pagi hari ini ada flight penerbangan gitu ya. Dan pasti udah sampai nih ke bandara ya. Kira-kira gimana nih, apakah setelah jam 9 nanti akan ada flight penerbangan atau masih harus menunggu atau seperti apa infonya? Kalian bisa bergabung bersama dengan kita ya di 0819269000. Dan gak kebayang banget gimana antrinya dan ramenya di bandara ya kan? Karena kan kemarin flightnya dihentikan gitu. Jadi pagi hari ini pasti numpuk gitu istilahnya ya. Para penumpangnya gitu.
0: Tapi emang kemarin tuh seharusnya saudara gue kan flight dari Malang ke Jakarta kan?
1: Iya.
0: Itu benar-benar di cancel sih jadinya.
1: Iya. Nggak
0: tahu nih untuk menunggu informasi selanjutnya ini karena di Soekarno sendiri kan sampai jam 9 nih untuk penghentian operasionalnya. Mungkin ini tergantung dari situasi ininya. Anak Gunung Krakatau ini ya.
1: Karena memang abu vulkaniknya ini menyebar luas gitu karena anginnya, tergantung anginnya kemana membawa abu-abu ini berkelana.
0: Ini ada Kakak Pauli nih. Semoga segera semoga segera tenang semua gunung-gunungnya, tidak erupsi lagi.
1: Terus ada
0: Kakak
1: juga
0: Erlita, mikirnya Gunung Anak Krakatau jauh dari Jakarta, tapi ternyata abunya sampai ke rumah.
1: Terus ada Chandra juga, ini adalah sinyal peringatan alam atas Indonesia, jadi banyak berdoa aja. Ada Bagus juga, mungkin alam sedang meronta, berteriak dan kesal dengan ulah manusia. Kalau ngobrolin tentang sebaran abu vulkanik ya, karena ini tuh ternyata abunya ini tuh nggak cuma di sekitaran dari Gunung Anak Krakatau aja, tapi dampaknya ini meliputi wilayah Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung hingga Bengkulu,
0: guys. Jauh juga ya.
1: Cakupannya tuh ini ya. Gede ya, itu tadi tergantung arah anginnya, membawa kemana gitu. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jadi jangan lupa kalau kalian lagi keluar ruangan, beraktivitas di luar, untuk pakai masker dan juga kacamata kali ya. Penting banget nih ya, karena banyak debu kan. Apalagi buat teman-teman yang ojol-ojol gitu ya, yang naik motor gitu. Terima kasih Pak Budi Kurniawan yang sudah bergabung bersama dengan kita dari Australia. Gimana nih laporannya dari Australia, Pak Budi? Aman ya? Nggak sampai sana ya Pak Budi ya abunya? Kita masih menunggu atensi kamu, Heartliner. Apakah kalian juga turut merasakan nih dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau? Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartline FM dan juga di mana, di Kak Arwan?
0: Di Wawa ya?
1: Di Wawa, di 0819269. Kita tunggu.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Brand lokal bisa menang melawan brand raksasa. Banyak orang berpikir brand besar tidak bisa dikalahkan. Modalnya besar, timnya besar, jaringannya luas, kelihatannya mustahil dilawan. Tapi sejarah bisnis berkata lain, banyak brand raksasa tumbang. Banyak pemain kecil naik menjadi pemimpin pasar. Apa rahasianya? Kecepatan. Hardliners, brand besar, sering lambat bergerak. Mereka punya prosedur panjang, harus melewati banyak lapisan keputusan. Sementara brand lokal bisa bergerak hari ini juga. Brand besar sering jauh dari pelanggan. Brand lokal bisa mendengar langsung suara pelanggan. Brand besar menjual ke jutaan orang. Brand lokal bisa membangun hubungan yang lebih dekat. Jangan pernah meremehkan kekuatan kedekatan. Karena pelanggan tidak selalu memilih yang terbesar. Mereka memilih yang dekat dan paling mengerti mereka. Hardliners, brand lokal punya kesempatan besar. Lebih fleksibel, lebih cepat, lebih personal. Tapi kesempatan itu hanya berguna jika dimanfaatkan. Kalau hanya mengeluh soal modal, tidak ada yang berubah. Kalau hanya takut pada kompetitor, tidak ada yang berkembang. Hardliners, fokus pada keunggulan Anda. Fokus pada pengalaman pelanggan. Karena pelanggan sering lupa siapa yang paling besar. Tapi mereka tidak lupa siapa yang membuat mereka merasa dihargai. Dan ingat hardliners, Daud tidak menang karena lebih kuat dari Goliat. Daud menang karena lebih cerdas menggunakan keunggulannya. Dan dalam bisnis, kemenangan bukan milik yang paling besar, tapi milik yang paling relevan bagi pelanggan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Tiga puluh. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari Prabowo pantau dampak erupsi Anak Krakatau. Erupsi Anak Krakatau berdampak pada penerbangan. Indonesia dan Malaysia perkuat pelindungan PMI. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau, termasuk dampak sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan pada minggu kemarin pemantauan dilakukan bersama PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, BMKG, dan BNPB. Informasi mengenai aktivitas gunung api dan potensi sebaran terus diperbarui berdasarkan data lembaga teknis. Pemerintah juga memperkuat langkah mitigasi, termasuk menyesuaikan aktivitas transportasi akibat abu vulkanik di ruang udara. Keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan masker dan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan. Masih dari Anak Gunung Krakatau, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada operasional penerbangan setelah 8 bandara ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik. Kementerian Perhubungan mencatat pada minggu kemarin, sekitar 150 ribu penumpang terdampak, sementara 467 penerbangan terganggu, terdiri dari 58 penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan keselamatan penerbangan menjadi prioritas. Operasional bandara tidak akan dipaksa apabila sebaran abu masih terdeteksi dan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi belum aman. Penumpang juga diminta terus memantau informasi dari maskapai dengan alasan dapat terjadi perubahan jadwal, pembatalan maupun pengalihan penerbangan ke bandara lain. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi Depot Tahanan Imigrasi Seminyi, Selangor, Malaysia pada Jumat lalu untuk menemui 46 pekerja migran Indonesia yang sedang menjalani proses keimigrasian. Dalam kunjungannya, Agus bersama Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko bertemu dengan Ketua Pengarah Jabatan Imigrasi Malaysia Dato' Zakaria Bin Saban. Pertemuan membahas penanganan PMI bermasalah dan percepatan proses pemulangan ke Indonesia. Agus mengatakan pemerintah akan mengupayakan pemulangan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Jika dokumen telah lengkap, para PMI diperkirakan dapat kembali ke Indonesia paling lama dalam 10 hari.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. September, keep going. With Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso. Ada Dika di sini.
1: Ada Ragilsi juga tentunya.
0: Yes, masih kasih informasi buat Anda semua. Begitu juga dengan lagu-lagunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya, meskipun aktivitas hari ini agak terganggu nih buat teman-teman semua akibat dampak dari erupsi gunung Krakatau.
1: Iya.
0: Yang dalam beberapa hari ini mungkin masih dalam pantauan nih ya. Arah anginnya kemana, debunya kemana.
1: Kemarin semoga tuh segera teratasi, segera berhenti gitu ya.
0: Kemarin tuh di medsos tuh ramai banget yang pada komen-komen, apalagi para ibu ya. Yang tadinya tuh
1: komentar apa tuh?
0: Komentar untuk ini, debu-debunya itu sampai mengotori apa
1: halaman rumah gitu ya.
0: Karena kan licin ya itu ya.
1: Iya, abu kan.
0: Sempat kaget juga ya, ada juga yang komen, pagi-pagi kok ada debu apa nih? Setelah dilihat dari medsos-medsos juga ya, ternyata ada erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Gak nyangka gitu ya, bahwa debunya itu sampai ke rumah kita gitu.
0: Gak nyangka, beneran.
1: Karena aku sendiri mikirnya itu kan jauh banget gitu kan. Dari tempat tinggal kita, wah ternyata nyampe loh ke bawah angin.
0: Tapi ya, lu pernah dengar gak sih yang kayak dulu tuh cerita apa? Gue gak tahu nih bener apa enggak gitu kan. Yang beberapa letusan gunung yang ada di Indonesia tuh bisa nyampe gitu ke luar negeri. Ternyata bener juga ya. Mungkin bener kali ya. Karena ini pengaruh dari arah angin juga kan.
1: Iya.
0: Jadi itu abu-abunya ngebawa gitu. Abu-abunya ngebawa, anginnya ngebawa abu-abu ini.
1: Anginnya membawa abu-abu ini gitu. Iya, pernah aku dengar itu. Dulu mamaku pernah cerita. Dulu tuh pernah erupsi Gunung Semeru dan abunya itu sampai ke Surabaya. Dan itu tuh benar-benar kayak yang pekat putih banget gitu. Ibaratnya itu kayak hujan abu.
0: Yeah.
1: Sampai ke Surabaya, padahal itu jaraknya jauh banget.
0: Oke. Tapi ngomongin tentang erupsi tadi kan ada beberapa gunung yang erupsi ya,
1: yang bersamaan lagi gitu.
0: Salah satunya ini Gunung Anak Krakatau ada di Selat Sunda. Jadi erupsi menerus ini sejak Jumat malam lalu dengan fenomena lava air mancur serta sebaran abu vulkanik yang luas sampai beberapa provinsi.
1: Terus ada Gunung Semeru juga di Jawa Timur. Yeah. Ini tuh juga mengalami erupsi ya, dengan tinggi kolom abu teramati ini mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak.
0: Ini dekat Bromo bukan sih?
1: Iya, di Jawa Timur kan. Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Arjuna dan lain-lain.
0: Iya, itu ada beberapa gunung ya di situ ya. Kemudian ada Gunung Tiga Lewo Tolok. Ini tepatnya ada di NTT, tercatat juga mengalami erupsi disertai lontaran abu dan dentuman.
1: Terus ada Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, yang juga mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Nah, coba nih teman-teman ya, mungkin yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, atau mungkin yang sedang mendengarkan siaran kita secara langsung, karena siaran kita ini kan di-relay di beberapa kota di Indonesia ya. Mungkin ada juga di antara kalian yang menerima dampak gitu dari erupsinya gunung-gunung ini yang ada di NTT, yang ada di Halmahera Barat, Maluku, ataupun yang ada di Jawa Timur. Kalian bisa turut memberikan informasi ke kita supaya kita itu bisa tahu gitu ya keadaannya di sana. Betul. Itu seperti apa gitu guys, karena pengen tahu banget gitu. Apakah sama seperti di sini untuk dihimbau memakai masker dan juga kacamata kalau bepergian, bahkan sekolah-sekolah hari ini di seputaran Jakarta dan Banten itu PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, sempat tahu di kota-kota kamu juga sedang menerapkan hal itu.
0: Betul.
1: Gitu. Oke, ada Indrawan pagi hari ini ya, yang sudah mengirimkan atensinya di 0819269000. Dia bilang tetap semangat buat saudara-saudara yang turut merasakan dampak dari erupsi Anak Krakatau. Oke, ada Gunawan juga. Kaget pagi-pagi bangun mobil sudah putih semua kayak pakai bedak. Salam kenal dari Lampung.
0: Ada Vivian. Semalam di info juga kalau anak-anak PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi double kerjaan mak-mak. Semangat ya.
1: Ada Nila, sebisa mungkin kurangi atau hindari aktivitas luar rumah ya teman-teman. Oke,
0: ada Cecilia, semoga Indonesia baik-baik aja, amin.
1: Amin, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia ya guys. Di atas bumi ini.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragil Z dan juga di Kaaruan ya, di yes. Morning Espresso. Thank you banget buat kalian yang sudah turut berkomentar pagi hari ini. Ramai banget yang sudah memberikan komentar-komentarnya di live TikTok Heartland FM ya. Kita bacain dulu, kali ini kita masih membahas tentang erupsi dari Gunung Anak Krakatau ya guys ya. Ada Handra pagi hari ini bilang bahwa dia ini lokasinya nih, dia tuh ada di pesisir Lampung. Jadi abunya banyak banget. Oke, dan kita semua tuh lagi siaga, kegiatan sekolah dan perkantoran diliburkan. Oke, terima kasih dari Handra di pesisir Lampung ya buat informasinya. Terus kemudian ada juga dari Lile Atelier. Pagi kakak, Jakarta full abu. Radio daerah mana? Daerah Karawaci Tangerang ya. Dia bilang dia Jakartanya itu ada di Jakarta Utara di Jakut dan dia bilang WFH. Oke, terima kasih ya buat Lile buat informasinya. Jakarta abunya tebel banget, jadi hati-hati di jalan buat kalian yang mungkin sedang beraktivitas pagi hari ini ya. Baik, selanjutnya ada teman-teman juga yang sudah bergabung di 0819269000. Terima kasih ada Ibu Rora, ada juga Ibu Rita Mutiara, ada Mbak Sari juga yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya Mbak Sari dan semua rekan-rekan mungkin yang terdampak dari erupsi Gunung Merapi ini ya. Hati-hati di jalan, kemudian sebisa mungkin hindari aktivitas di luar rumah ya. Mungkin ini gak cuman kita yang ada di seputaran Lampung, Tangerang, Banten dan juga Jakarta. Karena informasinya ya ada 4 gunung sekaligus yang mereka itu ikutan erupsi guys ya. Tadi sudah kita infokan dari keempat gunung ini. Siapa tahu nih teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, kalian lokasinya ada di dekat sana, jadi kalian bisa menginformasikan kepada kita supaya kita tahu ya. Semoga segera teratasi, segera berhenti gitu erupsinya ya, dan Indonesia baik-baik aja. Amin. Kita doakan yang terbaik guys untuk negeri kita tercinta. Dan ternyata paparan dari abu vulkanik Krakatau ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan akut ya, seperti batuk, terus iritasi tenggorokan dan sesak nafas. Dan abu ini tuh bukan abu yang biasa-biasa aja, tapi abu ini adalah abu yang luar biasa. Gimana kok luar biasa? Karena dia itu mengandung partikel silika dan kaca vulkanik yang tajam serta abrasif guys. Jadi kalau dilihat dengan mata telanjang itu gak kelihatan ya, kita gak akan bisa melihat gitu betapa runcingnya debu-debu ini yang ternyata itu bisa menyakiti paru-paru kita. Wow, jadi gak kelihatan ya, tapi kalau dilihat melalui mikroskop ya, itu baru kelihatan gitu.
1: Mikroskop
0: bahwa, iya benar kan, aku tadi
1: not
0: bilang apa?
1: Mikroskop. Emangnya kita mau ngetik-ngetik?
0: Iya.
1: Emang bisa dilihat ya. Setelah
0: tiba-tiba dia muncul guys. Nah itu tuh baru kelihatan gitu betapa tajamnya si debu-debu ini gitu.
1: Gue liat tuh kemarin kayak jerem-jerem gitu tau gak?
0: Iya kan? Lu liat juga?
1: Iya gue liat juga.
0: Di ini medsos kan ya.
1: Yoi. Sekarang kita
0: Iya.
1: Tapi gue masih ngomongin tentang erupsi emang benar gitu kan. Banyak juga untuk gangguan-gangguan yang pasti kita alami gitu.
0: Iya. Jadi lebih baik kan dihindari gitu ya. Betul. Jangan sampai menyakiti kita gitu. Oke, sepertinya ini sudah.
1: Kayaknya kita bisa kontak kali ya teman-teman dari BTBD
0: iya.
1: Nih.
0: Yuk. Oh, kita mau ini dulu ya. Tapi ya. Baik, kita ini lagi mau terhubung ya Dika ya.
1: Yes.
0: Dengan siapa Dika? Dengan seseorang yang nanti akan memberikan informasi kepada kita semuanya.
1: Ada Bapak Asep dari BPBD Tangerang Selatan.
0: Yuk coba kita hubungi dulu ya guys ya. Halo, belum. masih ini masih sedang dihubungi. Kita masih menunggu atensi kamu pagi hari ini. Kalau kamu juga mau ikutan turut memberikan atensi kamu, kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ya. Kasih informasi atau spill-spill apa informasi apa yang sudah kamu dapatkan, guys. Oke, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Halo.
1: Dengan Bapak Asep dari Radio Heartland, Pak.
2: Siap.
1: Oke.
2: Siap.
1: Pak Asep, gimana nih untuk situasi untuk khususnya Tangerang Selatan sendiri nih akibat dari dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, Pak Asep?
2: Ya, Tangerang Selatan sendiri sama sih sebenarnya satu Banten dan DKI Lampung ya.
1: Ya.
2: Statusnya sama berdasarkan rilis data dari BMKG. Sebaran abu vulkanik Anak Krakatau kan di level rendah kita itu di 15.000 feet atau sekitar 4,5 kilometer ketinggiannya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ini sangat membuat kita harus lebih waspada lagi karena itu bisa pandang untuk di pesawat ya, untuk di atas gitu. Dan yang paling harus diperhatikan adalah materialnya karena material dari abu vulkanik ini cukup berbahaya, sehingga kami menyarankan masyarakat untuk selalu menjaga untuk di rumah, jendela, dan pintu, kalau bisa selalu tutup rapat. Kemudian untuk aktivitas di luar ruang, kalau bisa dikurangi. Kemudian jika harus terpaksa aktivitas di luar ruang, selalu memakai kacamata dan masker, karena debu ini cukup bisa membuat iritasi mata, kemudian berbahaya juga untuk paru-paru gitu kalau sempat terhisap gitu.
1: Oke.
2: Satu lagi, Bang. Terus untuk apa namanya? Kalau ini kebanyakan ibu-ibu yang kemarin saya teleponan dengan beberapa warga, ternyata ada salah persepsi dalam menyikapi debu.
1: Okay.
2: Ketika melihat debu di lantai, jangan sekali-kali disapu, Bang.
1: Oh, berarti nggak boleh disapu ya, Pak?
2: Karena
1: ya?
2: Kalau disapu, si debunya terbang lagi, bisa kehirup lagi.
1: Oke.
0: Jadi gimana?
1: Baiknya gimana nih, Pak?
2: Jadi, si debu itu sebisa

0: kendaraan, lebih baik di lap pakai lap basah.
1: Oke,
0: demikian, Bang.
1: Ya. Pak Asep, ini kan saya dapat info kalau untuk wilayah Lampung sendiri statusnya lagi siaga nih, Pak. Untuk Tangerang sendiri gimana nih, Pak?
0: Kalau Lampung karena sangat berdekatan ya dengan itu jelas status siaga mereka di ini kan karena aktivitasnya sampai saat ini rilis BMKG menyata dan badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan bahwa belum ada perubahan yang signifikan dari aktivitas Anak Krakatau. Jadi masih tetap apa namanya produksi debu vulkaniknya masih, kemudian ketinggiannya juga masih segitu, arah anginnya belum belum ada perubahan yang sangat drastis gitu. Jadi yang perlu kita waspadai ya tetap menjaga menjaga itu tadi yang saya sebutkan. Itu ada kalau dulu zaman COVID kita ada apa namanya protokol kesehatan ya, sekarang juga kita pakai protokol kesehatan seperti itu gitu.
1: Oke. Sejauh ini langkah-langkah dengan pihak-pihak terkait khususnya dari BPBD Tangerang Selatan apa aja nih Pak yang sudah dilakukan?
0: Banyak-banyak kita udah dari atas dari mulai BNPB, BPBD provinsi sudah mengeluarkan himbauan dan setiap BPBD juga melakukan himbauan ke masyarakat langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kemudian dari dinas-dinas juga termasuk dinas kesehatan dan setahu saya dinas pendidikan itu apa?
1: Menerapkan PJJ ya Pak? PJJ.
0: PJJ pembelajaran jarak jauh itu hampir di semua sekolah ya.
1: Okay.
0: Sampai tanggal 8 2 hari ya.
2: Oh, sampai besok
0: kalau,
2: berarti ya.
0: Kalau enggak salah.
1: Iya. Kalau
0: kenapa?
1: dari BPBD sendiri nih Pak untuk himbauannya dalam beberapa hari ke depan ini penggunaan maskernya bagaimana nih Pak? Apakah dalam 1 atau 2 hari ke depan juga?
0: Masih masih tetap menggunakan tapi jangan juga ini bukan apa ya? Bukan wabah yang harus serta-merta gitu, enggak jangan sampai terjadi gagap gitu apa namanya ras buying atau apa itu untuk perang war war masker nggak usah
1: kan,
0: ngapain juga
1: kemarin
0: sempat gitu.
1: Isunya tuh harga
0: ini yang,
1: harga
0: hal yang
1: ini
0: biasa
1: naik, Pak.
0: Ya hal yang biasa yang yang kita harus selalu menjaga naik motor aja pakai masker gitu anggap seperti itu jadi
1: betul.
0: Aktivitas di luar, ya udah pakai masker gitu. Nggak usah tiba-tiba numpuk masker di rumah buat apaan gitu.
1: Iya.
0: Sewajarnya saja, Bang. Iya.
1: Oke. Berarti kalau untuk dari BPBD Tangsel sendiri ini, dalam beberapa hari ke depan ini masih untuk berkoordinasi, Pak, ya, dengan pihak-pihak terkait untuk situasi lanjutannya bagaimana gitu ya. Pak, kalau jika terjadi nih ada hal yang kemungkinan lebih buruk lagi nih, Pak, langkah untuk masyarakat seperti apa nih, Pak, baiknya?
0: Stay at home itu udah diam di rumah Bang.
1: Okay.
0: Itu yang buruk itu kan apa namanya belum kita by datanya nggak ada nih yang buruk itu seperti apa. Tapi laporan sementara kan no chance atau tidak ada perubahan signifikan pada
2: aktivitas
0: apa namanya aktivitas itu dan ketebalan debu juga belum ini gitu belum ada perubahan yang signifikan sehingga belum memerlukan tindakan-tindakan lebih lanjut hanya sebagai tindakan preventif terutama ini masyarakat yang barangkali sudah terlanjur misalkan sakit mata ataupun kena iritasi di kulitnya itu langsung segera ke pusat-pusat pelayanan kesehatan aja. Kami menyarankan langsung di situ Bang. Iya.
2: Oke. Terima kasih buat informasinya Pak Asep.
0: Siap-siap, sehat
2: terima
0: selalu
2: kasih.
0: Semuanya ya.
1: Sehat
0: jaga kesehatan. Jangan
1: kalau
0: memaksakan keluar rumah kalau memang tidak terlalu penting.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Asep untuk waktunya, untuk informasinya.
0: Siap.
1: Salam untuk teman-teman BPBD Tangerang Selatan ya Pak.
0: Siap, salam juga buat pendengar radio.
1: Heartline Pak.
2: Heartline.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Pak Asep. Selamat pagi.
0: Dan jaya selalu, ya terima kasih. Sehat selalu Bang, ayo.
2: Terima kasih. Oke, baru saja kita tersambung dengan Pak Asep ya, dan informasi yang dia berikan ini sangat berharga sekali yes, buat kita. Betul. Ya baru tahu juga aku kalau ternyata debu yang masuk ke rumah itu tidak boleh disapu.
1: Nggak boleh disapu.
2: Karena takutnya nanti malah terhirup
1: lagi.
2: Terbang dan terhirup hidung kita, guys.
1: Jadi lebih baik disiram ya.
2: Disiram, dipel kali ya. Langsung dipel aja ya, Mbak Ati ya.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.
1: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. YLBHI sebut putusan banding kasus air keras Andri Yunus Sakti, maksud kami sakiti rasa keadilan publik. BMKG menyatakan abu vulkanik anak Krakatau masih tersebar dari Jakarta hingga Bengkulu. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur menilai putusan banding Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang menganulir pemecatan serta mengurangi hukuman penjara TNI pelaku penyerangan air keras terhadap Andri Yunus telah melukai rasa keadilan. Isnur pada minggu kemarin menegaskan putusan ini selain mencederai korban dan pegiat HAM, juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi institusi peradilan. Isnur menekankan membatalkan sanksi pemecatan dua prajurit TNI menjadi gambaran buruk bagi penegakan hukum dan prinsip negara di Indonesia. Perubahan vonis tingkat tersebut ialah Sersan 2 Edi Sudarko. Hukumannya yang dikurangi menjadi 2 tahun 6 bulan penjara, kemudian Letnan 1 Budi Haryanto. Hukuman dikurangi menjadi 2 tahun penjara tanpa sanksi pemecatan. Dan Kapten Nandala Dwi Prasetya, hukuman dikurangi menjadi 1 tahun 6 bulan penjara tanpa pemecatan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. BMKG menyatakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terpantau pada dini hari. Sebaran tersebut mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta hingga Bengkulu. BMKG menyebut abu vulkanik berpotensi menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di wilayah yang terdampak. Pada ketinggian tertentu, sebaran abu dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Masyarakat diminta terus memperhatikan kondisi kualitas udara dan jarak pandang. Warga pun diminta memastikan informasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber resmi BMKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta instansi terkait.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 106,6 Heartland FM, your family station. Di jam 9 lewat 44 menit, waktunya kita pamit nih.
1: Yeay, tapi kita juga turut menghaturkan duka cita yang mendalam ya buat dua orang relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah, Kalteng, yang tutup usia setelah berjuang memadamkan api di lokasi Karhutla. Ini keduanya merupakan relawan, ada Ahmadin alias Itamadin dan juga Ahmad Rijani.
0: Oke.
1: Demikian kita doakan semoga Karhutla ini segera bisa
0: tertangani dengan baik ya.
1: Terima kasih juga ini.
0: Ada info juga dari teman kita di TikTok, tapi namanya aku enggak bisa. Apa ini namanya?
1: Iya.
0: Ya pokoknya itu. Halo Kak, salam dari Kalimantan Tengah. Yang sedang tidak baik-baik aja atau lagi Karhutla.
1: Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung.
0: Tadi Ibu Lili udah dibaca belum ya, Fren?
1: Ada, ya sudah, ada Lili Atelier tadi ya yang bilang di berita di BSD abunya itu tebel banget.
0: Oke.
1: Terima kasih buat informasinya. Thank you banget yang sudah turut berkomentar. Ada Mbak Sari juga di 0819269000. Terima kasih Ibu Rita. Terus kemudian kita juga mau memberikan semangat ya pagi hari ini buat teman-teman ojol yang tetap harus bekerja. Tetap hati-hati dan jaga kesehatan.
0: Iya, memang ya aktivitas vulkanik di Indonesia saat ini sedang meningkat banget dengan 4 gunung tadi yang udah kita jelasin juga, udah kita bawakan juga infonya. 4 gunung api yang mengalami erupsi bersamaan di berbagai wilayah. Dan fenomena ini pastinya kita harus ekstra akan waspada, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar area terdampak abu vulkanik ataupun yang ada di jalur aliran lahar.
1: Dan pastikan untuk selalu memantau perkembangan aktivitas gunung api dan memantau juga rekomendasi radius aman dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG demi keselamatan bersama.
0: Thank you guys buat semuanya, tetap waspada, jaga kesehatan, tetap menggunakan masker untuk Anda yang mungkin punya aktivitas di luar ruangan dan itu tadi ya himbauannya ya, agar kalau ada debu itu langsung disiram aja,
1: jangan disapu,
0: betul.
1: Supaya nggak terbang debunya dan masuk ke hidung.
0: Yes, jadi utamakan tetap di dalam rumah juga, ataupun gunakan respirator ya, yang tepat saat harus keluar, dan buat satu ruang udara bersih keluarga. Tadi Pak Asep juga mengimbau untuk ditutup rapat nih, untuk jendela-jendelanya.
1: Pintu dan jendela ya. Oke, baik, dan satu lagi, jangan lupa juga untuk bawa dalam setiap doa kita supaya perlindungan Tuhan menaungi negeri kita tercinta Indonesia.
0: Kita doain semoga semakin baik-baik aja. Kebakaran Karhutla segera cepat tertangani, yang gempa juga untuk apa pasca bencananya ini bisa untuk kembali beraktivitas untuk masyarakat di sekitarnya, dan pemulihan untuk apa kesehatan jiwanya juga, trauma healingnya juga bisa tertangani dengan baik, dan untuk erupsi ini juga bisa tertangani juga lah dengan baik. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa kita.
1: Oke, kita akan bertemu kembali besok di waktu yang sama di Morning Express, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10, dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Zee dan juga di Kak Arwan. Terima kasih.
0: Bye-bye.

0: saya.
1: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini dan ingin menyapa juga untuk keluarga di Indonesia yang pagi hari ini menyimak kita, menonton kita di akun YouTube juga. Kita ajak nih untuk bergabung dengan topik kita, sehat dan seimbang dengan soya. Tentu saja bersama saya Dika Ruan.
0: Dan bersama dengan saya Ragil Z.
1: Yes.
0: Anda bisa mengirimkan atensi Anda pagi hari ini di 0819-269-1000 ya. Kita lagi ngobrol tentang soya.
1: Iya, betul.
0: Soya, kenapa soya. Nih dengan soya?
1: Ada apakah dengan soya? Apa aja manfaat dari soya? Dan ini pastinya bermanfaat untuk lansia ataupun orang dewasa. Tentunya kita juga akan membahas bersama narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir di studio. Ada Audi April SGZRD, Nutrition Consultant dari Kalbe. Selamat pagi, Kak Audi.
0: Selamat pagi, Kak Audi.
2: Selamat pagi. Saya Audi Aprilia, saya seorang dietitian di rumah sakit. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya.
1: Oke. Dietitian.
2: Oh ya.
1: Oke. Benar ya?
2: Dietitian. Iya, betul, dietitian.
1: Saya takut tersebut.
2: Dietitian atau ahli gizi sih biasanya.
1: Oke, ahli gizi. Sip.
0: Oke.
1: Kemudian ada Kak Airin Levina, brand owner di Kalbe, benar ya? Selamat pagi, Kak Airin.
3: Good morning. Salam sehat semuanya.
1: Salam sehat juga untuk Kak Airin. Teman-teman sehat kan dengan dampak akibat dari anak Gunung Krakatau kemarin?
3: Iya,
0: sehat ya,
3: harus sehat ya, jaga imunitas tetap.
2: Iya, pakai masker ya.
1: Hai. Oke, di pagi hari ini kita undang nih buat teman-teman semua yang ingin bergabung, yang ingin bertanya-tanya seputar topik kita, tentunya di 0819-269-1000 atau mau bergabung juga melalui akun live YouTube kita di pagi hari ini, silakan deh untuk berkomentar tentang topiknya. Yang pertama aku ingin ke Kak Audi dulu deh. Kak Audi, ini kan konon katanya gitu, kayak
0: konon
1: lagu ya.
0: Konon katanya, nyanyi nah. Dulu berarti ya.
2: Mbak Dukun ya, nah. Konon katanya.
3: Kelihatan ya gap usianya ya.
2: Milenial ya.
1: Konon nih untuk menjaga pola hidup sehat gitu kan, kita harus makan gizi seimbang gitu. Apa sih komponen gizi seimbang nih dari pandangan Kak Audi sendiri?
2: Kalau gizi seimbang itu kan sebenarnya pola hidup gizi seimbang ya.
1: Okay.
2: Gizi seimbang itu ada 4 pilar. Pertama, makannya harus beragam. Nah, beragam ini bukan cuma makannya nasi terus bukan, tapi isi piring kita, konsep isi piringku gizi seimbang itu ada yang namanya karbohidrat, dalamnya bisa nasi, terus singkong ya, terus kentang atau yang lainnya. Terus ada protein. Protein itu ada 2, protein hewani sama protein nabati. Terus juga ada sayur dan juga buah-buahan, terus ada lemak baiknya juga, jangan lupa. Terus juga harus cukup minum air putih. Terus pilar yang kedua itu kita harus perilaku hidup bersih. Bersih-bersih rumah gitu, atau cuci tangan gitu. Terus keluar pakai masker, kan sekarang lagi abu vulkanik ya. Itu juga perilaku hidup seimbang gitu. Pola hidup sehat gizi seimbang. Terus juga kita harus aktif bergerak. Olahraga. Ini
0: enggak
2: boleh rebahan, bukan kaum jompo gitu. Bukan kaum jompo. Terus harus aktif minimal sehari 30 menit lah untuk olahraga. Terus juga jangan lupa yang terakhir, berat badan kita harus dipantau secara teratur. Sebulan sekali lah minimal.
1: Oh, 1 bulan sekali ya?
2: Biar tahu kita ini obesitas atau ternyata underweight atau malnutrisi loh.
0: Masalahnya kalau cewek-cewek ini agak ini ya,
2: agak takut ya sama timbangan ya, kayak trauma gitu sama timbangan.
1: Oke.
2: Tapi jangan takut lah, itu aware gitu untuk tubuh kita supaya lebih bagus, lebih sehat gitu. Kalau misalnya ternyata obesitas ya, kita harus memperbaiki gitu pola makan kita.
1: Oke, okay. Ini warning buat saya juga nih.
2: Warning buat semuanya ya.
1: Oke, okay. Kak Udi, itu protein kan ada protein hewani, nabati gitu ya. Yang termasuk dari nabati dan hewani apa aja sih?
2: Kalau protein hewani ya telur, ayam ya, terus daging, terus hati ayam, ikan, itu termasuk protein hewani. Kalau misalnya protein nabati itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, kacang tanah, kacang edamame, kacang apa namanya, kacang kedele ya, itu. Terus kacang almond atau apa kacang lainnya ya. Banyak kan, mete juga ya, kacang mede juga termasuk. Tapi yang paling tinggi proteinnya itu di kacang kedelai loh.
1: Udah
2: ya, paling tinggi.
3: Bagus,
2: iya, paling tinggi di antara kacang lainnya. Itu proteinnya di kacang kedelai. Per 100 gramnya itu mengandung 35 sampai 40 gram protein.
1: 35 dan, sampai 40
2: gram. Iya, satu
1: gram.
2: Lagi fakta menariknya. Dia itu punya 9 asam amino esensial yang enggak bisa di tubuh kita itu produksi sendiri.
1: Okay.
2: Jadi betul. Jadi protein nabati dari apa kacang kedelai ini hampir setara sama protein hewani.
1: Oke. Okay. Berarti ini kan? Yang paling bagus kacang kedelai gitu ya.
0: Kalau untuk semua kacang itu kacang kedelai yang nomor satu gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Udah kacang paling banyak ya, protein paling banyak, terus dia punya 9 asam amino. Itu.
1: Kalau untuk tubuh kita sendiri nih kebutuhan nutrisi sehari-hari gitu terkait dengan protein dari kacang kedelai ini berapa nih yang diperlukan tubuh untuk dalam satu hari?
2: Untuk kebutuhan protein sendiri ya nih general ya proteinnya mau protein hewani, protein nabati itu dalam sehari kebutuhannya sekitar 65 sampai 80 gram.
1: Okay.
2: Tergantung kebutuhan masing-masing usia. Anak sekolah, terus balita, orang dewasa sampai lansia berbeda. Dan juga tergantung dengan kondisinya. Kalau orang sakit ya membutuhkan protein lebih banyak. Gitu. Kalau orangnya lagi sakit ginjal ya sedikit biasanya, kecuali yang hemodialisa gitu. Dan juga kalau protein dalam lansia itu sangat ini ya, krusial. Karena kadang kalau lansia itu sering terjadi yang namanya sarkopenia.
0: Apa itu?
2: Penurunan massa otot.
1: Iya.
2: Jadi kebutuhan proteinnya itu lebih meningkat
0: gitu. Lebih banyak
2: lebih
0: lagi.
2: Banyak lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita konsumsi proteinnya bagus atau terpenuhi ya, kita bisa mencegah itu gitu. Nah, bagusnya kalau di protein nabati kayak kacang kedelai ini nih, dia kan punya 9 asam amino ya. Yeah. Itu bagus untuk merangsang sintesis protein di otot kita.
1: Oke.
2: Jadi bisa mencegah nih sarkopenia pada lansia dan juga bisa menguatkan dan mempertahankan massa otot pada usia lanjut.
1: Oke, mencegahnya itu dari usia muda kali ya?
2: Iya, bisa jadi usia muda sampai lansia juga.
1: Untuk pemenuhan dari proteinnya sendiri agar tidak sarkopenia gitu ya?
2: Iya.
1: Oke.
0: Oke, kita beralih dulu ya.
1: Yuk.
0: Ke Kak Airin nih. Dari Kalbe nih ada Entrasoy ya, mungkin bisa dilihat nih buat teman-teman yang menyaksikan siaran kita di live YouTube pagi hari ini ya.
1: Produknya
0: di,
1: seperti ini ya?
0: Kenapa?
1: Produknya seperti ini, maksudnya bisa dilihat di YouTube kita.
0: Seperti yang ada di meja ini gitu, supaya nggak penasaran ya. Dari Kalbe nih ada yang namanya Entrasoy sebagai pemenuhan gizi seimbang berbasis 100% protein nabati. Nah, sebenarnya apa keunggulan dari Entrasoy ini sebagai nutrisi dengan 100% protein nabati dari kedelai?
3: Betul, betul sekali, kedelai atau sesuai namanya ya, Entrasoy, soya. Nah, aku kasih akronim nih kakak-kakak ya. Yang pertama E, E itu apa? Energi. Ya, Entrasoy ini mengandung energi atau kalori. Berapa banyak sih kalorinya? Sekitar 160 kilokalori. Sebenarnya 160 kilokalori itu nggak tinggi ya kak ya. Bahkan 100 gram nasi yang isinya mayoritas karbohidrat itu di 180 kilokalori.
2: Bisa sampai 200
3: nah, juga. Untuk Entrasoy dengan satu sajinya di 160 kilokalori ini mencukupi EN, nutrisi seimbang atau gizi seimbangnya karena dia dilengkapi dengan mikronutrien ataupun makronutrien yang sesuai. Dan T, Entrasoy

0: R-nya adalah rendah lemak. Nah, ini.
1: Semua orang ya. Semua orang ya, kita anjurkannya memang harus rendah lemak ya. Konsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang dan juga rendah lemak. Biasanya kan yang suka makan goreng-gorengan. Ya. Itu kolesterolnya banyak gitu.
2: Enak bingit.
1: Kolesterolnya banyak. Berarti enggak boleh ya. Kan di kedelai, protein kedelai itu enggak ada yang namanya kolesterol.
0: Enggak ada lemak. Berarti kalau kita suka makan goreng-gorengan harus diimbangi dengan minum susu Entresoy.
1: Atau mau diganti aja, diganti sih ya.
3: Bisa aja Ragil depan.
1: Bisa jadi teman cemilan pengganti makan goreng-gorengan. Daripada gorengan kan sumber kolesterol, ya udah makan ini, minum ini aja sebagai sumber lemak baiknya.
3: Oh iya, gue setuju, gue tambahin nih. Jangan lupa minum Entresoy ya.
0: Jadi tadi E ada energinya, energinya cukup rendah kalori, kemudian N nutrisi seimbang, T-nya tinggi protein, R-nya tadi rendah lemak dan rendah natrium. Jadi aman juga ya, yang nggak terlalu suka asin-asin, jangan khawatir ya, ini rendah natrium. Dan A, ini yang aku suka banget, antioksidan. Ini di masa ini semua orang butuh antioksidan.
1: Betul.
0: Bahkan kemarin aku konsul sama satu orang dokter ya, dibilang ya zaman nenek kita, kakek kita polusi udaranya sangat
1: rendah. Sekarang polusi di mana-mana tambah lagi abu vulkanik ya. Kita butuh namanya antioksidan untuk menangkal semua stres oksidatif di tubuh kita.
0: Nah, Entresoy A-nya ada antioksidannya yang namanya isoflavon. Nanti mungkin Kak Audi boleh cerita isoflavon itu apa. Dan tentunya antioksidan juga didapat dari vitamin dan mineral di dalam Entresoy. Ada vitamin D, ada vitamin E, vitamin C, A, dan seterusnya. Dan Entra udah soy-nya jangan lupa dari soya, 100% protein nabati yang kualitasnya paling tinggi.
3: Jangan diragukan lagi deh buat teman-teman yang mungkin lagi cari untuk sebuah produk gitu kan, untuk kesehatan, apalagi banyak soyanya ya, bener ya, Kak Airin, banyak proteinnya juga. Entresoy jawabannya. Nah, gue tambahin tuh sih. Kak Audi gitu, ini kan kayak protein kan membantu menjaga massa gitu kan,
1: massa otot,
3: massa otot, terus kayak fungsi otot. Ini khususnya pada orang dewasa aja atau lansia aja nih?
1: Ya tadi lansia itu sangat perlu ya, karena kan tadi bilang lansia itu rentan banget sama sarkopenia. Semakin bertambah usia, semakin turun massa otot kita gitu. Jadi pemenuhan protein harus diimbangi ya, terutama ya protein yang berkualitas tinggi kayak Entresoy itu bisa, atau kacang kedelai gitu. Dan juga protein dalam kacang kedelai ini nggak ada lemaknya, kolesterolnya ya, rendah lemak maksudnya. Dia malah lemak baik gitu. Jadi bagus untuk mencegah hiperkolesterol sama meningkatkan kesehatan jantung.
0: Jadi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau dari Kak Airin nih, sebenarnya siapa saja sih yang bisa mengkonsumsi Entresoy untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian? Apakah semua kalangan? Apakah anak-anak juga boleh atau bagaimana?
4: Entresoy S-nya apa? Semua gitu ya. Jadi semua boleh konsumsi, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa? Tadi Kak Audi udah cerita ya, yang mau dia rendah lemak daripada minum susu dari sapi yang lebih tinggi kolesterol dan lebih tinggi lemak, why not kita alihkan aja ke Entresoy. Untuk kita nih yang ciwi-ciwi mau turun berat badan, naikin massa otot, kemudian mau glowing karena ada isoflavon, boleh juga Entresoy-nya. Dan yang paling penting sebenarnya kalau tadi disinggung lansia ya, lansia kayak generasi papa saya,
1: boomers,
4: boomers. Mereka nggak tahan loh sama susu sapi.
1: Iya, biasanya kan ada laktosanya ya. Jadi pencernaan kita itu ada yang namanya enzim laktosa. Semakin bertambah usia, semakin jarang terpapar sama susu ya, susu sapi itu semakin menurunkan enzim laktosanya, laktasenya. Jadi dia sangat dianjurkan kalau misalnya alergi atau ya sensitif sama laktosa, boleh kita ganti ke susu kedelai, susu soya.
4: Itu tuh angkatan nenek saya, angkatan papa saya, kalau minum susu sapi perutnya mulus.
1: Langsung mulus ya. Bergejolak.
4: Makanya mau enggak mau ya ke apa, ke soya. Kalau soya yang ada di pasaran tidak diolah seperti Entresoy,

0: Oh, mohon maaf, proteinnya mungkin 3 gram,
1: Iya.
0: 4 gram dalam satu kali
1: Karena kan dia
0: saji.
1: sari ya, biasanya sari.
0: Betul.
1: Sarinya aja gitu. Kalau ini
0: Betul.
1: kan pure dari kacangnya langsung ya.
0: Betul. Ini karena dari isolat soy
1: Isolat soy.
0: proteinnya, proteinnya lebih tinggi sampai 9-10 gram per sajinya.
2: Oke. Kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil boleh nggak nih, Kak Irin?
1: Oh, tentu boleh.
2: Boleh banget ya, Kak Irin.
1: Bagus banget. Apalagi aku sering saraninya untuk pasca melahirkan ya, ibu
2: pasca
1: menyusui.
2: Melahirkan, oke.
1: Ini bagus banget karena kan dia ada kandungan isoflavon. Kadang takut nih orang-orang salah mengartikan ya. Isoflavon bukannya nggak boleh ya. Isoflavon bukannya sama aja estrogen. Bukan gitu.
2: Oh.
1: Jadi isoflavon itu adalah antioksidan. Tapi memang kerjanya seperti estrogen. Tapi nggak sekuat hormon estrogen alami kita. Gitu. Nah, dia di dalam tubuh kita, kalau misalnya untuk ibu menyusui, untuk menambah kualitas ASI, untuk meningkatkan frekuensi ya, menambah volume ASI, itu karena kan kalau volume ASI dan kualitas ASI dipengaruhi oleh hormon estrogen kita. Nah, ini kerjanya dia untuk menstabilkan hormon estrogen dalam tubuh wanita.
0: Berarti malah disarankan.
1: Malah bagus disarankan
0: ya.
1: Termasuk cewek-cewek yang pengen glowing atau yang lagi mens ya, menstruasi, biasanya aku juga saranin minum soya ya coba.
0: Oh gitu. Bisa meredam rasa sakitnya juga.
1: Betul.
0: Enggak?
1: Betul. Karena kan dia menstabilkan hormon estrogen. Jadi kadang kalau misalnya kita mens, kita kadang enggak mood gitu ya, karena kan estrogennya turun. Gitu. Nah, ini bagus buat biar enggak mudian.
0: Biar balance.
1: Biar
0: ya.
1: Balance jadinya gitu.
2: Tapi kalau buat pria boleh enggak sih?
1: Kalau pria? Pria
2: minum
1: boleh.
2: Entrase boleh ya?
1: Boleh. Jadi kalau pria itu kan dia testosteron ya. Sebenarnya pada orang lansia lansia mau wanita mau pria, biasanya testosteron menurun, terus juga estrogen menurun. Nah, kedua hormon ini penting buat untuk tulang, yang melindungi tulang kita, kebadatan tulang kita, regulasi kepadatan tulang ya, maaf ya. Mineral itu semuanya diregulasi oleh hormon estrogen sama testosteron gitu. Gitu. Nah, gunanya ini dia menyerupai hormon reproduksi kita, testosteron sama ini estrogen. Jadi dia bisa membantu melindungi tulang kita, melindungi kebadatan tulang kita yang semakin usia biasanya terkikis ya. Dan dia melindungi ini, dia seperti itu estrogen sama testosteron.
0: Jadi bisa untuk semua ya, semua. Basically ya. Kalau untuk anak-anak memang harus disesuaikan dosisnya. Misalnya anaknya umur 2 tahun ke atas gitu masih oke sih disesuaikan dosisnya. Kalau 2 tahun ke bawah kami belum anjurkan sebenarnya karena mungkin ada saluran cerna anak
1: belum
0: yang
1: siap.
0: Belum siap atau belum sempurna.
3: Kak Irin, baiknya itu kalau minum Entrasoy ini sehari berapa kali gitu? Ada batasannya nggak?
0: Nah,
3: baiknya
0: ini,
3: gitu.
0: Ini harusnya Kak Audi nangin dulu nih kebutuhan kalori kita nih.
1: Jadi kan
0: Kak,
1: boleh. Sebenarnya kalau misalnya minum susu itu bisa dijadikan selingan atau tambahan ya. Tambahan kayak misalnya sarapan pagi gitu. Kalau biasanya sarapan minum susu, bisa jadi pengganti minum susu kita sarapan pagi.
3: Kalau pengganti sarapan bisa juga nggak?
1: Belum bisa
3: gitu.
1: Belum bisa.
3: Nggak sempat sarapan.
1: Belum bisa sih. Sebenarnya bisa aja, cuman kan kebutuhan sarapan kita itu 20% dari total kalori kita. Sekitar 300 sampai 400-an ya. Gitu. Ya ini kan 160 berarti harus ditambah lagi.
0: Jadi minum dua boleh dong Kak?
1: Kalau ya oke-oke aja sih ya nggak apa-apa ya, kalau misalnya nggak bosen gitu ya, blenek gitu ya nggak apa-apa gitu, tapi disesuaikan lagi gitu, bisa jadi tambahan dan juga selingan.
2: Kau deh, kalau memang kelebihan orang tuh kelebihan apa ya untuk proteinnya itu dampaknya ada nggak sih?
1: Kelebihan protein?
2: Kebanyakan
1: sih,
2: protein gitu?
1: Biasanya dampaknya ke ginjal ya, tapi ya jarang sih kita temuinya. Saya kayak ginjal itu terlalu memompa ya, atau bekerjanya terlalu keras itu untuk mencerna si protein. Jadi ibaratnya kadang bertahun-tahun kemudian sih kena gagal ginjal atau yang lain. Tapi itu masih dalam penelitian ya, masih belum pasti juga.
0: Dan biasanya dari protein yang suplemen-suplemen.
1: Suplemen sih biasanya, betul.
0: Yang benar-benar udah kapsul-kapsulan gitu ya. Kalau dari yang makanan yang masih lewat mulut kita, sebenarnya kan memang dicerna ya, di dalam mulut, kemudian di lambung, di diserap di usus dan seterusnya itu jarang banget kejadiannya. Betul. Yang ada justru dari berbagai informasi ilmiah yang ada, orang Indonesia itu sumber proteinnya melimpah. Tapi mau dari darat, laut, atau udara.
1: Banyak
0: ya
1: sebenarnya, tapi
0: banyak. Tapi kekurangan.
1: Dan lebih kebanyakan karbohidrat loh.
0: Betul. Gitu.
1: Jadi lebih kekurangan konsumsi protein daripada kelebihan.
0: Betul. Kayak aku nih, aku lagi pakai aplikasi namanya AI gitulah ya kak. Yeah. Intinya di foto, kemudian dia langsung ke scan, kelihatan
1: ya, kandungan proteinnya berapa,
0: proteinnya berapa, karbohidratnya. Menurut aku, dengan aku mengatur sedemikian rupa, kayak setiap makan tuh pasti ada protein, bahkan double protein. Terus waktu snack itu aku isi dengan snack yang protein juga. Misalkan ya aku sebut merek ya. Ya selain Entrasoy, yang di sini ada dari Kalbe namanya Fitbar yang udah ekstra protein gitu. Tapi waktu di malam aku lihat recapanku, masih kurang loh proteinku. Boro-boro loh memenuhi 70% kebutuhan protein loh. Kayak berat badan berapa? Katanya 1 ya kak, 1 gram per kilogram berat badan. Kalau itu aku memenuhi, tapi kalau untuk orang aktif katanya sampai 1,5. Bahkan sampai
1: 80 gram dalam sehari.
0: Betul, itu gak memenuhi loh. Jadi ya emang iya sih, kalau masyarakat Indonesia banyak yang skinny fat, yang kelihatannya kurus,
1: tapi ternyata dia malnutrisi, ternyata dia masa ototnya kurang gitu.
0: Ya itu karena asupan proteinnya yang kurang.
2: Okay.
1: Lebih banyak yang kekurangan ya, bukan kelebihan.
2: Oke.
3: Oke, okay. Kak Airin, kalau cara penyajiannya sendiri, apakah Entrasol ini diseduh pakai air panas atau air dingin, atau bisa pakai es batu atau gimana?
0: Entrasoy ini satu saset ya. Nanti teman-teman bisa masukin ke dalam air 160 ml air tambah satu saset. Airnya boleh air hangat atau airnya boleh air biasa. Bahkan airnya kalau mau air dingin boleh, tapi enakan di shake. Karena ketika dia di shake itu lebih cepat nyatu dan nyampurnya. Tidak disarankan untuk air panas. Karena
3: hangat aja ya.
1: Bisa memecah ya proteinnya, terus bisa memecah juga mikronutriensnya juga, jadi berkurang nanti, merusak gitu. Vitamin mineralnya bakal rusak nanti.
0: Karena protein itu kan rusak ya di atas suhu 70 derajat. Betul. Jadi pakai air anget aja atau air biasa. Jangan air mendidih,
1: blukutuk ya. Itu rusak semuanya.
0: Kasian.
2: Udah lama gue gak denger kata blukutuk. Tapi memang disarankan berarti untuk yang dari hangat ke dingin gitu ya. Apalagi kalau pakai es batu cocok banget kali ya.
0: Cocok. Apalagi siang-siang panas kayak gini, enak banget.
2: Mantap.
1: Bisa campuran dibikin smoothie ya.
0: Benar. Yang suka bikin smoothie, bikinlah smoothie, atau yang suka dipakai oatmeal gitu ya.
1: Overnight oat juga bisa. Bikin es krim juga bisa. Aku pernah nyobain loh es krim ya bikin waktu itu.
0: Iya kan? Enak kan? Kita kalau event-event ada alat es krimnya. Jadi Entrasoy kita bikin es krim, kemudian nanti ada kayak cherry-nya di atas. Tuh enak banget sih.
3: Es krim soya jadi.
0: Iya, es krim soya. Nah, teman-teman kalau ke tempat-tempat kopi kan sekarang udah mulai ditawarkan penggantinya.
1: Penggantinya.
0: Selain susu sapi gitu kan ada pengganti ke soy karena pilihan lebih sehat kan.
1: Tapi harus hati-hati. Sebenarnya pilihan yang lebih sehat itu harus soya yang lengkap isinya. Makro sama mikronutriensnya harus lengkap. Itu baru setara dengan susu sapi.
2: Okay. Bisa di-mix ya sama kopi ya berarti ini produknya ya.
1: Bisa banget.
2: Wah, keren sih.
1: Makin bergizi jadinya kopinya.
0: Iya, daripada isinya.
1: Kalau kopi kan cuman kafein ya, kalori juga cuman dikit sih. Tapi kalau ditambah dengan Entrasoy, ada mikronutriensnya, vitamin mineral, antioksidan isoflavonnya, terus proteinnya tinggi, jadi makin bergizi. Jadi bukan kalori doang isinya. Isinya bisa semuanya.
3: Maaf daripada kopi soya gitu ya.
0: Betul. Maaf daripada sekarang kan juga banyak yang pakai creamer-creamer. Itu lemak jenuh loh.
3: Malah nggak sehat ya.
1: Iya, lebih baik ini lemak baik dan juga bisa menurunkan kolesterol. Karena kan dia ada antioksidan ya, ini FYI juga ya. Kalau misalnya dia tinggi isoflavon, antioksidannya tinggi, dia itu gunanya di pembuluh darah itu dapat mencegah oksidasi LDL. Jadi mencegah plak-plak yang menempel di dinding pembuluh darah kita. gitu.
2: Ini jadi jangan bersih salah itu ya. Loh.
0: Jangan
2: jadi
0: salah
2: bersih.
0: Loh, banyak banget loh yang usia muda udah kena stroke.
1: Iya, stroke. Iya. Kolesterol banyak banget sumpah. Udah kena aterosklerosis yang apa? Plak-plak di dinding, penyumbatan, itu tuh yang sering banget. Nah, ini gunanya antioksidan ini untuk mencegah oksidasinya. Oksidasi kan bukan aja di organ-organ ya, termasuk di pembuluh darah juga.
2: Oke, okay. Jadi itu produk dari Entraso ini juga turut membersihkan dari LDL tadi ya?
1: Iya.
2: Wow.
1: Kolesterol jahat di pembuluh darah.
2: Okay. Semakin menarik nih obrolan kita di pagi hari ini dengan topiknya sehat dan seimbang dengan soya. Buat teman-teman, kita kasih kesempatan lagi nih buat yang mau bertanya di 0819-269-1000 atau bisa juga ikut berkomentar di akun YouTube kita di pagi hari ini. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Ya, kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia pagi hari ini dengan topik kita tentang sehat dan seimbang dengan soya. Terima kasih juga untuk setiap atensi yang sudah Anda kirimkan pagi hari ini pendengar ya di 0819269000. Langsung akan kita bacakan dan kita tanyakan kepada ahlinya supaya terjawab semuanya ya. Baik, Kak Airin dan juga Kak Audi, ini sudah ada beberapa pendengar kita yang mengirimkan pertanyaannya. Ada dari Sri ini, apakah aman minum susu soya untuk jangka panjang? Silakan.
1: Oke, aku jawab ya. Ya, aman-aman aja dong. Selagi bisa memenuhi kebutuhan protein kita ya aman. Lagian juga kan susu soya yang seperti Entrasoya, dia kan tinggi mikronutrients, vitamin mineral. Apalagi susu soya itu soy milk ya, atau kacang kedelai itu tinggi juga vitamin D dan kalsium. Itu bisa ini loh, nabung. Nabung dari sekarang. Karena kan kita pas menopause itu kalsium mengikis, kepadatan tulang menipis. Ya udah, nabung dari sekarang. Penuhi dari sekarang. Gitu, termasuk proteinnya juga. Untuk masa otot kita di masa lansia.
0: Kalau dari Kak Airin mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, Entrasoy dari Kalbe, kalau teman-teman lihat di informasi nilai gizinya, isinya ya makronutrien dan mikronutrien. Ada karbohidrat, lemak, protein yang cukup tinggi, vitamin, mineral, serat, bahkan kita punya antioksidan, isoflavon. Nah, semuanya ini kan ya sama kayak piring makan kita. Kita makan satu piring, ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada sayur buah sebagai vitamin dan mineralnya, bahkan sayur buah juga punya antioksidannya, ya sama kayak yang kita makan. Jadi Entrasoy ini bisa dikonsumsi dalam jangka panjang sesuai dengan kebutuhan gizi.
3: Kalau buat yang untuk diet nih, Kak Airin, cocok banget gak nih?
2: Iya, basicnya kan kalau mau diet adalah energinya, keseimbangan energinya harus negatif. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita harus lebih kecil, harus lebih sedikit daripada apa yang tubuh kita butuhkan. Jadi misalkan daripada makan pagi nasi uduk plus sayur plus gorengan sekitar 800 kilokalori. Kalau mau diet, ayo yuk diganti ke Entrasoy deh. Mau satu saset 160 kilokalori boleh, kurang drastis tuh ya, 3/4 kekurang ya. Atau mau 2 saset Entrasoy juga boleh, tapi kan tetap defisit kalori supaya tubuh kita ini membongkar cadangan energinya, supaya ujung-ujungnya berat badannya turun atau diet. Walaupun tadi dietnya aku tahu sih Kak Dika pasti diet penurunan berat badan kan. Walaupun diet itu sebenarnya pengaturan makan ya.
1: Untuk konteksnya diet apa dulu nih, mau turun berat badan atau mau naikin massa otot, mau naikin berat badan gitu. Tapi baik lagi ya kebutuhannya ya. Dan kita tuh kalau mau diet ya lihat lagi komposisi sama informasi nilai gizinya, harus yang ada makro mikronutriensnya harus lengkap. Jadi bukan asal oh gue mau diet mau turun kalorinya nih, kalorinya aja yang dilihat tuh, itu salah. Tapi harus dilihat isinya juga, yang lainnya, makro sama mikronutriennya harus lengkap, supaya ya udah itu berat badannya turunnya bagus dan juga tubuh kita kuat, imunitasnya terjaga.
0: Semoga terjawab ya Ibu Sri ini tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan. Lanjut lagi, ini masih ada juga pendengar kita yang bergabung dari UA ini. Antioksidan terbaik ada di susu soya, sapi, atau susu oat, Kak?
1: Kalau untuk antioksidan ya, aku jelasin dulu nih. Antioksidan itu adalah zat yang untuk menangkal ya oksidatif, stres oksidatif dalam tubuh kita. Jadi zat ini biasanya ada di vitamin dan mineral ya, yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, itu juga bisa jadi antioksidan, vitamin mineral, atau yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Kayak contohnya kacang kedelai, dia punya isoflavon gitu. Oat juga punya, tapi kan tergantung berapa banyaknya gitu. Kalau misalnya susu itu kan ada vitamin mineralnya juga, itu juga bisa berfungsi sebagai antioksidan. Tapi kalau misalnya di kacang kedelai dia ada vitamin mineral, juga bisa jadi antioksidan, plus dia ada senyawa, punya senyawa sendiri antioksidannya, yaitu isoflavon. Gitu. Sama oat juga sama, cuma ya balik lagi lagi semuanya ya tergantung kebutuhan. Yang lebih baik yang mana ya tergantung kebutuhannya lagi. Sama aja.
2: Okay. Saran aku bandingin aja sih. Yeah. Maksudnya yang kakak yang bertanya tadi, dicek aja informasi nilai gizinya. Lihatlah di, kalau di internet banyak ya kak. Apa daftar
1: komposisinya, cek label makanan. Ya pertama ya kita cek komposisinya. Kalau misalnya kadang susu oat ya, sebenarnya susu oat itu kan karbohidrat, lebih dominan karbohidrat. Gitu, kita lihat lagi dia komposisinya karbohidrat ditambah kadang gula juga ya. Terus informasi nilai gizinya, dia lengkap apa enggak nih, ada mikronutriensnya enggak nih yang sebagai antioksidan, ternyata enggak ada, ya itu sama aja dong.
3: Okay.
1: Lebih rendah dong. Yeah. Antioksidannya. Sedangkan kalau misalnya susu soya ya, kayak Entrasoy ini, pas dilihat ternyata dia dari isolat protein nabati. Terus juga komposisi sama informasi nilai gizinya, wah lengkap. Ini yang kita cari nih, isoflavonoidnya juga tinggi, mineralnya sama vitaminnya tinggi. Itu bisa jadi antioksidan terbaik juga.
3: Oke, ini rekomendasi banget deh buat teman-teman semua nih yang sedang mendengarkan juga. Kalau Entrasoy ini produk yang recommended banget ya. Mau yang diet, mau lansia, mau yang menopause, ataupun anak-anak, tapi itu dibatasi ya.
2: 2 tahun.
3: Di bawah 2 tahun ya. Harus di atas 2 tahun ya.
1: Harus di atas 2 tahun. Kalau yang 2 tahun kan dia pencernaannya belum siap ya. Jadi kita rekomendasikan susu untuk khusus balita atau bayi.
3: Oke, dan nutrisinya lengkap nih ya, Kak Udi ya. Wah, mantap. Oke, Kak Irin, ini keunggulannya nih kalau kita ngomongin produk kan, keunggulannya dengan produk lain apa nih dari Entrasoy sendiri?
2: Yang jelas kalau keunggulannya dibandingkan dengan sesama susu soya lainnya, teman-teman nanti bisa compare. Yang sukrosanya nol siapa? Yang gula pasirnya nol siapa? Ya Entrasoy.
3: Okay.
2: Kemudian komparasi kedua terkait yang Entrasoy yang T tadi ya, tinggi protein ya teman-teman ya. Tinggi protein, proteinnya cukup tinggi loh Entrasoy, 9-10 gram protein. Bahkan kalau teman-teman lihat di pasaran, susu sapi yang ready to drink aja nggak sampai segitu loh.
1: Biasanya 5.
2: Iya.
1: 6 gram biasanya.
2: Biasanya lebih rendah daripada itu, apalagi susu soya yang dari sari soya. Kadang-kadang cuma 3 gram, 4 gram proteinnya.
1: Dan itu nggak ada mikronutriensnya ya, vitamin mineralnya biasanya kosong.
2: Betul sekali. Dan yang lainnya, ini juga keunggulan ya teman-teman. Jadi nggak semua produk yang diproduksi pabrik itu jelek ya. Kita sudah sesuaikan dengan fortifikasi.
1: Betul.
2: Orang-orang yang vegetarian atau vegan, nggak mau makan dari hewani sama sekali, biasanya dia kekurangan zat besi dan kekurangan vitamin B6, B12.
1: Betul, ya, B-kompleks.
2: B-kompleks ya. Nah, kita sudah tambahkan di Entrasoy. Jadi orang-orang yang vegetarian juga boleh nih konsumsi Entrasoy dengan vitamin mineral yang sudah difortifikasi tadi. Dan yang lainnya, kalau kadang minum soya, makan kacang-kacangan, bikin asam urat. Itu mitos ya kalau di Entrasoy.
1: Itu mitos ya.
2: Itu mitos kalau di Entrasoy. Justru dengan diolah Entrasoy ini sudah di minimalisir kadar purin ya, atau kadar asam uratnya, sehingga aman juga untuk orang-orang yang punya asam urat, khususnya lansia-lansia.
1: Ditambahkan dia ada antioksidan. Betul. Sama vitamin C, vitamin mineral lainnya, itu juga bantu nurunin purin dalam darah kita.
2: Jadi kalau mau dibilang keunggulannya Entrasoy apa ya, banyak banget lah. Kalbe Farma itu benar-benar memikirkan sebuah produk dari semua sisi supaya dapat benefit yang semaksimal mungkin tanpa efek samping.
1: Udah diteliti
2: tanpa
1: juga ya,
2: efek samping yang seminimal mungkin. Seperti itu.
3: Okay.
1: Dan juga udah diteliti ya, banyak riset ya.
2: Jadi kalau misalkan umurnya Entrasoy sekarang nih di pasaran nih 2022 November ya, berarti November nanti dia umur 4 tahun ya. Sebenarnya dia nggak 4 tahun umurnya, dia udah 14 tahun. Karena risetnya lama gitu.
3: Sampai akhirnya jadi produk Entrasoy ini ya.
2: Betul. Karena dari waktu itu kan benar-benar ngehnya adalah, oh yang paling penting itu protein hewani. Karena protein hewani itu benar-benar cepat diserap oleh tubuh. Harus whey, harus kafein. Tapi sepanjang perjalanan ilmiah dan perjalanan perkembangan teknologi ya, ternyata kan, oh ya, whey punya essential amino acid, soya juga punya loh. Ternyata.
1: Soya protein kedelai.
2: Whey membentuk nih namanya otot. Oh ternyata essential amino acid yang di soya, di isolat soy protein, ada gitu ya. Terus kalau kita bilang sumber soya macam-macam, ada yang sari lah, ada yang serbuk lah, ada yang tepung soya lah, ada yang isolat soy protein soya lah. Kita pakai yang isolat,
1: yang paling bagus
2: soy
1: ya.
2: Soy protein soya, betul. Yang proteinnya paling murni, yang lemaknya paling rendah,
1: yang gampang diserap di tubuh juga.
2: Betul.
3: Oke, okay, berarti biasanya buat...
1: aku juga nih rekomendasiin ke pasien-pasien biasanya. Apalagi ibu menyusui, terus habis pos operasi juga, atau yang memulihkan ya, sama yang mengurangin lemak dalam tubuh.
3: Oke, okay. Buat orang yang untuk menjaga stamina atau kebugaran tubuh cocok juga ya untuk mengkonsumsi Intrasoy.
1: Cocok banget kok. Okay. Ini kan juga kan tadi kandungannya kan lengkap ya, ada proteinnya tinggi, makro, mikronutriensnya, vitamin mineralnya itu untuk jaga imunitas tubuh kita.
3: Oke.
0: Okay. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bonbon. Kata orang minum susu kedelai membuat kulit jadi bersih, benar gak sih? Atau ini hanya sekedar mitos? Ayo. Ini sama pertanyaannya kayak yang aku tanyain tadi.
1: Iya ya. Sebenarnya kalau misalnya protein itu kan sebenarnya memperbaiki jaringan tubuh, termasuk juga kulit gitu, sama membentuk kolagen dalam tubuh kita.
0: Jadi benar ya, bukan mitos berarti ya.
1: Ditambah ada vitamin mineral. Terus kan kalau soya itu kan dia ada apa, asam amino acid ya, asam amino acid esensialnya itu yang bantu merangsang kolagen, gitu. Terus ada vitaminnya juga, vitamin C. Ditambah juga ini ada antioksidannya, meredakan stres oksidatif, termasuk di kulit kita juga, menangkal polusi. Stres oksidatif kan dari polusi juga, gitu. Tapi balik lagi ya ke pola makannya. Pola makannya harus gizi seimbang.
0: Oh,
1: ya,
0: boleh sembarangan,
1: juga. Kalau misalnya jajanan juga
0: gorengan,
1: jelek, gorengan, ya makan manis-manis juga ya sama aja.
3: Sama aja,
1: bohong, sama aja udah dikasih.
2: Tapi tubuh itu bener loh, tubuh itu gak bohong loh. Aku akhir-akhir ini tuh kan lagi baru join gym ya. Terus ada physical kayak assessment gitulah ya, yang pakai ultrasonic endogen-endogen gitu ya. Bener loh, dia gak bohong. Benar-benar kayak, oh aku exercise, oke, massa ototku naik. Tapi waktu kemarin tuh kelihatan massa lemakku juga naik. Padahal massa otot naik, harusnya massa lemak turun dong. Ini enggak, massa otot naik, massa lemaknya naik dikit. Dikorek lah, kenapa? Makan apa? Oh iya, kemarin saya bulan Agustus 3 kali ke Bandung. Makanya saya kulineran jajan di sana. Yang viral-viral itu kan. Yang benar-benar isinya kalau enggak manis-manis gorengan kayak, oke, baik, saya bertobat, saya akan memperbaiki pola makan saya karena tubuh enggak bisa bohong.
1: Iya, iya,
2: karena tubuh enggak bisa bohong. Oke, lu bisa jualan nih, masa otot lu naik. Oke lah, ya lu kemarin enggak nge-gym, sekarang lu nge-gym 3 kali seminggu, jelas masa otot lu naik gitu kan.
1: Tapi makan.
2: Iya,
1: makanya pola makannya jelek ya sama aja.
3: Berarti itu
1: efek juga ikutan naik.
3: Emang efek viral tuh ya Kak Irin ya. Gak bisa kita gak tergoda gitu.
2: Apalagi ada teman-teman kan. Apalagi sekarang yang tahu grup order, tahu kan grup order kan? Itu makin banyak orang makin banyak diskon, betul. Udah ngakak ya. Terima kasih ya, dosanya gak cuma di aku ya Kak.
3: Bareng gitu. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Dengan memperbaiki pola makan dengan gizi seimbang gitu ya, ditambah lagi dengan produk ada Intrasoy ini.
1: Intrasoy pilihan ya, pilihan susu yang lebih baik.
3: Aduh, Ragil sih. Kita ke Bandung apa ya baru kita.
0: Siap, saya konsumsi Intrasoy.
3: Oke.
2: Nanti ditinggal aja nih satu buat kakak-kakak.
0: Wah, terima kasih.
2: Satu box nih ya.
3: Oke. Okay. Kak Udi, ini kan terkait dengan laktosa gitu. Ini cocok juga ya minumannya untuk mereka yang intoleransi laktosa ya?
1: Iya, cocok banget kan.
3: Bagaimana
1: kadang,
3: nih?
1: Iya, kadang kan kita seiring bertambahnya usia, terus jarang terpapar sama yang namanya susu sapi, itu menurunkan enzim laktase dalam tubuh kita. Kadang minum susu apa namanya, susu aja di pagi hari kok langsung BAB ya, langsung drama ke WC gitu ya. Gitu, karena enzim kita itu berkurang.
3: Okay.
1: Dan ini bisa menjadi ya intoleransi laktosa. Jadi lebih disarankan ke susu soya.
3: Susu soya ya. Nah kalau Kak Airin nih, untuk produknya sendiri kapan sih waktu yang tepat nih? Tadi kan suka kecolongan gitu ibaratnya gitu kan, melakukan pelanggaran. Kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsi Intrasoy sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang?
2: Ya sebenarnya semua waktu tepat ya. Tinggal kita aja hilaf atau enggak gitu kan. Daripada seling-selingan grup order sebenarnya enak loh. Ini aku ngomong buat teman-teman aku yang suka nawarin grup order ya. Daripada grup order boleh loh minta aja ke Airin gitu, satu saset Entrasoy supaya kita makin bergizi seimbang dan makin sehat gitu. Tapi memang krusialnya adalah di snack time.
1: Iya, betul, snack time.
2: Diselingan ya, misalkan pagi sarapan jam 6, nanti makan siang jam 12
1: kasih. Biar enggak kalap ya, dikasih Entrasoy di jam selingan. Kita sarannya di selingan sih ya. Soalnya kalau misalnya kita makan makanan yang enggak apa tinggi kalori ya, sama tinggi lemak, itu biasanya lapar lagi. Terus sedangkan kalau makan makanan yang tinggi protein, terus sudah ada antioksidan sama vitamin mineral yang lengkap, itu kenyangnya lebih lama. Dan bisa dan bisa menekan nafsu makan kita saat di makan utama nanti. Jadi enggak kebablasan.
2: Enggak kalap
1: gitu, enggak makan semuanya, enggak lapar mata juga.
2: Jadi kalau ditawari group order, "Oh, aku udah kenyang nih, entrasnya tinggi serat, tinggi protein, udah cukup nih aku."
1: Cukup.
2: Ya.
1: Jadi bisa
2: baik, saya akan terapkan ya, geng-geng bocil saya.
1: Bisa ngerem ya. Sebenarnya boleh aja sih makan makanan viral, tapi ya direm, porsinya diatur, terus diselingin sama makanan tinggi protein dan mineral gitu, vitamin mineral.
2: Sebenarnya bisa loh cicip-cicip viral tanpa kebanyakan kalori. Benar-benar cicip, jangan satu porsi sebenarnya.
0: Cicip ya, namanya
1: cicip aja, cicip
0: itu cuma satu kecap.
1: gitu ya.
0: Yang penting udah tahu rasanya.
1: Udah tahu rasanya ya udah. Sadar diri.
2: Sekarang istilahnya apa? Mindful eating.
1: Mindful eating, betul.
3: Mindful eating, benar banget.
1: Porsinya secukupnya aja.
3: Oke, waktu kita udah gak cukup lagi nih. Mungkin bisa kasih closing statement nih dari Kak Audi dulu kali ya. Baru nanti ditutup Kak Irin.
1: Statement aku, kesimpulannya sih paling kita harus terapin gizi seimbang ya. Terus pemenuhan gizi seimbang bisa dari karbohidrat, makanan tinggi karbohidrat, protein, terus protein hewani, protein nabati, sama vitamin mineral dari sayur dan buah-buahan, dan juga cukup minum air putih, sama pilihnya lemaknya lemak baik. Kalau misalnya proteinnya nggak cukup gitu, boleh pemenuhannya dari Entrasoy, kacang kedelai. Ingat, kacang kedelai itu tinggi protein, dan dia itu tinggi asam amino esensial, 9 asam amino esensial, dan juga isoflavon antioksidan. Kalau mau yang praktis, tinggal Entrasoy.
3: Kairin, silakan Kairin.
2: Iya, sesuai dengan visi misi Kalbe ya, yaitu bersama sehatkan bangsa, ya kita semua mau sehat lah. Mari kita dukung kesehatan kita bersama, tentunya dengan gizi seimbang dan dengan produk yang sesuai. Ternyata banyak banget kan manfaat soya, so why not? Mari kita jaga pola makan kita dan pilihan lebih sehat bersama Entrasoy.
3: Oke.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
0: Terima kasih buat Kak Audi dan juga Kak Airin ya, sudah hadir ke studio kita pagi hari ini, dan semoga setiap hal yang sudah kita perbincangkan bisa bermanfaat untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ragilzi.
3: Saya Di Garwan, bersama narasumber kita di pagi hari ini pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Salam sehat.
1: Salam sehat. Semoga sehat sampai hari tua.
2: Amin.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat. Bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Let's just do one more. Self harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri. Ya, self harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah, sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah, ini self harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya. Ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi, kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya. Perilaku yang maladaptif pun, perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartline FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartline FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartline FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: .6 Heartline Radio, your family station.

0: menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, perasaan bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri? Merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai. Jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Okay. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
1: keturunan
0: eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: This is Hardline Radio.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Memang yang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya juga, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Kan sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

Flatliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerjasama dengan First Response Indonesia.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hotliners, jangan salah pilih mentor, karena jika Anda salah, itu akan membuat Anda tertinggal jauh di belakang. Mentor yang tepat lebih dari seorang pengajar. Mereka akan memberikan arahan, harapan, dan mendorong Anda ke level yang lebih tinggi. Dalam keseharian kita, pemimpin, baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ataupun di tempat ibadah kita, bisa disebut sebagai mentor. Sebanyak 34% orang yang bekerja menyebut pemimpin atau manajer mereka sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri mentor yang baik adalah jujur dalam memberikan feedback. Kedua, sudah melewati fase yang akan Anda lewati. Ketiga, mereka peduli dengan perkembangan diri Anda. Jadi, jangan buang waktu dengan mentor yang cuma pamer kesuksesan, namun mereka tidak peduli dengan pengembangan diri Anda. Saya sendiri memilih beberapa mentor dalam kehidupan saya, dan harus saya akui, mereka memberikan sumbangsi, pemikiran, semangat tersendiri dalam mengembangkan bisnis personal branding saya. Bahkan dalam kerohanian saya punya mentor, yaitu ayah rohani saya, namanya William. Dan jika untuk mentor bisnis, mentor saya adalah Pak Tung Desemwaringin. Saya banyak belajar dari pengalaman mereka, usaha mereka, juga kegigihan dalam usaha mereka yang saya jadikan contoh. Jadi, temukan mentor yang tepat dan jangan berhenti mengembangkan diri Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 106,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Kembali lagi bersama dengan Oktrin dan juga
1: ada Chandra. Di hari Senin kita, tanggal 7 September 2026, udah satu minggu aja Oktrin lewat dari bulan September.
0: Yes, benar banget.
1: Nggak berasa banget.
0: Tidak berasa.
1: Karena sebentar lagi udah mau akhir tahun lagi. Nah, kita hari ini seperti biasa akan menemani Heartliner dalam program Heartline Song Request, lagu tahun 2000-an, namun nanti akan ada talk show juga.
0: Yeah,
1: karena apa?
0: Talk show.
1: Kenapa ada special talk show?
0: Yeah.
1: Karena memang sekarang kita, khususnya bangsa Indonesia, wilayah Jabodetabek, Banten, dan sekitarnya, mungkin wilayah lain pun terkena dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau.
0: Iya, yes, benar banget.
1: Ya,
0: jadi apa? Jadi dengan keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik
1: Betul.
0: Saja ya, terkhusus untuk udara yang kita hirup gitu ya.
1: Ya.
0: Jadi ada dampak bagi kesehatan. Karena itu loh, nanti di setengah dua ya, Heartliner semuanya.
1: Kita
0: di setengah dua kita akan membahas itu bersama dengan dokter spesialis
1: paru-paru
0: juga.
1: Ya, kenapa kita bahas ini sangat penting sekali. Karena supaya kita semua belajar, kita semua mengetahui bahwa memang abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung berapi ini bukan suatu hal yang main-main.
0: Iya, benar.
1: Artinya di situ kita mesti tahu secara sisi kesehatannya, kita harus tahu bahwa ini bukan abu biasa.
0: Iya,
1: ini bukan abu-abu yang kayak kita biasanya kalau lagi naik motor di jalanan, ini beda.
0: Ini
1: banyak kandungan partikel-partikel yang berasal dari gunung berapi yang memang tidak boleh masuk ke paru-paru.
0: Betul sekali, dan sudah pasti akan ada dampak bagi kesehatan. Karena itu Heartliner juga perlu mengetahui ini. Dan juga pasti bisa menyimak juga karena kita akan live YouTube juga nanti ya Chandra di Heartline
1: betul.
0: Network.
1: Jam berapa
0: sekali.
1: Itu?
0: Nanti pukul 13:30 waktu Indonesia bagian barat.
1: Iya, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja Oktrin. Kayaknya sudah ada yang request di line WhatsApp kita nih. Langsung
0: ada siapa di sana?
1: Ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Ibu Rita Mutiara.
0: Selamat siang Ibu Rita.
1: Selamat siang Oktrin dan Mas Chandra. Selamat tugas sampai tuntas melayani pendengar setia Heartline semua. Mau request lagu Kekasih Bayangan Cakrakan.
0: Okay.
1: Kirim untuk semua GGA dan Oma Yati di Batam, Om Sigit, Pak Doni, Bung Dika Arwan, Bang Toga, Pak Le, Bang Romen, Bu Sari, Bu Yohana, Mbak Versi, Ragil Z, dan semua pendengar setia Heartline. Untuk Oktrin dan Chandra, terima kasih sudah di absen semua. Tuhan memberkati, tetap jaya di udara, Heartline selalu di hatiku.
0: Okay.
1: Wow, luar biasa.
0: Terima kasih
1: sekali.
0: Bu Rita, ditunggu lagunya ya. Apakah
1: Cakrakan.
0: Aman lagunya nih? Chandra harusnya aman ya.
1: Harusnya aman sih, Kekasih Bayangan.
0: Bayangan,
1: okay,
0: ya,
1: sebentar.
0: Betul sekali.
1: Cakrakan.
0: Iya, dan juga bisa bergabung di live TikTok kita ya, selain tadi di
1: TikTok kita masih live tetap ya.
0: Iya, benar banget. TikTok kita masih live dan juga Heartliner bisa bergabung di Heartline FM ya akunnya, dan juga bisa request melalui akun TikTok kita.
1: Iya, dan yang pasti jangan kemana-mana karena nanti kita akan membahas satu topik yang tadi kita sudah kasih tahu di awal bahwa pentingnya kita tahu hal ini kenapa, supaya kita menjaga kesehatan sama-sama. Kalau memang Heartliner enggak penting-penting banget buat beraktivitas di luar ruangan, mendingan jangan. Tapi kalaupun iya harus terpaksa, tetap pakai masker.
0: Masker dan juga penutup
1: masker
0: mata.
1: Masker yang rekomendasi kesehatan itu ya, yang
0: bener.
1: Ada. Jadi filternya ada beberapa filter supaya itu aman, nggak masuk ke hidung.
0: Saluran pernafasan ya.
1: Iya, kemudian sampai ke paru-paru gitu loh.
0: Iya, benar sekali. Karena pentingnya itu karena kita mungkin dampaknya tidak sekarang ya Chandra ya, karena bisa berdampak di waktu-waktu ke depan.
1: Betul.
0: Jadi lebih
1: jadi
0: baik
1: panjang.
0: Mencegah daripada mengobati kan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Benar.
1: Oke, ada lagi mau request nih di line WhatsApp kita, ada Ibu Iren.
0: Okay.
1: Heartline request, selamat siang Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Gita Gutawa Kembang Perawan. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Bu Icu, Pak Agus Gusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Maris, Kak Ibu Rinci, Om Mayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, dan Ibu Ida Modi, serta semua teman di grup GGA.
0: Ya.
1: Salam spesial Mas Chandra dan Mbak Oktrin, serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mas Chandra dan Mbak Oktrin.
0: Oke,
1: Gita Gutawa, Kembang Perawan.
0: Ibu Iren, ya, nanti akan kita carikan lagunya apakah ada, nanti akan dicek oleh Chandra.
1: Harusnya aman sih ya.
0: Dan juga Heartliner, kami mengajak untuk Heartliner mungkin yang sekarang terdampak ya, akan mungkin serpian dari abu anak Gunung Krakatau ini, mungkin di sekitaran kamu udah mulai nih terdampak. Kayak kemarin ada report-report juga ya Chandra ya. Kalau ini nih lihat di halaman rumah atau
1: Betul.
0: Di teras-teras rumah, di atap-atap mobil gitu ya, udah kelihatan tuh. Mungkin kita melihat secara sekilas gak kelihatan memang ya, kayak
1: mungkin kayak debu biasa
0: udah lah ya gitu, kayak debu biasa aja, polusi biasa aja. Padahal tidak sesederhana itu ya Chandra.
1: Betul
0: ya.
1: Tapi gue juga waktu ini di motor gue tuh tiba-tiba banyak debu nempel.
0: Debu, iya,
1: terus depan
0: bener.
1: Rumah Udah disapu ini, gue tunggu nih kira-kira beberapa jam atau dari malam tunggu ke besok udah ada debu lagi.
0: Iya, benar banget.
1: Nah, itu memang berarti memang sudah terpapar sekali kita ya. Hmm. Jadi untuk wilayah Jabodetabek kemudian sampai ke Jakarta pun dan beberapa wilayah lainnya terutama yang dekat daerah Anak Krakatau sendiri itu pasti mereka sangat terdampak sekali. Jadi memang ini suatu keadaan yang memprihatinkan dan butuh perhatian kita semua bahwa ini suatu hal bukan yang main-main. Ini kalau sampai masuk ke paru-paru itu akan berbahaya sekali.
0: Iya, betul sekali. Jadi kita juga sama-sama mendoakan ya untuk setiap masyarakat yang terdampak, wilayah-wilayah yang terdampak. Karena kita tahu juga ini beresiko sekali bagi kesehatan kita ya.
1: Betul, Loktrin.
0: Betul sekali.
1: Oke, kalau gitu sambil menunggu kita langsung puterin yang sudah di request sama Ibu Rita Mutiara. Ada Cakrakan dengan Kekasih Bayangan.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, kali ini saya akan berbicara tentang passive income. Selagi Anda muda dan produktif, bekerjalah dengan tekun dan gigih. Tapi, jangan pernah melupakan satu hal ini. Apakah itu? Ya, membangun passive income Anda. Belajar dari sang komedian yang terlantar hidupnya akibat kebanyakan membantu sanak saudaranya, namun melupakan untuk membangun passive income-nya. Dimanapun kita bekerja, pasti ada waktunya kita akan dipecat atau dimutasikan, atau malah perusahaan tempat kita menjadi bangkrut. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk sebelum menghadapi kenyataan itu? Adalah dengan membangun passive income yang akan menolong kita untuk menghindarkan kita dari kebangkrutan. Baik secara ekonomi pribadi maupun ekonomi keluarga kita, membangun passive income butuh waktu dan effort dan tidak bisa mendadak bisa jadi. Lalu kita mesti bagaimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan sebelum

0: tidak akan punah dan selalu dibutuhkan seumur hidup kita. Ilmu salesman yang handal akan membuat produk Anda bisa terjual dan menghasilkan uang yang cukup yang dapat menambah penghasilan Anda. Selain itu, menabung juga bagus sekali. Salah satunya adalah menabung emas. Karena dengan menabung emas, bukanlah langkah terbaik untuk menjadi kaya, tapi untuk mengamankan nilai uang Anda yang setiap tahunnya tergerus inflasi. Dan saat pandemi, saya bersyukur melalui pertolongan Tuhan pada seorang customer kami, yaitu seorang kepala sekolah yang meminta saya mengajar ngulek, akhirnya terciptalah sebuah ide untuk membuat bumbu gado-gado boblo kami yang pada akhirnya menjadi penyelamat bisnis kami. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado boblo. Hotline
1: FM. Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Hotline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Octrin dan juga Chandra.
1: Iya. Satu lagu dari Gita Gutawa tadi yang direquest sama Ibu Iren, cuman Kembang Perawannya lagi enggak ada.
0: Iya.
1: Kita ganti dengan Tak Perlu Keliling Dunia.
0: Yes.
1: Cukup di Indonesia saja.
0: Di Indonesia
1: kita
0: saja.
1: Hadapi bersama.
0: Betul sekali.
1: Walaupun sedikit agak berat, tapi kalau kita lewati bersama-sama seluruh bangsa, kita antisipasi bersama setiap bencana, pasti kita bisa.
0: Yes, benar banget.
1: Octrin,
0: ya.
1: Sepertinya kita sebentar lagi mau prepare untuk special talk show
0: special
1: kita
0: talk show,
1: bersama narasumber kita, salah seorang dokter spesialis paru. Jadi nanti kita akan langsung bergabung lagi setelah talk show, nanti akan di request lagi.
0: Ya.
1: Namun nanti pukul 13.30 kita akan special talk show dulu
0: special
1: ya.
0: Special talk show dulu hingga jam 2 siang ya. Nanti di jam 2 sampai jam 3 bisa kembali dalam program Heartline Request.
1: Iya.
0: Jadi untuk Heartliner bisa masih stay tune ya di 100,6 FM dan juga di streaming kita di www.heartline.co.id.
1: Iya.
0: Jika penasaran dan ingin juga melihat siaran kita akan special talk show dan juga topik yang kita bahas di siang hari ini yang
1: bisa
0: sangat
1: langsung,
0: ya yang sangat penting,
1: penting banget
0: ya,
1: untuk kita.
0: Bisa langsung menonton di live YouTube kita juga
1: di Heartline Network.
0: Heartline Network.
1: Ya, live YouTube kita di live YouTube kita di Heartline Network karena memang ini materi yang akan disampaikan sangat bagus sekali untuk kita bersama-sama memahami bahwa berbahaya bahayanya sekali abu vulkanik ini.
0: Yes, benar banget. Jadi langsung saja untuk Heartliner.
1: Ya, kita akan ketemu nanti ya di special talk show.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Kembali dalam special talk show masih bersama dengan Octrin dan juga Chandra.
1: Iya.
0: Ya, dan di siang hari ini seperti yang sudah kita katakan tadi, di jam 1 siang kalau kita akan ada special talk show.
1: Betul.
0: Ya, terkait dengan abu vulkanik anak Krakatau, apa dampaknya bagi paru-paru dan bagaimana kita melindungi diri.
1: Ya.
0: Dan di siang hari ini Heartliner dan juga Chandra, kita tidak hanya berdua saja. Kita bersama dengan narasumber kita ada Dr. Elizabeth Widya Sondak SPP, dokter spesialis paru RS Hermina Priuk Tangerang.
1: Iya.
0: Dan langsung saja kita sapa ya. Dokter, selamat siang.
1: Selamat
0: dokter.
1: Siang, dokter.
2: Selamat siang, Kak.
1: Bagaimana Cina. Kabarnya, Dok, siang hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat. Dan langsung saja nih, Dokter, paru RS Hermina di siang hari ini.
1: Iya.
0: Nah, Dok, belakangan ini kan masyarakat Tangerang dan sekitarnya siang, melihat adanya abu atau debu yang digunakan yang diduga berkaitan dengan aktivitas anak Krakatau nih, Gunung Anak Krakatau. Nah, dari sudut pandang dokter paru nih, sebenarnya apa yang terjadi pada sistem pernafasan kita ketika kita menghirup udara atau abu vulkanik ini, Dok? Apakah yang sebenarnya kita hirup ini atau sekedar debu biasakah? Atau ada karakteristik yang berbeda nih terhadap abu dari Gunung Anak Krakatau ini, dokter? Pada sistem pernafasan kita ketika kita menghirup udara atau abu vulkanik ini, Dok. Apakah yang sebenarnya kita hirup ini atau sekedar debu biasakah? Atau ada karakteristik yang berbeda nih terhadap abu dari Gunung Anak Krakatau ini, Dokter?
2: Saya
0: pada sistem pernafasan kita ketika kita menghirup udara atau abu vulkanik ini, Dok. Boleh lebih mungkin lebih besar suaranya ya, Dokter ya? Ada karakteristik yang berbeda nih terhadap abu dari Gunung Anak Krakatau ini, Dokter?
2: Saya
0: pada sistem pernafasan kita ketika kita menghirup udara atau abu vulkanik ini, ya boleh lebih mungkin lebih besar suaranya ya, Dokter ya? Ada karakteristik yang berbeda nih terhadap abu dari Gunung Anak Krakatau ini, Dokter? Pada sistem pernafasan kita ketika kita menghirup udara atau abu vulkanik ini, ya boleh lebih mungkin lebih besar suaranya ya, Dokter ya? Ada karakteristik yang berbeda nih terhadap abu dari Gunung Anak Krakatau ini, Dokter? Pada sistem pernafasan kita ketika kita menghirup udara atau abu vulkanik ini, ya boleh lebih mungkin lebih besar suaranya ya, Dokter?
1: Bersama kami, Dokter?
0: Ada karakteristik yang berbeda nih terhadap abu dari Gunung Anak Krakatau ini, Dokter? Pada sistem pernafasan kita ketika kita menghirup udara atau abu vulkanik ini,
1: ya mungkin nanti kita akan kembali dulu, Dokter. Kita akan dengarkan lagu dulu karena kita akan membenahi masalah teknis yang terjadi di sini
0: dari Gunung Anak Krakatau ini, Dokter. Pada sistem pernafasan kita ketika kita menghirup udara
1: Oke, nanti kita akan kembali dulu, Dokter. Kita akan dengarkan lagu dulu karena kita akan membenahi masalah teknis yang terjadi di sini
0: dari Gunung Anak Krakatau ini, Dokter.

0: Ya, Harainer, kembali lagi kita di Special Talk Show siang hari ini. Masih bersama narasumber kita, Dr. Elizabeth Widya Sondah, SPP, Spesialis Penyakit Paru dari Rumah Sakit Hermina Priuk, Tangerang. Dan hari ini kita akan berbicara tentang abu vulkanik anak Krakatau, apa dampaknya bagi paru-paru, dan bagaimana kita melindungi diri kita. Nah, tadi kita sudah bertanya dengan dokter, apakah dokter masih terhubung dengan kita? SPP, Spesialis Penyakit Paru dari Rumah Sakit Hermina Priuk, Tangerang. Ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang abu vulkanik anak Krakatau, apa dampaknya bagi paru-paru, dan bagaimana kita, ya. Sepertinya audio kita masih terkendala di sini.
1: Benar sekali. Jadi seperti yang kita tahu ya, Chandra ya, kalau misalnya abu vulkanik ini sebenarnya udah mulai terdampak nih di Jabodetabek juga ya.
0: Sudah sampai ke Jabodetabek. Banten
1: ya,
0: bahkan sekali. Mungkin beberapa daerah lain juga waktu itu memang ya. Sudah banyak yang terdampak abu vulkanik ini. Dan memang ini sesuatu hal yang bisa boleh kita anggap serius, karena memang partikel-partikel yang ada dari abu vulkanik ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan kita apabila terhirup sampai masuk ke paru-paru.
1: Saluran pernafasan kita, iya benar sekali ya, karena itu sebenarnya ini penting sekali ya.
0: Karena itu Chandra, penting sekali kita ketahui semua hardliner juga bahwa kenapa kita bahas ini, supaya kita tahu bahwa ini bukan suatu hal yang main-main.
1: Yes.
0: Jadi kalau memang juga untuk hardliner, sekiranya tidak harus beraktivitas di luar rumah, mendingan di rumah aja.
1: Di rumah aja.
0: Stay safe ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi kalaupun harus keluar rumah,
1: menggunakan masker, juga penutup mata ya. Karena ini berbahaya sekali. Mungkin dampaknya yang kita rasakan tidak sekarang gitu ya. Tidak satu hari atau dua hari.
0: Itu mungkin akan
1: dampak untuk
0: kedepannya lagi. Satu bulan, dua bulan, setahun ke depan, dua tahun ke depan. Karena memang kan sesuatu hal yang terhirup ke dalam tubuh kita, kita tidak bisa deteksi.
1: Iya, benar sekali.
0: Apalagi kita orang awam, itu harus diperiksa oleh memang dokter spesialisnya yang mengerti akan hal itu.
1: Yes.
0: Nah, jadi siang hari ini kita juga mau mengajak semua hardliner supaya kita teredukasi bahwa abu vulkanik ini memang suatu hal yang cukup serius untuk kita bahas bersama narasumber kita, supaya kita semua tahu bahwa ini bukan suatu hal yang main-main, doktrin ya. Jadi apalagi untuk anak kecil, orang dewasa pun kita sangat berbahaya, apalagi untuk anak-anak.
1: Iya, benar sekali, dan ini memang terdampak untuk semua orang ya. Apalagi kita lihat juga dari anak-anak sekolah sudah mulai ada pembelajaran jarak jauh nih,
0: juga jadi,
1: karena memang mungkin dari segi pendidikan juga mengetahui kalau ini dampaknya sangat berbahaya untuk anak-anak, apalagi mungkin masih anak-anak remaja dan ke bawah ya, usia ke bawah tentunya.
0: Apalagi balita.
1: Benar
0: ya, cuman kan kalau balita itu agak repot ya, kalau harus pakai masker.
1: Benar sekali.
0: Anak umur berapa bulan nggak mungkin pakai masker
1: dan
0: dong.
1: Dan juga kalau sakit nanti dia nggak bisa mengeluh kan.
0: Nggak
1: ya,
0: bisa ngeluh, paling cuma bisa nangis. Nah itu
1: mungkin
0: nanti bisa kita tanyakan juga ke dokter Elizabeth.
1: Bagaimana
0: dengan bayi gitu ya, ketika harus terpapar atau akan terpapar abu vulkanik ataupun asap ataupun polusi yang lainnya, bagaimana sih caranya supaya mereka bisa diantisipasi?
1: Iya, benar sekali. Karena memang lebih baik kita mencegah ya, daripada kita mengobati, seperti tadi yang udah kita katakan. Karena itu memang ini sangat penting, topik yang sangat penting dan sangat apa ya, yang sekarang terjadi gitu ya, di Jabodetabek dan juga beberapa daerah-daerah lainnya.
0: Ya, mungkin orang banyak juga orang berpikir, cuma abu biasa gitu,
1: palingnya
0: cuma debu, kenapa harus terlalu khawatir gitu ya. Nah, disinilah perlunya kita ketahui bersama bahwa ini bukan cuma debu. Ini bukan cuma debu biasa. Ini debu yang ataupun abu yang berbahaya, sangat berbahaya. Debu biasa pun berbahaya.
1: Berbahaya, benar sekali.
0: Untuk saluran pernapasan kita. Banyak orang menderita kena ISPA jadinya. Nah, apalagi ini abu ataupun debu yang dikeluarkan dari Gunung Merapi.
1: Iya, benar sekali.
0: Dan memang Gunung Merapi juga
2: berbahaya,
0: itu
2: sangat berbahaya.
0: Kita tidak bisa selalu prediksi ya, Oktrin. Jadi kapan kapan akan erupsi, kita juga nggak bisa prediksi kapan nanti bisa tiba-tiba ini meletus seperti yang terjadi
1: beberapa
0: waktu yang lama itu, seperti Gunung Krakatau dulu ya. Walaupun ini anak Krakatau juga boleh dibilang nggak bisa main-main, karena memang kita harus tahu mitigasinya bagaimana. Mitigasi
1: sekali
0: yang harus dilakukan tuh seperti apa.
1: Nah
0: itu kalau itu mungkin nanti terkait dengan juga dari stakeholder yang mungkin bisa menjawabnya. Namun kita hari ini akan berbicara dari sisi kesehatannya.
1: Betul sekali, dan juga di sistem pernapasan kita tentunya ya.
0: Karena
1: ini sangat penting.
0: Pernah ngerasain sesek kan?
1: Pernah.
0: Ya itu, itu juga kan pasti hubungannya dengan paru-paru.
1: Betul
0: itu,
1: sekali.
0: Itu gak cuman abu vulkanik itu kita kalau ngirup debu biasa aja, kita ngirup kotor debu rumah tuh,
1: iya,
0: rumah
1: benar.
0: Tuh kan kita suka kadang-kadang terhirup nih, kalau kita lagi bersih rumah, itu bisa pertama flu bersin,
1: batuk
0: untuk
1: juga.
0: Beberapa orang penderita asma itu bisa jadi sesak nafas.
1: Betul sekali.
0: Karena di paru-parunya masuklah kotoran-kotoran, debu-debu ataupun partikel-partikel yang memang sangat berbahaya.
1: Iya betul. Kita saja yang mungkin yang tidak ada riwayat penyakit asma dan sebagainya yang sejenisnya ya, yang penyakit di saluran pernapasan saja bisa terkena loh, bisa terdampak loh. Apalagi orang-orang yang punya riwayat asma, kita juga perlu mengetahui nih apa yang harus dilakukan untuk mencegah paling tidak meminimalisir penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh aktivitas dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau.
0: Harus pakai masker.
1: Harus pakai masker.
0: Pernah udah dengar belum informasinya? Masker di mana-mana sold out.
1: Sudah, iya. Tadi pagi aku ke Indomaret
0: habis
1: juga gitu. Ada bapak-bapak bilang mau beli masker gitu. Udah habis, Pak.
0: Udah habis.
1: Gitu. Wow.
0: Tadi sama di beberapa minimarket pun pas tadi saya sempat ke beberapa minimarket.
1: Iya.
0: Ada yang tanya, karyawannya bilang tulis aja di depan masker habis.
1: Masker habis gitu
0: nah,
1: ya, jangan ditanya
0: ini juga,
1: lagi gitu ya.
0: Ini juga sebenarnya satu fenomena yang memang sering terjadi ya di kita. Kalau bisa jangan panic buying. Ya, jadi jangan terlalu wah heboh nih. Kita borong saya semua masker. Enggak gitu juga.
1: Iya, enggak
0: jadi
1: gitu
0: memang
1: juga.
0: Kita tidak perlu panik, namun kita harus bisa lebih masker bijak lagi. Ketika masker secukupnya aja.
1: Iya,
0: jadi kan kasihan yang lain juga kalau memang yang belum dapat dan membutuhkan, mereka nggak kebagian masker karena sudah diborong Oktrin.
1: Itu dia. Padahal kan kita harus bijak juga kan ya membeli ya. Jangan karena kepanikan kita takut
0: diborong.
1: Takut ini diborong semua.
0: Sampai rumah yang pakai masker hewan peliharaannya.
1: Jangan dong. Jangan dong ya, karena kita utamakan manusia pastinya.
0: Iya kan, makanya karena saking banyaknya belinya namun nanti juga gak kepakai juga.
1: Betul sekali.
0: Akhirnya kan yang susah juga orang lain yang gak kebagian. Jadi jangan panic buying. Nah tadi tetap dihimbau selalu memakai masker juga kemanapun kita bepergian di luar rumah. Karena memang sedang tidak kondusif nih.
1: Tidak kondusif.
0: Dari Gunung Anak Krakatau.
1: Gunung Anak Krakatau, betul sekali. Dan selain memakai masker juga kita ada baiknya menggunakan untuk alat pelindung mata juga nih.
0: Iya, pakai kacamata ya.
1: Kenapa? Karena kalau kita misalnya yang motoran ya, terkhusus untuk motoran gitu, yang motoran itu sakit juga loh, perih-perih panas
0: kalo
1: gimana gitu.
0: Kalau masuk ke mata juga perih ya.
1: Iya, berbahaya.
0: Enggak cuma ke saluran pernafasan, tapi ke mata kita juga berbahaya.
1: Betul juga.
0: Jadi ada baiknya memakai pelindung mata. Pakai kacamata. Kalau malam jangan pakai kacamata hitam, takutnya nanti.
1: Ya, enggak bisa dong lihatnya ya.
0: Jadi kacamata juga mungkin menyesuaikan.
1: Betul sekali.
0: Supaya melindungi mata kita dari paparan abu vulkanik tadi.
1: Iya, benar sekali. Dan kita kembali ke Dr. Elizabeth, apakah sudah bisa dan tersambung bersama dengan kita?
0: Oke.
1: Sepertinya masih ada kendala
0: masih
1: ya
0: bisa.
1: Di audio.
0: Jadi kacamata juga mungkin menyesuaikan.
1: Betul sekali.
0: Supaya melindungi mata kita
1: masih
0: dari paparan.
1: Ada perbaikan di audio kita sepertinya ya, Chandra ya.
0: Oke, kalau gitu kita langsung saja Hardliner, kita akan mendengarkan dulu satu buah lagu yang berikut ini.

0: Ya, kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Oktrin dan juga Chandra. Ya. Tentunya masih di special talk show ya Chandra ya, terkait dengan dampak dari
1: abu vulkanik
0: dari Gunung Anak Krakatau.
1: Iya, dampaknya bagi paru-paru kita.
0: Dampaknya bagi paru-paru.
1: Dan bagaimana cara kita melindungi diri kita? Kita sudah terhubung tadi dengan Dr. Elizabeth.
0: Ya.
1: Elizabeth Widya Sondah, SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang. Apakah kita sudah bisa terhubung kembali dengan narasumber kita? Karena kita akan membahas tentang pentingnya atau bagaimana cara kita melindungi diri kita. Dan ya, kita sudah terhubung kembali. Dr. Elizabeth, apakah bisa mendengar kami?
2: Siap.
1: Dokter, mohon maaf, kita akan menyambung tadi pertanyaan yang sempat kita pertanyakan tadi, dokter ya.
0: Iya, benar sekali. Nah dok, kita ulangi lagi ya di pertanyaan yang pertama tadi ya Chandra ya, karena memang ada gangguan di audio kita. Nah dok, belakangan ini kan masyarakat Tangerang dan sekitarnya melihat adanya abu atau debu yang diduga berkaitan dengan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau. Nah dari sudut pandang dokter paru nih, sebenarnya apa yang terjadi pada sistem pernafasan kita nih dok, ketika kita menghirup dari abu vulkanik ini? Apakah yang sebenarnya kita hirup sekedar debu kah, atau ada karakteristik yang berbeda dari debu anak Gunung Anak Krakatau ini dokter?
2: Oke, terima kasih Kak Oktrin atas pertanyaannya. Sebelumnya saya juga mengucapkan turut berduka atau kejadian meletusnya Anak Krakatau ini pada masyarakat yang terkena dampaknya. Ya, beberapa hari-hari ini, kita mungkin 2-3 hari ini kita sering lagi banget ya mendengar tentang erupsi, terus dampaknya dengan abu vulkanik. Nah, bahaya nggak sih? Jelas bahaya, karena kita perlu tahu debu itu sendiri sebenarnya tidak baik buat pernafasan kita, apalagi debu vulkanik. Karena harus diketahui debu vulkanik itu berisi dengan mineral-mineral tajam, batu-batuan yang ikut melayang di udara. Nah, sedangkan mineral-mineral dan batu-batu itu, debu vulkanik itu bersifat sangat tajam. Jadi secara mikroskopik kalau dilihat debu vulkanik itu bisa dilihat kayak pecahan beling kalau secara mikroskopik. Tapi dia ukurannya kecil ya, sampai 2 mikron, bahkan ada yang kurang dari 2 mikron ya, betul. Jadi dia bisa masuk, terikut masuk setelah meletus, dia menjadi debu vulkanik, terbawa angin sampai ke daerah kita dan terhiruplah di kita. Ya, dan itu bisa masuk ke saluran napas bawah kita. Nah, karena tadi yang seperti saya tadi bilang, dia sifatnya tajam. Jadi dia bersifat beda sekali dengan debu biasa. Karena debu-debu biasa kan dia karena dari pembakaran, dari ya partikel-partikel biasa. Dia tidak bersifat iritatif atau abrasif. Sedangkan si vulkanik ini dia bersifatnya iritatif dan abrasif. Jadi bisa kita bayangkan ada beling masuk ke saluran nafas kita. Jadi ya kalau dibilang bahaya, jelas berbahaya. Untuk gejalanya yang saat ini yang jelas, yang pertama apapun yang masuk ke kita dan sebagai reaksinya, yang pertama pasti batuk. Yang kedua sesak nafas sampai bisa menyebabkan nyeri dada yang sangat hebat pada beberapa orang. Jadi itu bahayanya sih.
1: Dokter, ini kan ada partikel-partikel tajam yang seperti tadi dokter bilang itu akan terhirup ke saluran pernafasan kita. Bahayanya selain tadi bisa sesak ataupun batuk, kemudian jangka panjangnya bagaimana dokter?
2: Ya, nah ini yang beberapa orang, jadi kan kita semuanya tergantung, yang tadi mungkin sudah sempat ditanyakan. Ada beberapa orang yang rentan terhadap beberapa partikel. Nah, jadi sebenarnya ini tergantung juga dari komorbid atau dia memang ada penyertanya atau tidak. Nah, kalau misalnya dia, terutama hal ini sangat-sangat mengganggu pada pasien-pasien yang ada gangguan asma dan ada PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Itu pasti biasanya akan menyebabkan terjadinya eksaserbasi atau kekambuhan. Nah, untuk dampak panjangnya, jadi semua partikel yang bisa masuk ke paru dan bisa melukai paru, yang apalagi dihirupnya dengan jumlah yang sangat banyak, jelas akan meninggalkan bekas di parunya sendiri. Atau kita bisa, bahkan parunya bisa terjadi fibrosis. Jadi kalau dilihat jangka panjang, bisa akan menyebabkan sesak yang jadi berkepanjangan. Jadi kayak orang asma yang terus-terusan, padahal kita tidak ada riwayat asma.
0: Oke, nah kalau misalnya tadi yang seperti dokter katakan tergantung kalau misalnya ada penyakit penyerta gitu ya. Salah satunya misalnya orang yang punya penyakit asma nih dokter. Nah kalau misalnya nih dokter, orang yang punya penyakit asma nih punya obat rutin yang dia gunakan gitu atau inhaler gitu ya dokter ya. Nah selama kondisi yang sekarang ini dokter, kita tahu debu dari Gunung Anak Krakatau ini yang sangat berbahaya. Apakah ada yang perlu diperhatikan nih dokter, penggunaan-penggunaan dari orang-orang yang punya penyakit penyerta, contohnya seperti asma ini dokter?
2: Yang jelas tadi udah bagus banget ya yang udah disampaikan oleh Kak Chandra dan Kak Oktrin. Nomor satu, jelas kita kembali lagi ke zaman COVID, masker itu wajib. Ya, masker itu sangat wajib, dan penggunaan masker juga diperhatikan. Kalau bisa paling tidak menggunakanlah masker yang di atas masker medis biasa atau KN95 kalau memang dia memang aktivitasnya mobilisasinya cukup tinggi. Kedua, mungkin bisa membatasi mobilitas kalau memang tidak perlu untuk keluar rumah saat ini, ya mungkin bisa dilakukan di rumah dulu sampai memang kondisi udaranya kembali membaik lagi. Kemudian yang ketiga, untuk pasien-pasien asma atau PPOK, jelas penggunaan inhaler itu wajib digunakan secara rutin. Dan kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda eksaserbasi yang lumayan cukup mengganggu, sebaiknya langsung dikonsultasikan ke rumah sakit atau ke dokter fasilitas kesehatan yang terdekat dari mereka.
1: Dokter, ini menarik sekali ya ketika kita harus mengetahui bahwa kelompok mana yang paling harus berhati-hati, dokter. Ini ketika ada anak-anak, kemudian ada lansia, kemudian ada ibu hamil, dan orang yang tadi dokter sebutkan bahwa penderita penyakit asma ataupun ada komorbid lainnya, dokter.
2: Ya,
1: Yang mana
2: kalau
1: yang
2: mau
1: paling paling
2: kita
1: rentan atau paling harus
2: dibilang
1: berhati-hati?
2: kelompok mana, semuanya pasti akan bisa terkena. Tapi yang kalau misalnya paling tinggi, jelas orang-orang yang memang sudah ada riwayat penyakit asma atau PPOK atau penyakit paru lainnya. Itu yang nomor satu. Kedua adalah pasien-pasien yang mungkin dengan imunitas atau kekebalan tubuhnya juga rendah. Tadi ya mungkin kayak anak-anak atau bayi, itu juga bisa terganggu karena kan mereka juga imunitasnya, mereka juga kekebalan tubuhnya juga masih rendah. Itu juga pasti akan terganggu. Ya, ibu hamil juga, karena kita tahu kalau hamil itu juga menurunkan daya tahan tubuh, itu juga harus berhati-hati.
0: Oke, dokter. Nah, dokter tadi katakan kalau misalnya tidak ada sesuatu yang mendesak juga sebaiknya jangan keluar rumah nih ya, dokter ya. Nah, tapi orang-orang juga pasti memilih untuk diam di rumah saja nih, dokter, dengan keadaan yang sekarang. Tapi apakah otomatis nih, dokter, udara di rumah kita aman? Atau apa nih, dokter, yang sebaiknya kita lakukan ketika kita di rumah?
2: Jelas ya. Jujur aja, rumah saya termasuk kemarin itu loh kok sampai ada debu-debu ya. Jadi kita memang di rumah pun juga pasti akan merasakan dampaknya. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah pencegahan, mungkin menutup pintu atau jendela saat ini. Kalau memang tidak perlu ditutup atau terlihat sekali berawan, ya kita tutup. Kemudian jangan lupa membersihkan rumah, itu mungkin akan lebih lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan sebaiknya agak prosesnya itu dibalik, jadi lebih baik dipel dulu baru agak-agak disapu atau dibersihkan. Karena kalau kita menyapu langsung, yang ada malah debu-debu itu akan bisa terhirup oleh kita juga. Atau kalau misalnya memang kalau di rumah juga terasa terasa tidak enak, ya bisa menggunakan masker. Dan yang terakhir, kalau misalnya memang bisa dan lebih baik lagi, disediakan air purifier atau penyedot debu yang saat ini juga memang ada beberapa yang direkomendasikan, itu bisa menyedot debu-debu termasuk debu vulkanik ini.
0: Okay.
1: Ya. Dokter, hari ini kan kita juga didengarkan oleh pendengar kita yang ada di Heartland Lampung di 91,7. Mungkin mereka juga butuh informasi apabila ada anak bayi atau balita ya dokter. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengantisipasi supaya mereka tidak langsung terpapar. Karena kalau balita kan apalagi bayi itu tidak mungkin untuk menggunakan masker nih dokter. Jadi bagaimana seharusnya?
2: Ya, kalau untuk kita ngomongnya bayi ya, mungkin
1: Ya.
2: bayi atau balita yang kecil yang memungkinkan bisa digendong atau apa dibawa pas saat bepergian memang harus ya itu sebaiknya ditutupi oleh kain oleh ibunya. Jadi yang biasanya mungkin di dalam gendongan itu juga mungkin masih bisa ya kalau misalnya memang dia harus bepergian. Tapi kalau misalnya memang sebaiknya tidak keharusan ya sebaiknya sih anaknya tetap tinggal di rumah.
1: Iya.
2: Kemudian apa namanya hindari juga untuk keluar-keluar bermain dulu di lingkungan rumahnya. Atau kalau misalnya memang di rumahnya atau cukup berdebu masih memungkinkan untuk di apa dipakaikan untuk kayak seperti kelambu itu juga masih masih bisa dilakukan.
1: Baik.
0: Oke,
1: Kalau
2: dokter.
1: memang
2: Tidak memungkinkan kalau untuk anak bayi
1: menggunakan masker.
2: terutama ya menggunakan masker. Tapi
1: Iya.
2: kalau untuk anak-anak balita yang ya di atas 3 tahun itu masih sekarang sih ada beberapa masker yang memang dikhususkan
1: Khusus
2: untuk
1: ya.
2: anak itu ya bisa digunakan Kak.
1: Ya, artinya jadi
0: Oke.
1: untuk balik untuk yang mungkin di bawah 3 tahun bisa diantisipasi oleh orang tuanya mungkin ya,
0: Ya.
1: dokter ya.
0: Ya, benar sekali. Nah, nih dokter, kalau misalnya nih hardliner ya yang mendengarkan siaran kali ini memang harus terlanjur untuk keluar rumah dan akhirnya ketika pulang pulang ke rumah terdampak nih aduh kayak udah mulai gatal-gatal
1: Iya.
0: tenggorokannya gitu, matanya perih gitu ya, hidungnya juga udah mulai gatal-gatal juga
1: Iya.
0: gitu ya, sudah ada kelihatan gejala-gejalanya nih dokter, apa yang sebaiknya dilakukan setelah itu dokter?
2: Ya, kembali seperti dulu lagi, setiap kita keluar rumah untuk saat seperti ini sebaiknya yang pertama kita membersihkan diri dulu. Paling tidak mandi. Kemudian kalau misalnya pasien, beberapa orang yang sudah mulai merasa kok hidungnya gatel-gatel, ada yang sudah mulai bersin-bersin, tidak ada salahnya untuk dilakukan cuci hidung.
0: Oke,
2: Yaitu ada
1: cuci hidung.
2: beberapa beberapa teknik mungkin hampir sama kayak dulu pas COVID itu dilakukan cuci hidung atau menggunakan beberapa obat yang tinggal semprot aja seperti cuci hidung seperti itu. Dan beberapa mungkin agak tidak nyaman itu di tenggorokan dia akan terasa kering. Jadi mungkin sebaiknya minum air mineral agak sedikit lebih banyak supaya tidak terjadinya dehidrasi atau kering. Dan kalau misalnya tadi yang saya bilang ada beberapa komorbid yang memang dia udah tahu ada asma atau itu sebelum dia eksaserbasi berat bisa di apa menggunakan inhalernya.
1: Oke, menggunakan inhaler untuk melegakan pernapasan ya dokter ya.
0: Iya. Ya, benar sekali.
1: Ya dokter, sekarang masyarakat kan pasti banyak yang awam dan bingung. Ini ketika merasa sudah mulai ada gejala batuk, ini batuk biasa atau memang batuk yang memang sudah harus perlu penanganan oleh dokter nih. Jadi gejala-gejala atau tanda-tanda apa yang sudah mengharuskan atau mewajibkan seseorang untuk memeriksakan diri ke dokter dok? Gejala yang mungkin memang sangat krusial.
2: Ya, untuk gejala-gejala yang krusial sih yang paling pertama yang bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat itu yang pertama bila pasien itu udah adanya sesak napas baik
1: Sesak
2: sedang
1: nafas.
2: ataupun berat. Ya, jangan tunggu sampai yang sesak napas berat sekali karena itu juga bahaya. Terus kemudian nyeri dada. Nyeri dadanya bervariasi ya, ada yang seperti ditusuk-tusuk ataupun berasa berat di dada.
1: Iya.
2: Kemudian mungkin ada juga beberapa yang apabila dia sudah meminum obat-obatan yang sudah dianjurkan atau sudah bisa dibeli di toko-toko obat terdekat, tapi kok belum ada perbaikan, tapi tetap aja ada demam atau segala macam, itu bisa dipertimbangkan untuk langsung konsultasi ke fasilitas kesehatan.
1: Oke, jadi kalau masih gejala-gejala ringan yang belum ada sesak napas, mungkin bisa diatasi dengan obat-obatan yang mungkin di warung dulu ya dokter, atau bagaimana?
2: Boleh, silakan. Jadi makanya tadi mungkin ada yang bisa beberapa obat-obatan yang di toko obat atau di warung untuk melegakan tenggorokan itu bisa diminum dulu, atau mungkin ada beberapa yang oh ya mau pakai ramu-ramuan seperti mungkin dia mau minum jahe dulu apa segala macam bisa dilakukan, silahkan gitu. Tapi tidak tidak jamu-jamuan yang ini ya. Tapi kalau misalnya kan ada beberapa itu tidak tidak di apa tidak dilarang kok.
0: Oke, dokter. Nah, dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada hardliner semuanya nih, dokter, pesan-pesannya ketika kita sedang mengalami keadaan yang sekarang ya, Chandra ya, yang cukup krusial yang sedang dialami oleh masyarakat yang terdampak oleh erupsi
1: Erupsi
0: dari
1: Anak Gunung
0: Gunung
1: Krakatau.
0: Anak Gunung Krakatau ini. Dokter, boleh memberikan mungkin pesan yang penting kepada masyarakat Tangerang dan juga sekitarnya nih, terkhusus Jabodetabek juga ya, Chandra ya, dalam menghadapi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini, apa dokter yang ingin dokter sampaikan kepada hardliner semua?
2: Ya, untuk semuanya jelas no, kesehatan itu nomor satu. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan meremehkan gejala walaupun hanya batuk, tapi tetap harus antisipasi, tetap menggunakan masker, kemudian tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, dan kalau memang sudah ada gejala-gejala yang cukup berat, segera konsultasikan ke rumah sakit atau ke dokter yang ada dekat rumah.
1: Ya, dokter, mungkin satu lagi yang terakhir, karena memang kita ini juga didengarkan di Heartline Lampung 91,7 ya dokter. Mungkin mereka lebih dekat wilayahnya dengan erupsi anak Gunung Anak Krakatau ya dokter. Mungkin ada suatu pesan juga yang ingin dokter sampaikan untuk mereka yang posisinya sangat dekat dengan anak Gunung Krakatau ini,
2: Ya,
1: warga Lampung.
2: yang jelas saya sangat-sangat bersedih mendengar mendengar kondisi terutama yang terdekat dengan anak Krakatau itu ya, ya salah satunya di Lampung ini. Semoga ini semua bisa terlewati dengan baik
1: Amin.
2: dan orang-orang yang terkena dampaknya bisa melewati ini juga dengan baik. Tidak sampai ada korban yang cukup berat dan bisa sehat kembali seperti semula tanpa harus menggunakan masker lagi.
0: Oke, Dokter Elizabeth. Nah, dokter, misalnya nih ada hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini ingin konsultasi nih dokter terkait mungkin dengan kesehatan dari
1: Paru-paru.
0: paru-parunya. Mungkin boleh diinformasikan nih dokter dari jadwal prakteknya dokter di Rumah Sakit Hermina Priuk nih kapan aja nih dokter?
2: Oh ya, terima kasih. Saya praktek di Hermina Priuk Tangerang dari Senin sampai Sabtu sesuai dengan jadwalnya. Mungkin bisa dicek juga di websitenya Hermina. Kita ada, saya mulai dari pagi sampai sore hari
1: Iya,
2: ada jadwalnya.
1: baik. Baik, terima kasih dokter untuk informasi yang sudah diberikan hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapat dan juga sangat bermanfaat bagi semua hardliner yang mendengarkan dan menyaksikan kita melalui channel YouTube kita. Dan
0: Dan juga untuk hardliner semuanya, ini adalah topik yang sangat bermanfaat tentunya ya. Dan diharapkan untuk hardliner semua dengan mengetahui hal ini juga bisa mencegah, juga bisa mengatasi, dan juga bisa tahu nih dampak-dampak ke depannya terhadap debu dari
1: Abu vulkanik.
0: vulkanik Anak Gunung Krakatau ini.
1: Supaya bisa lebih tahu memahami lagi, kita semua menjadi teredukasi bahwa ini bukan sekedar abu biasa, namun ini harus diupayakan untuk dicegah semaksimal mungkin. Kalau memang tidak harus beraktivitas di luar rumah, jangan sampai beraktivitas di luar rumah. Kalaupun harus memakai masker standar yang bisa memfilter dari abu vulkanik ini.
0: Iya, dan juga berharap untuk hardliner untuk sehat selalu ya pastinya ya dimanapun berada. Dan kita harus pamit undur diri. Terima kasih sekali
1: Terima
0: lagi
1: kasih
0: Dokter
1: untuk
0: Elizabeth
1: Dokter Elizabeth. Terima
2: kasih,
0: informasinya. Akhir kata,
2: Chandra,
0: ya
2: Oktrin,
0: terima kasih.
2: sehat
0: Akhir kata saya Oktrin
1: dan saya Chandra.
0: Bersama dengan narasumber kita Dokter Elizabeth pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia
1: Melalui
0: melalui
1: keluarga.
0: keluarga.
1: Sampai jumpa.

0: slippery banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Response Indonesia.

0: Ratus koma enam Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Kembali lagi bersama dengan Oktrin,
1: Chandra, dan
2: Dustin.
0: Kali ini Dustin. Kalau yang nonton di live TikTok kita di akunnya Heartline FM, Dustinnya jempolnya langsung di depan gitu.
1: Langsung ya. Di depan hari ini.
0: Jempol semakin di depan. Enggak gitu ya?
1: Bukan, itu mah yang si itu semakin di depan.
0: Oke, baik. Kirain Dustin semakin di depan.
2: Wah, kalau aku tahu depan nanti.
1: Kita jangan sebutin mereknya ya. Kalau dia udah ngiklan ke kita baru boleh.
0: Enggak apa-apa.
1: Nah, kalau dia iklan
0: boleh
1: ke kita
0: juga boleh. Tuh.
1: Iya kan? Siapa tahu dia dengar mau masang iklan di kita ya kan? Oke. Kita langsung balik lagi ke request.
0: Yes.
1: Tadi kita sudah mendengarkan special talk show tentang bahayanya abu vulkanik yang memang saat ini sedang beredar di mana-mana akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Iya.
1: Nah, tadi kita sudah sama-sama belajar, kita sama-sama teredukasi dari dokter spesialis, Dr. Elizabeth, spesialis paru dari RS Hermina Priuk Tangerang.
0: Iya.
1: Bahwa memang jadi di partikel-partikel abu vulkanik ini nggak main-main. Itu ada, kalau dilihat pakai mikroskop itu ada satu partikel yang memang tajam banget.
0: Iya.
1: Kayak kaca gitu ya ternyata. Itu kalau kehirup di kita, masuk ke paru-paru kita, itu kan akan sangat bahaya sekali.
0: Iya, benar sekali.
1: Itu yang kita nggak paham, bahwa jangan sampai kita nganggap ini suatu hal yang biasa. Kita nganggap ini debu-debu biasa. Ini adalah abu vulkanik. Yang memang ini real, harus dilindungi pakai masker.
0: Iya,
1: maskernya pun yang rekomendasi secara medis ya.
0: Iya.
1: Kalau perlu memang secara medis direkomendasikan untuk benar-benar ada beberapa filter. Jadi nggak kayak masker-masker yang biasa aja yang itu juga masih bisa masuk debunya juga.
0: Iya.
1: Tapi lebih bagus lagi Oktrin dan Dustin ya, kalau memang nggak harus beraktivitas di luar rumah ya jangan.
0: Jangan
1: ya,
0: iya,
1: kecuali memang harus bekerja, mencari nafkah, atau memang harus bekerja keluar rumah, apa boleh buat ya harus pakai masker.
0: Iya, tapi ya
1: sama kacamata
0: tadi,
1: ya.
0: Iya, sama kacamata melindungi mata, karena juga mata bisa bikin iritasi mata kan ya, itu debu dari si erupsi Gunung Anak Krakatau ini.
1: Jadi, kebayang nggak kalau masuk ke mata juga ya?
0: Iya, betul sekali, bisa matanya merah-merah lah gitu ya,
2: iritasi
0: sakit lah gitu, karena ya seperti tadi kandungan atau isi dari si debunya tadi itu ternyata memang ada partikel-partikel kecil yang
1: tajam
0: sebenarnya kalau dilihat dari
1: mikroskop. Baru tahu ya?
0: Iya.
1: Jujur sih gue juga baru tahu loh, Trin, ternyata. Dari abu vulkanik itu ada partikel yang tajam itu ya.
0: Iya,
1: kita kan
0: selama
1: ini kita kan orang awam, kita nggak tahu. Oh iya, ada erupsi gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik. Oke, itu cuman ya udah abu. Memang
0: gitu
1: bahaya
0: aja,
1: juga
0: abu
1: betul.
0: Aja,
1: tapi kita baru tahu ternyata memang ada partikel-partikel yang sangat berbahaya dan tajam.
0: Iya, betul sekali. Jadi ya kalau seperti tadi yang udah dikatakan, kalau misalnya tidak penting-penting banget untuk keluar rumah, lebih baik jangan.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Kalaupun harus keluar rumah, ya itu kita harus apa ya, gunakan
2: masker,
0: masker penutup mata juga kalau udah selesai dari keluar
2: kita
0: boleh dibasuh-basuh ya
2: badan-badan yang tadi tidak
0: badannya
2: tertutup,
0: supaya
2: sama mata terutama gitu, karena
0: betul
2: tadi
0: sekali.
2: Dilihat kan kalau mengucek mata itu jangan, tidak disarankan
1: ya, jangan mengucek mata juga karena memang kalau mengucek mata kan nanti dia entah luka bisa jadi iritasi
0: betul,
1: ya kan
0: betul.
1: Jadi sebisa mungkin cuci mata
2: ya,
1: dengan
2: matanya
1: air dicuci
2: mengalir.
1: Ya dengan air mengalir.
0: Yes, betul sekali
1: ya. Kita sudah ada request nih. Wah,
0: kayaknya
1: Heartline request udah ditunggu-tunggu nih.
0: Iya,
1: ya
0: iya, dan takutnya nggak keburu,
1: nggak keburu ya. Udah banyak banget yang
0: kita
1: request,
0: kita filter-filter aja yang bisa kita putarkan. Pasti akan kita putarkan.
1: Kita coba langsung ke sebenarnya kontak kita nih Oktrin. Sudah ada bergabung Pak William ya, sebentar. Tadi si Pak William nih, mana nih kok tiba-tiba hilang?
0: Jadi hilang ya, kemana perginya Pak
1: William?
0: Pak
1: William Henderson ya, di Jakarta Timur, request lagu The Titans, Jangan Sakiti. William Henderson Susanto dari Buaran, Jakarta Timur, menginformasikan cuaca hari ini di Duren Sawit cerah, khusus suhunya 33 derajat Celcius.
0: Terima kasih Pak William.
1: Kemudian di line WhatsApp kita sudah banyak banget juga yang bergabung.
0: Ada siapa di sana?
1: Kalau di TikTok belum ya?
0: Kalau di TikTok belum nih, ada yang bergabung tadi ikut beratensi terkait dengan dampak dari debu si Gunung Anak Krakatau ini.
1: Di WhatsApp sudah ada Mbak Sari, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Bung Chandra dan Oktrin, selamat tugas, tetap semangat, jangan lupa hahaha. Mau request lagu Kekasih Terhebat atau Gareth Gates-nya Any One of Us. Salam buat Bu Rita, Ibu Irena, Pung Roy, Pak Wardiono, Pak Agus, Bung Yus, Bung Jeff, Bung Toga, Mbak Ragil, dan kawan-kawan semua. Salam sehat, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan katanya. Buat Bung Chandra dan Kak Oktrin, terima kasih, God bless. Dari Sari, Jakarta Selatan.
0: Terima kasih Mbak Sari.
1: Lagunya tadi, Kekasih Terhebat ya.
0: Iya, benar sekali. Dan juga ternyata di TikTok kita ada yang bergabung nih. Ada Kak Sinta, selamat siang Kak Oktrin, request Andre Hehanusa. dengan ikut Tai Bali katanya. Oke,
1: baiklah nanti.
0: Kita lihat itu sepertinya bukan tahun 2000-an ya, Chandra. Mungkin boleh diganti nih Kak Sinta, karena kita Senin sampai Jumat hanya memutarkan lagu-lagu di tahun 2000-an saja. Betul. Yang rilisnya itu di tahun 2000 sampai 2026. Yes. Bener kan ya Dustin?
2: Betul
0: ya?
2: Sekali.
0: Mungkin Dustin mau sapa-sapa nih untuk hardliner yang bergabung di live TikTok kita, ada siapa aja?
2: Di sini ada apa ya? Ada Kak User, pengguna TikTok, ada Kak Alexa gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus di sini ada Kak Ginting Suka baru bergabung ya. Ini lo ada Kak Lexi juga di sini ya. Ya gitu sih.
1: Oke, ada lagi?
0: Oke, baiklah.
2: Sejauh ini, gitu.
0: Sejauh ini itu saja.
2: Sejauh ini terlihat oleh mata ya.
1: Iya, kalau kayak gitu kita langsung aja puterin lagu yang sudah di request sama Pak William dari The Titans dengan Jangan Sakiti sebelum kita ke berita 30.

0: Berita 30 bersama saya Dika Harwan. Harlaner, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian. Erupsi yang terjadi memicu keluarnya material vulkanik dari kawah gunung yang berada di Selat Sunda. Seperti apa kondisi terkini Gunung Anak Krakatau dan kesiapsiagaan tim Basarnas? Berikut laporan kami bersama dengan Bapak Ramli Prasetyo, Humas dari Basarnas Regional Jakarta. Selamat siang, Pak Ramli. Bagaimana untuk kesiapannya dari tim Basarnas, khususnya Regional Jakarta?
1: Halo, Mas.
0: Apakah suara saya terdengar dengan jelas nih, Pak Ramli?
1: Ya, sangat terdengar dengan jelas.
0: Pak Ramli, 5. Terima kasih untuk waktunya nih, udah mau memberikan informasi. Pak Ramli, terkait dengan erupsi anak Gunung Krakatau nih, sejauh ini langkah dari kesiapan Basarnas seperti apa nih, Pak?
1: Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya untuk Basarnas sendiri melalui kantor SAR Jakarta itu terus memperkuat kesiapan dalam menghadapi potensi bencana akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau itu sejak Sabtu 5 September 2026 pagi itu, Mas. Langkah tersebut itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi kami terhadap kemungkinan munculnya kondisi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat maupun aktivitas pelayaran dan penerbangan di wilayah menjadi tanggung jawab kantor SAR Jakarta. Ya, termasuk daerah Tangerang Selatan, Tangerang Kota, maupun Tangerang Kabupaten, maupun wilayah Jabodetabek, hingga Sukabumi. Kemudian aspek utama yang menjadi perhatian kami dalam hal ini adalah kesiapan personil, sarana dan prasarana, pencarian dan pertolongan, koordinasi lintas sektor, serta kecepatan respon apabila terjadi kondisi darurat.
0: Oke, kalau kesiapan kemudian dari personilnya sendiri sampai saat ini seperti apa nih, Pak?
1: Iya, sampai saat ini dari pagi tadi juga, dari mulai hari Senin tadi juga kami sudah rapat secara internal untuk kesiapan baik dari segi sarana prasarana kita, Mas, baik mau darat, laut maupun udara, semua kita persiapkan untuk terkait langkah strategis yang akan dihadapi ke depannya dalam persiapan operasi pencarian dan pertolongan apabila kondisi memang semakin emergensi, gitu aja.
0: Oke, sampai sejauh ini, Pak, untuk persiapan atau langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Basarnas apa aja nih, Pak?
1: Ya, untuk saat ini selain mempersiapkan sarana dan prasarana maupun personil kami yang memiliki kompetensi khusus di bidang pencarian pertolongan, kita juga berkoordinasi dengan berbagai pihak nih, Mas. Komunikasi secara instan dengan pihak termasuk pemerintah daerah, instansi terkait kebencanaan, TNI Polri, BMKG, PVMBG, otoritas pelabuhan dan pelayaran, serta unsur masyarakat dan potensi SAR yang berada di wilayah kerja kami. Setidaknya setelah itu kami akan langsung memetakan terkait potensi penanganan bencana untuk di sekitar wilayah yang akan terkena dampaknya nanti. Dan juga kami juga punya koordinasi dengan kantor SAR Banten dan kantor SAR Lampung terkait perkembangan situasi yang ada di sana juga. Karena tidak menutup kemungkinan apabila dampaknya semakin berkembang, ibaratnya yang emergency, jadi kita sewaktu-waktu bisa mengirimkan personil ke arah sana, gitu aja, Mas.
0: Oke, sejauh ini nih, Pak, untuk Tangerang Raya dari pantauan Basarnas Regional Jakarta seperti apa nih, Pak?
1: Sejauh ini dampak dari Tangerang Raya masih sekitar abu vulkanik ya, yang dampaknya itu sampai ke ini, bahkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga ditutup hingga sore ini, hingga jam 18.00, makanya dari situ kita juga berkoordinasi dengan otoritas jasa penerbangan maupun

0: seperti apa. Jadi kita semua sudah siap ketika memang bahaya yang ditimbulkan meluas sampai daerah DKI Jakarta. Gitu,
1: Oke,
0: Mas.
1: langkah mitigasi yang disarankan dari Basarnas apa nih, Pak?
0: Kalau untuk mitigasi kemungkinan untuk himbauan kepada masyarakat ya saat ini ya untuk seperti tadi untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara tuh semakin dampaknya negatif, teman apa publik juga bisa melihat informasi dari kondisi udara dan segala macam dari aplikasi sekarang sudah ada. Kemudian lindunginlah mata dan kulit dari paparan abu vulkanik. Kemudian hindari kawasan yang ditetapkan sebagai zona berbahaya di sekitar Gunung Anak Krakatau ataupun di sekitarnya. Kemudian apabila ingin melakukan jalur transportasi baik berlayar ataupun penerbangan, setidaknya teman-teman mendapatkan informasi dari otoritas terkait dari mulai Instagram ataupun media sosial lainnya. Gitu aja, Mas.
1: Oke, kalau untuk mungkin bagi pendengar nih Pak yang saat ini sedang dalam perjalanan, apabila terjadi kondisi buruk nih Pak, langkah yang bisa dilakukan apa nih Pak?
0: Ya, saya untuk tidak panik, tidak panikkan instruksi yang tegas dari pemerintah daerah setempat atau petugas. Kemudian saya mengharapkan untuk masyarakat punya tas darurat, Mas. Tas darurat bencana. Tas darurat itu isinya berbagai hal yang ibaratnya sudah terkoordinir seperti kayak senter, kemudian surat-surat berharga, kemudian makanan, minuman, P3K, alat kesehatan, dan lain sebagainya yang teman-teman anggap penting, dan semua itu sudah kita sebarkan melalui media informasi kami maupun layanan dari BPBD atau pemerintah daerah setempat. Itu sudah ada di media sosial. Silakan teman-teman dari masyarakat, rekan-rekan dari masyarakat bisa melihatnya di sana. Karena itu kalau misalnya ada terjadi bencana itu sangat menolong buat kita.
1: Oke, kalau untuk erupsi ini dari Basarnas sendiri menyatakan akan terjadi beberapa hari nih, Pak?
0: Wah, kita belum pernah tahu ya, karena mungkin dari PVBMG juga belum belum tahu kita ada alat yang bisa memprediksi sampai kapan terjadinya ke ini semua. Mungkin yang pasti setiap hari atau setiap waktu nanti bakal kita update terus melalui PVBMG atau BMKG maupun informasi terkait dari lembaga lainnya.
1: Oke, kalau buat pendengar nih ingin tahu informasi resminya Basarnas bisa dicari di mana nih, Pak?
0: Mungkin di IG SAR Nasional dan kantor SAR underscore Jakarta, di situ ada informasinya terkait apa mitigasi langkah yang harus dilakukan. Kemudian kalau misalnya untuk terkait update dari status yang lain itu mungkin dari PVMBG ataupun BMKG ataupun BPBD daerah setempat ataupun BNPB. Itu aja, Mas.
1: Oke, ini informasinya update Pak ya di media sosial dari Basarnas sendiri?
0: Oh, kalau Basarnas kita hanya mitigasi aja. Untuk yang update untuk informasi situasi terkini dari gunung itu biasanya di PVMBG, Mas.
1: Oke.
0: PVMBG ataupun BMKG.
1: Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak untuk himbauan-himbauan lainnya?
0: Himbauan lainnya ya saya harap masyarakat tenang dan tadi lagi tidak panik, waspada itu penting. Mungkin masyarakat harus waspada terkait bencana ini. Kita belum tahu sampai kapan ini terjadi dan seberapa besar dampaknya. Yang pasti ketika ada kewaspadaan di situ adalah keadaan kita menjadi tenang dan tidak panik. Itu bisa menjadi sebuah keselamatan bagi kita semua. Gitu aja, Mas.
1: Oke.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin dan ada juga Chandra.
1: Dan juga
2: Dusty.
0: Dan juga Dusty.
1: Kasih terhebat dari Anji. Ya. Tadi requestannya Ibu.
0: Ayo, Ibu
1: ayo,
0: siapa yo?
1: Siapa yo? Kasih tahu enggak ya? Dari Ibu siapa? Kok kita lagi ya? Mbak okay. Sari ya, Mbak Sari.
0: Yes.
1: Ya, Mbak Sari request lagu Kekasih Terhebat dari Anji. Mbak Sari semoga mendengarkan siang hari ini ya.
0: Iya.
1: Oke, di live TikTok sepertinya sudah ramai.
0: Di live TikTok kita sudah bergabung ada siapa nih? Hah? Sampai jam 3 aja.
1: Jam 3 aja.
0: Ada Ibu Icu bergabung bersama dengan kita.
2: Ibu.
0: Selamat siang,
2: siang
0: Ibu Icu.
2: Bu.
0: Ada Kak Kawai nih. Halo Oktrin, Chandra, Dustin. Halo juga Kak Kawai. Mau request lagunya Budi Doremi dengan Melukis Senja. Apakah ada nih Chandra? Harusnya ada ya.
1: Melukis Senja. Budi Doremi
0: iya,
1: aman.
0: Budi Doremi Melukis Senja. Ya. Lalu siapa lagi yang bergabung bersama dengan kita? Ada ini. Kak Daryl Joshua. Boleh ya. Dibaca ini untuk Heartlander yang bergabung ada siapa nih? Dustin.
2: Okay,
0: sebenarnya banyak ya.
2: Ada Kak Kawai, ada Kak pengguna TikTok, ada Kak Rustiana, ada Kak Japra, ada Kak Sinmoy, ada Kak Alexa, ada Kak Reva Ailir, lalu
0: oke,
2: ada Kak
0: ya.
2: Sumyati, ada Kak Odi, ada Kak Gladys juga guys, ada Kak Suharmi, Kak Kwe, ada iya. Kak Misi, ada Kak Tung Ciha, ada
0: oke.
2: Kak Irmi.
1: Banyak
0: selamat
1: banget
0: siang
1: ya.
0: Semuanya yeah. Heartliner. Ya karena yang sedang stay bersama dengan kita ada lumayan 100-an ya Chandra ya.
1: Wow,
0: Chandra nggak
1: iya,
0: bisa
1: benar.
0: Lihat di situ
1: iya,
0: ya.
1: Iya, wow.
0: Hanya kami yang bisa lihat.
1: Ada 106
2: ya.
0: Yes, oke okay, iya. Betul 106 yang stay bersama dengan kita. Dan juga boleh ya Heartliner bantu di follow akunnya kalau belum di follow supaya nggak ketinggalan setiap siaran-siaran kita.
1: Iya betul.
0: Juga boleh di share, di repost, boleh di tap-tap juga layarnya, di likes ya Heartliner ya semuanya, boleh banget. Untuk request lagu mungkin udah ada lagi yang mengantri ya Chandra.
1: Ya sudah ada ya request Vanessa Carlton dengan A Thousand Miles. Kemudian
0: okay.
1: ada Budi Doremi yang tadi
0: ya,
1: Melukis
0: Kawai,
1: Senja.
0: Melukis okay. Senja.
1: Kita dengerin dulu yang Vanessa Carlton ya.
2: Oke.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Di sales menolak dan bilang, tidak bisa pak. TW sudah kesal dan berpikir, wah kamu mau menolak aku lagi ya, padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut. Sales itu bilang, bapak mesti isi buku tamu dahulu pak, lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah. Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, banyak sekali pak, biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah. Sales itu bilang lagi, kayaknya saya kenal dengan bapak, kita bertemu di mana ya? TW menjawab, saya adalah orang yang bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut. Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, ampun pak, saya sudah salah kepada bapak. TW bilang, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Heartliner sudah 14.56 waktu di studio kami.
1: Wow, gak berasa, tidak terasa ya, ya. Ya, ya.
0: Padahal kita masih pengen sampai jam 3 ya.
1: Iya, memang sampai jam 3.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, mungkin karena terputus ya, untuk bukan terputus.
0: Terputus dan terlepas.
1: Terlepas mic-nya di studio, memanglah.
0: Memanglah. Kita jadi, masih pengen banget ya waktu ini ya. Kayaknya ya, karena lagu-lagu itu udah kita siapin, tapi waktu kita memang terbatas karena tadi kita sudah ada talk show dan memang itu penting juga.
1: Betul sekali. Ya. Jadi ya tidak masalah untuk Heartliner mungkin yang sekarang aduh takut nih, di TikTok udah banyak nih yang komen nih, Chandra bilang, "Aduh takut nih, enggak apa-apa ya aku ikut aja lagu-lagunya, enggak keburu nanti ya udah enggak apa-apa." Di hari esok ya, masih bisa request lagu.
0: Betul.
1: Di jam yang sama dari pukul 1 hingga pukul 3 sore.
0: Kebetulan lagu tadi juga di request sama salah seorang yang enggak mau disebutin juga namanya.
1: Oke,
0: katanya kirim salam aja lagunya Budi Doremi ikut aja. Salam buat Abang Ronald yang ada di sampingku.
1: Oh gitu. Oh, aku sepertinya tahu.
0: Tahu lah ya. Tapi kira-kira ya siapakah dia ya? Hai siapa dia?
1: Nah, gitu kan?
2: Ya? Ah, kurang tahu lagu.
1: Aku tahu dari kakek aku.
0: Nah, kalau gue dari nenek gue.
1: Oh, oke, baiklah.
0: Tahu itu tuh.
1: Itu nah, tuh.
0: Oke.
1: Ya. Oke, okay. Okay, terima kasih ya untuk semua Heartliner ya. Kita harus pamit undur diri. Namun jangan khawatir nih Heartliner, ada program Cemilan sore nanti bersama dengan Versiana dan juga Daniel. Ya benar
0: sampai
1: sekali.
0: Sampai jam 5 ya.
1: Sampai jam 5 sore.
0: Okay. Dan akhirnya saya Chandra.
1: Saya Oktrin.
2: Dan saya Dustin.
0: Kita pamit undur. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan jumpa lagi besok.
1: Tetap dengarkan Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia
1: melalui keluarga. Sampai jumpa.
0: Sampai.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station. Seratus koma enam Heartland Radio, your family station. Hai, hai, hai. Selamat sore semuanya.
1: Iya, selamat sore.
0: Ada Versiana di sini.
1: Dan ada Daniel juga.
0: Oke, ada di CS edisi 7 September 2026 kita live dari Studio 2. Karena tadi pada live dari lagi live dari Studio 1
1: ya. Yeah.
0: Tadi Oktrin sama Chandra sempat di Studio 2 ya. Oke. Dan ada Versiana?
1: Dan ada Daniel juga di sini.
0: Oke, kita nemenin kalian semua sampai di jam 5
1: sore.
0: Dan kita ngomongin apa nih hari ini, Daniel?
1: Hari ini satu topik yang menarik menurut gue karena kita bicara tentang mind reading.
0: Mind reading, ya. Kalau gue plesetin ya, ini yang namanya mind reading ini orang-orang yang sering suka merasa punya indera ke-6.
1: Iya, benar.
0: Orang yang suka merasa punya bakat untuk baca pikirannya orang.
1: Iya.
0: Padahal yang diterawang, yang dibaca seringkali salah.
1: Salah ya, guys.
0: Ya, salah. Karena seringkali orang justru yang bisa baca, biasanya mereka justru diem-diem baik.
1: Ah,
0: ya, enggak yang mengira-ngira atau yang enggak mencari mencari apapun dari kemampuan indera keenamnya ini sebenarnya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Kita mau ngajakin hardliner ikutan ya, Daniel ya.
1: Iya, boleh. Langsung aja interaksi. Kalau yang mau langsung lihat visual kita boleh kunjungi live TikTok-nya Heartline FM karena kita sudah live di sana. Dan juga kalau mau kasih info-info terkait dengan topik kita, boleh juga langsung telepon ke kita atau kirimkan pesannya juga boleh.
0: Oke, membuka jumpa kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: 106,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, kembali lagi bersama dengan Daniel dan juga Versi.
1: Iya, dan di TikToknya Heartline udah ada Bang Purba.
0: Iya, Bang Purba sudah menyapa kita hari ini ya.
1: Dari Lampung loh.
0: Lampung Tengah katanya.
1: Lampung Tengah, orang Lampung Tengah loh.
0: Yeah. Aduh, luar biasa.
1: Boleh kalian yang mau disapa di TikToknya Heartline, langsung aja lihat visualnya kita di sana.
0: Iya, betul.
1: Ada Abadi.
0: Ah, Kak Abadi juga, hai.
1: Terus ada Kak Reva, Livan, dan semua-muanya.
0: Betul.
1: Gak semuanya nih kelihatan kalau kalian lagi gabung di TikTok, gak semuanya terlihat. Jadi kalau mau disapa boleh sambil komen-komen. Dan juga update perkembangan kalian lagi di mana, apakah terdampak abu vulkanik atau tidak.
0: Nah, itu dia.
1: Iya, seperti apa dan bagaimana kalian boleh infokan ke kita di sini ya.
0: Iya, boleh.
1: Konsepnya apa? Konsepnya kita lagi ngobrol soal ini loh, Bang Purba. Kita lagi ngomongin apa, Daniel, tadi?
0: Iya, kita sedang ngomongin yang namanya mind reading.
1: Mind reading.
0: Iya, betul.
1: Hai, Kak Abadi. Ini sebuah topik yang menarik sekali yang gue bilang tadi ya, gue plesetin banyak orang-orang udah di zaman modern sekarang, zaman digital.
0: Betul.
1: Tapi apa namanya, punya kemampuan kayak cenayang. Sehingga apa namanya, dia tuh kayak benar-benar tahu apa yang dipikirkan orang. Padahal itu cuma sekedar asumsi aja.
0: Iya, betul.
1: Dan ini sering disebut sebagai mind reading. Di sini bukan kemampuan paranormal baca pikiran ya, bukan kayak gitu. Ini kebiasaan ketika kita merasa tahu apa yang dipikirkan, tahu apa yang dirasakan, atau tahu maksudnya orang lain. Padahal kita belum tentu benar-benar tahu yang sebenar-benarnya. Nah, masalahnya otak kita tuh memang udah diciptakan gak suka ruang kosong. Artinya kalau informasinya kurang, otak tuh suka ngisi sendiri informasinya. Dan menurut gua sayangnya sih, seringkali yang diisi bukan yang positif yang seharusnya kita jejali pikiran kita sama hal-hal yang positif ya.
0: Betul-betul.
1: Tapi yang paling kita lakukan biasanya iya, ini mind reading.
0: Iya, betul. Ini ada satu pernyataan yang menurut gue seringkali ya, seringkali tuh orang suka berasumsi tentang hal ini gitu. Lo pernah gak sih ngelihat teman lo terus lo berpikir gini kayak, aduh, dia pasti lagi marah nih sama gue.
1: Iya, pernah lagi.
0: Iya, pasti pernah.
1: Dan sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya.
0: Nah, itu dia. Sama seperti gue juga pernah kayak gitu. Karena mungkin ya, mungkin kayak teman kita tiba-tiba dia sikapnya lebih diem. Dingin banget nih hari ini nih. Terus kita langsung kayak misalnya, wah, dia marah nih sama gue nih. Padahal padahal mungkin aja, mungkin aja dia lagi capek. Atau mungkin dia lagi sakit. Atau bahkan mungkin dia lagi banyak pikiran. Atau ada masalah keluarga, atau lagi pengen diem aja gitu, nggak pengen ngobrol sama semuanya gitu. Atau memang ya udah lagi pengen diem gitu. Tapi kan kita sudah ya kayak membuat kesimpulan sendiri dalam pikiran kita kayak kayaknya dia marah nih gitu.
1: Marah nih orang nih.
0: Iya,
1: gitu aja kok marah sih.
0: Itu dia makanya faktanya. Faktanya adalah sebenarnya dia lagi diem.
1: Iya, dia memilih untuk diam.
0: Betul, gitu. Tapi kesimpulan kita adalah dia marah sama gue. Nah, jarak antara dua hal ini kan justru akhirnya menjadi hal yang bertolak belakang ya.
1: Betul,
0: akhirnya ya kan.
1: Betul.
0: Dan kita sadar gak sadar melakukan itu.
1: Jadi makanya di awal tadi gue bilang ini sebenarnya orang-orang yang merasa dia tuh cenayang,
0: punya kemampuan khusus ya.
1: Semisal chat gak dibalas. Di situ sering kali drama tuh berputar, berkutat apa namanya? Kayak kita ngobrol sama otak kita sendiri.
0: Iya, benar.
1: Ini menurut gue ini bisa jadi sebuah cara atau bentuk mind reading yang paling sering terjadi setiap hari. Misalnya kita ada perlu sama orang itu udah kenal kita gitu ya. Kita kirim chat 5 menit baru dibalas. Oke, gue gak diprioritaskan gitu.
0: Langsung ambil statement ya.
1: Iya. Setengah jam, wah, gak mungkin dong setengah jam gak megang handphone gitu kan. Gak mungkin dong dia gak baca dalam kurun waktu 30 menit. Satu jam gak dibaca, 2 jam kayaknya kita mulai kesel, apa gue ada salah ngomong ke dia, tiga jam gak dibaca, jangan-jangan dia sengaja menghindar, gue ada salah banget atau gimana?
0: Padahal
1: kan bisa jadi fakta sebenarnya, ya pesan elu, pesan kita belum dibalas.
0: Betul.
1: Sisanya itu kayak film yang buatan otak kita sendiri, ngejawab-jawabin sendiri, ini kali ya, dia marah kali ya, dia ini kali ya. Dan yang lucunya film itu kadang-kadang sudah sampai episode 7 padahal pemeran utamanya belum memberikan dialog apapun.
0: Kocak sih.
1: Iya. Ini kocak karena kita sendiri yang memerankan
0: itu dia.
1: Perannya orang lain yang seharusnya menjawab itu.
0: Bener,
1: gitu.
0: Iya. Sedangkan di realitanya belum terjadi apa-apa, kita udah bikin skenario di otak kita. Sama hal ini nih, ini juga menarik karena kayak misalnya nih ya, kita ngelihat orang, ya kan, yang lagi sedang ngeliatin kita nih. Lalu tiba-tiba dia bisik-bisik dengan orang lain.
1: Bisik-bisik tetangga.
0: Gitu. Itu juga apa namanya sering juga terjadi di apa namanya lingkungan kita ya kan. Ya kan kita masuk ruangan, terus ada dua orang sedang ngobrol, lalu ngelihat kita, terus kemudian mereka ketawa-tawa sendiri. Itu di mindset kita, itu langsung bilang kayak, dia pasti ngomongin gue nih, ya kan? Padahal mungkin ya, mungkin mereka itu sedang ngomong yang, nanti makan siang apa ya? Nanti makan siang di mana gitu ya kan? Nah, kita udah duluan tersinggung sebelum tahu sebenarnya mereka itu sedang membicarakan apa sih. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita itu sering mengisi kekosongan informasi dengan asumsi-asumsi kita sendiri yang sebenarnya belum tentu juga itu sebuah kebenaran. Karena kita kayak ngelihat orang yang lagi bisik-bisik sama tetangganya, sambil nggak sengaja ngelihat kita, terus akhirnya kita berasumsi. Ini kan jadi salah besar.
1: Iya, betul. Iya, jadi salah akhirnya kitanya. Karena nggak bisa lihat orang bisik-bisik.
0: Itu dia.
1: Walaupun sebenarnya orang bisik-bisik itu, apalagi kalau misalnya lagi ada orang lain, sebenarnya nggak etis juga sih.
0: Iya sih.
1: Tetapi kadang-kadang kalau misalnya itu private, sesuatu hal yang nggak bisa dipublish lebih dahulu, sebenarnya harus kita maklumi aja. Kadang-kadang di Indonesia memang ada nih budaya bisik-bisik ini.
0: Banyak.
1: Nah, sebagai bukannya soal bisik-bisik sih, ekspresi wajah tuh kadang-kadang suka bikin orang mind reading. Suka salah kita terjemahkan, apalagi ekspresi wajah gua ya. Orang-orang yang mukanya datar banget dah kayak gua, bukan hanya datar, cenderung galak. Muka yang datar dan cenderung galak. Kita ngelihatnya tuh bisa kayak, wah, dia kayaknya gak suka deh sama gua. Atau orang yang lagi concern banget, lagi kerjanya lagi multitasking banget sambil ini sambil

0: wajah aja ya.
1: Ekspresi wajah kita bisa mind reading kayak gitu.
0: Benar. Sama gini nih versi dan juga hardliner. Kita itu sering yang namanya merasa bahwa kayak orang lain itu memikirkan kita lebih banyak daripada kenyataannya.
1: Ini
0: sebuah hal yang menarik ya. Karena kita sebenarnya sedang melakukan kesalahan kecil misalnya gitu. Salah ngomong di depan banyak orang gitu. Seharian kita pikir kayak aduh malu banget gue, pasti semua orang itu nginget tuh apa yang gue omongin ya kan tadi waktu di meeting tadi tuh barengan sama apa CEO misalnya gitu ya. Padahal orang lain itu mungkin cuma ingat 5 menit aja apa yang kita omongin tadi.
1: Yes.
0: Setelah itu mereka sibuk dengan ya kehidupannya masing-masing gitu.
1: Betul.
0: Iya. Nah, seringkali kita lupa bahwa kayak orang lain juga sedang sibuk memikirkan dirinya sendiri.
1: Ya, betul.
0: Jadi jangan terlalu cepat akhirnya
1: berasumsi dan mind reading.
0: Betul, menganggap bahwa kayak seluruh dunia itu sedang memperhatikan kita.
1: Jadi kita lagi jadi tajuk utama obrolan orang.
0: Itu
1: gitu
0: dia,
1: ya.
0: Makanya kayak kita salah dikit tuh kepikiran seharian aja gitu ya kan.
1: Susah tidur, susah makan.
0: Nah itu dia. Sampai kurus dia.
1: Aduh. Dan kemudian mind reading ini sering muncul juga karena kita punya rasa gak cukup aman. Jadi ada rasa gak aman di kitanya sendiri. Kalau orang lagi insecure, pikiran kita tuh lebih gampang baca segala sesuatu tuh negatif. Nah, ini mesti jadi note tersendiri sih untuk kita semua ya. Ketika kita lagi insecure tentang hal apapun, kita cenderung baca segala hal itu negatif.
0: Misal,
1: kita lagi kurang pede lah istilahnya ya. Lagi kurang pede, ada orang yang gak nyapa, kita langsung dia gak suka ya sama gue. Padahal kan sebenarnya kalau kita pede-pede aja mungkin kita berpikir mungkin dia lagi gak lihat kali. Matanya memang minus kan. Kalau papasan mata minus kan.
0: Kayak samar-samar gitu ya kan biasanya.
1: Jadi kondisinya bisa sama, tetapi kalau misalnya di seseorang tuh lagi lagi enggak merasa safe atau lagi ada isu insecure dalam dirinya, dia bisa tangkap segalanya tuh negatif. Jadi yang mind reading ini tergantung kondisi pikiran kita sebenarnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Terima kasih Kak Kawai tap-tapnya.
0: Wah, ada Kak Kawai. Nah, yang berikutnya biasanya kenapa kita kemudian menjadi orang yang mind reading, ya kan? Nah, ini biasanya di trigger sama mungkin pengalaman masa lalu yang bisa kayak membuat kita itu salah membaca orang baru.
1: Gimana tuh?
0: Mungkin lu pernah punya pengalaman dihianati. Ya kan, ketika ada orang baru yang mungkin sedikit berubah aja gitu, kita langsung curiga sama dia. Curigation kalau orang bilang itu. Langsung kayak pernah ditinggal Terus kayak ketika pasangan agak sedikit menjauh mungkin ya. Kita langsung takut kayak aduh ntar gue ditinggal lagi gitu kan. Karena pernah dipermalukan mungkin. Nah, ketika ada orang yang tertawa saat kita bicara, kita merasa mereka itu sedang menertawakan kita bahkan.
1: Jadi
0: kadang yang sedang kita hadapi sekarang itu bukan cuma orang yang ada di depan kita sih. Kita juga sedang membawa pengalaman masa lalu kita, story kita ke dalam situasi yang saat ini.
1: Yes.
0: Artinya kita tidak berhasil move on.
1: Ya. udah ada embel-embel trauma masa lalu yang mempengaruhi akhirnya kita bisa kayak membaca pikiran orang dan bacaannya salah.
0: Itu dia. Iya kan?
1: Gimana cenayang aja bisa salah, say? Ya, paranormal aja bisa salah. Nah, gimana itu dengan kita? Apalagi yang enggak percaya paranormal kayak gua. Iya, apa kabar Kak Kawai?
0: Kabar baik di sini.
1: Iya, dan ini juga mesti jadi perhatian.
0: Iya.
1: Ketika kita mulai berpikir semua orang pasti mikir gua gagal.
0: Misalnya
1: kita lagi gagal bisnis, kemudian mikir pasti orang-orang menganggap gue nggak mampu deh, gue nggak cukup capable, ya kan? Pertanyaannya, kita tahu dari mana orang mikirin itu?
0: Iya lagi.
1: Kecuali dia orang itu benar-benar mengatakannya langsung,
0: betul.
1: Atau kita sedang menebak isi kepala orang-orang, gitu ya. Kadang kita bahkan menyiksa diri kita dengan pendapat orang yang sebenarnya tidak pernah mereka omongin.

0: gitu loh. Iya, kita menyiksa pikiran kita, kita menyiksa batin kita dengan apa yang bahkan orang lain tidak pernah omong itu ke kita secara langsung.
1: Itu dia kan. Ya. Ya seringkali kita suka membelenggu diri kita ya kan dengan pikiran-pikiran kita sendiri sebenarnya. Yes. Nah, mind reading juga sebenarnya ini seringkali ya. Mm-mm. Paling sering lah kalau bisa gue bilang itu paling sering terjadi itu ketika dijalani dalam hubungan antar pasangan.
0: Iya.
1: Misalnya gitu ya. Jadi kayak pasangan kita dia bilang terserah deh gitu ya kan. Terus kita diem, terus kitanya wah dia marah nih. Terus pasangan kita misalnya nanti aja lah ngomongnya gitu. Kita berpikirnya bahwa aduh kayaknya dia udah gak sayang nih sama gue gitu ya kan. Atau misalnya pasangan pulang agak malam, wah dia pasti lebih menikmati waktunya di luar daripada sama-sama sama gue. Ini sering banget kan dialog-dialog ini sering terjadi gitu ya kan. Masalahnya kan kita sering menebak dulu baru bertanyanya belakangan. Iya kan. Padahal hubungan yang sehat itu bukan lomba siapa yang paling jago menebak. Jadi kadang cukup bilang gini aja, gue merasa lu kayaknya beda ya hari ini, ada apa sih gitu. Udah selesai, ya kan? Daripada bikin 25 teori itu cuman ada di kepala doang.
0: Yes.
1: Pusing gak tuh?
0: Iya, kita bikin teori-teori tersendiri. Tanya jawab sendiri.
1: Nah itu dia.
0: Tanya sendiri, jawab sendiri. Pusing sendiri.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pattern yang selalu terulang. Sukses itu selalu punya bentuk dan jejak yang sama. Mereka akan datang ketika Anda benar-benar paham cara mereka bekerja. Jangan pernah takut mengungkapkan ide Anda kepada siapapun. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah pusing dengan komentar orang lain tentang ideku saat sendiriku sharingkan. Usaha jual gado-gado mau punya investor. Ah, yang benar saja. Itulah pendapat nyinyir yang kuterima pada saat aku meluncurkan idenya. Kebetulan aku punya teman yang pernah bekerja di McDonald's dan dia menyarankan aku untuk membuat sebuah proposal. Aku pun bergegas membuat sebuah proposal yang memuat presentasi usahaku dan meminta seorang sahabatku untuk melihat isi proposal tersebut. Dan akhirnya sahabatku itu memperkenalkan aku dengan seorang teman yang cukup kaya raya dan kami pun bertemu di rumahku. Calon investor itu melihat dan membaca proposal, lalu menanyakan beberapa hal, setelah itu dia pulang. Terjadi dealkah dengan calon investor itu? Jawabnya adalah tidak. Namun, tanpa sadar, aku sudah melakukan apa yang dinamakan be, do, have. Hotline
2: FM. Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget. Tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: I'm Sleep. I believe in sleep.
5: Berita 30.
0: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
6: Berita 30 bersama saya Dika Aruan. Bandara Soekarno-Hatta tutup akibat abu vulkanik, KAI Daob 6 operasikan kereta api tambahan Yogyakarta-Gambir. Bersama melindungi masyarakat dari dampak abu vulkanik, Puskesmas Cikuya bersama lintas sektor bagikan masker. Puskesmas Jalan Kutai melaksanakan apel rutin setiap hari Senin. Kita mulai dengan informasi yang pertama, penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik di kawasan Jabodetabek berdampak signifikan pada mobilitas masyarakat. Merespons kondisi ini, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta bergerak cepat kembali mengoperasikan kereta api tambahan relasi Yogyakarta-Gambir pada hari ini. Langkah ini diambil sebagai solusi moda transportasi bagi masyarakat yang terdampak gangguan penerbangan. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menjelaskan pengoperasian kereta tambahan bertujuan untuk menjaga konektivitas antara Yogyakarta dan ibu kota tetap terjaga meski jalur udara sedang lumpuh. Calon penumpang diimbau untuk ekstra waspada dengan mengenakan masker dan kacamata pelindung saat berada di area terbuka. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dari dampak paparan abu vulkanik, UPTD Puskesmas Cikuya bersama unsur lintas sektor melaksanakan kegiatan pembagian masker dan vitamin kepada masyarakat di wilayah Desa Cikuya, Kecamatan Soler, Kabupaten Tangerang pada hari ini. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan langkah preventif dalam membantu masyarakat menghadapi kondisi lingkungan yang terdampak abu vulkanik. Paparan abu vulkanik dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan masker yang digunakan untuk beraktivitas di luar rumah. Selain itu, vitamin juga dibagikan sebagai bagian dari upaya mendukung masyarakat agar tetap menjaga kondisi tubuh dan kesehatan selama menghadapi situasi tersebut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Puskesmas Jalan Kutai melaksanakan apel rutin yang diikuti oleh jajaran dan seluruh petugas Puskesmas. Kegiatan apel rutin setiap Senin merupakan bagian dari upaya menjaga kedisiplinan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat koordinasi seluruh petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apel tetap dilaksanakan meskipun kondisi wilayah sedang terdampak adanya erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi paparan abu vulkanik. Selain sebagai sarana penyampaian, apel rutin menjadi momentum untuk memastikan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas Jalan Kutai terus mengedepankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi lingkungan, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan Versi dan juga Daniel.
1: Iya, dan dari tadi kita off air ngomongin bencana, apapun yang terjadi, bahan evaluasi buat kita semua bahwa bumi lagi bicara nih sama penghuninya,
0: ya lagi, kan? Lagi menyampaikan message dia.
1: Lagi menyampaikan pesannya untuk ayo dong cintai tempat kamu berada, gitu kan?
0: Betul.
1: Karena tergantung dari kitanya bagaimana memperlakukan ya. Tetapi balik lagi, kita gak pernah tahu yang namanya bencana, musibah tuh mau jadi di mana, kapan, dan bagaimana.
0: Nah itu dia.
1: Penting kita benar-benar menjaga diri di dalam doa, berserah, dan saja melakukan tindakan-tindakan preventif juga.
0: Iya betul.
1: Supaya jangan sampai kita menjadi korban dari bencana itu sendiri.
0: Betul sekali.
1: Tetapi kalau mind reading ini sebenarnya seharusnya dalam kendali kita nih.
0: Iya.
1: Kita mau biarin terus, iya kan, pikiran kita mind reading, ataukah kita mau stop sampai di sini?
0: Nah, itu dia.
1: Nah, biar bisa nyetopnya, ini ternyata ada caranya.
0: Betul. Nah, ini biasanya ya, biasanya kan kita itu suka namanya perasaan-perasaan gitu dijadikan fakta. Padahal kan sebenarnya itu kita jangan pernah sekali-sekali itu mengubah sebuah perasaan itu menjadi fakta.
1: Iya.
0: Ini penting untuk kita bicarakan.
1: Iya, iya.
0: Karena memang kayak misalnya gini, kita ngerasa bahwa kayaknya dia itu gak suka deh sama saya. Atau gak suka deh sama gue gitu ya kan. Nah itu valid sebagai perasaan sebenarnya. Perasaan itu benar gitu.
1: Iya, valid.
0: Tapi ya kan, tapi sebenarnya belum tentu valid di kenyataannya loh.
1: Di faktanya.
0: Di faktanya itu belum tentu. Kita kan belum nanya sama orangnya, ya kan?
1: Yes.
0: Nah, kita tuh harus bedakan yang namanya gue merasa dia menjauh dengan dia memang sengaja menjauh dari gue nih kayaknya. Yang pertama adalah mungkin apa yang kita rasakan, ya kan? Kita main feeling nih, ya kan? Rasa-rasanya aku mulai tertiba kayak rasa-rasanya kayak dia menjauh gitu, ya kan? Nah yang kedua adalah sebenarnya kesimpulan. Kesimpulannya kayak emang dia menjauh nih. Udah kelihatan nih memang nih dia menjauh nih gitu. Jadi jangan kemudian kita akhirnya dari perasaan-perasaan itu, sering banget kan kita main sama perasaan ya. Makanya orang banyak tuh bilang kayak makanya jangan pakai perasaan gitu-gitu. Karena apa? Karena belum tentu itu faktanya.
1: Gua langsung ingat lagunya namanya adik gua sih.
0: Siapa?
1: Adik gua ini tahu Raiso?
0: Ah Raiso nggak bisa ya, iya
1: Raiso
0: tahu dong,
1: kembarannya Raisa lah,
0: ya
1: kalau nggak ada yang tahu Raiso, kembarannya Raisa,
0: iya jadi itu adiknya
1: gua,
0: diakui,
1: Raisa tuh nyanyi lagu bagus banget, intuisiku,
0: yang itu, iya
1: tahu lagunya,
0: tahu banget,
1: yang ciptain tahu.
0: Yang ciptain gue belum tahu tuh.
1: Belum tahu. Mau kenalan?
0: Gue pengen banget sih sebenarnya tahu.
1: Ya Raisa sendiri. Masa gue kan? Ya mungkin juga. Ya kan? Sampai Raisa nyiptain lagu ini. Kenapa? Karena dia merasa intuisinya benar.
0: Betul.
1: Tetapi padahal intuisi itu bukan selalu... bukan berarti selalu benar.
0: Oke.
1: Intuisi tuh ada. Bahkan belakangan gue lihat banyak orang yang memuja intuisi, bahwa dia merasa bisa baca orang, bisa baca situasi, bisa membaca atmosfer ruangan dan sebagainya. Bah sampai orang-orang ini ngomongin statement gini, gue feeling dia pasti bohong. Boleh aja karena pengalaman, karena mungkin firasat, intuisi, dan apapun namanya itu. Boleh aja lu merasa sesuatu yang aneh. Tetapi please lah ya, jangan langsung berarti dia pasti bohong.
0: Langsung judgment gitu ya.
1: Pasti dia salah, pasti dia bohong. Intuisi tuh bisa jadi kayak alarm bahwa kita harus be careful. Hati-hati mesti banget tiap hari, ya kan? Makanya jangan buru-buru dalam hal apapun. Orang selalu bilang jangan buru-buru gitu kan. Ya perlu kita hati-hati. Tapi alarm hati-hati ini bukan, atau alarm intuisi ini bukan berarti bahwa rumah kita sedang kebakaran.
0: Iya
1: kan? Terus kita mau pergi jadi bolak-balik ngecek ini, ngecek itu, gitu kan.
0: Betul.
1: Sudah dicek, minta dicek lagi. Mbak, lagi. Tadi udah matiin kompor belum ya?
0: Itu dia. Betul.
1: Yang lebih parah lagi, dia udah 5 km, 10 km dia balik lagi. Mbak salah kali. Kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan tentang orang lain itu udah satu hal yang pasti.
0: Iya.
1: Padahal ya intuisi bisa salah kok.
0: Betul.
1: Ada Kak Nem baru pesan, follow kita, terima kasih Kak Nem.
0: Terima kasih Kak. Wah. Nah, itu tadi soal intuisi.
1: Yes.
0: Ya. Kadang juga nih ya, kita suka seneng banget mengambil atau membuat keputusan itu berdasarkan yang namanya asumsi. Iya kan? Ini sangat berbahaya ya, hardliner dan juga versi gitu ya. Okay. Karena kayak misalnya gini, kita mengira bahwa teman kita itu sedang marah.
1: Ya.
0: Lalu akhirnya kita karena asumsi kita seperti itu, akhirnya output kita adalah kita mulai ikut menjauh. Misalnya gitu. Terus kita mengira nih ya pasangan kita itu berubah. Dan akhirnya apa? Output kita adalah kita jadi dingin sama dia gitu ya kan. Dan kita mengira bahwa bos kita itu kecewa sama kita. Dan itu akhirnya kemudian membuat kita jadi orang yang minder misalnya di kantor gitu ya kan.
1: Bentar kata Kak Nem itu bukan lagunya Yura Yunita adik gua. Ternyata kakak gua. Bukan Raisa tapi tadi kan gue bilang adik gue ya.
0: Adik lo, iya.
1: Ternyata kakak gue.
0: Oh langsung
1: Yura Yunita itu lagunya. Pantesan gue cari adik gue. Kenapa nggak nyanyi ini
0: ada.
1: Sih?
0: Iya benar.
1: Adik gue ternyata. Terima kasih loh.
0: Terima kasih kak. Nah terus udah gitu kayak kita mengira orang itu sebenarnya nggak suka sama kita. Akhirnya kemudian kita menghindar dari orang itu. Dan pada akhirnya hubungan bener-bener menjadi renggang.
1: Iya.
0: Padahal kan awalnya cuman kita berasumsi aja.
1: Asumsi lagi-lagi.
0: Asumsi tuh semuanya, kita ngira orang nggak suka, bos kita kecewa lah, atau pasangan kita berubah, atau mungkin teman kita marah. Itu semua asumsi.
1: Asumsi.
0: Ironisnya, kadang asumsi kita sendiri itu akhirnya menciptakan sebuah masalah yang sebenarnya itu nggak ada. Yang tadinya nggak ada masalah nih, gara-gara kita berasumsi, terus akhirnya kita punya output sendiri, akhirnya udah renggang deh tuh.
1: Iya. Benar juga sih. Benar karena kita berpikir apa yang seharusnya hanya asumsi adalah sebuah fakta.
0: Iya.
1: Ini kita bisa menciptakan masalah baru.
0: Itu dia benar.
1: Jadi baik-baik aja karena memang lagi punya banyak pikiran, bukannya lagi enggak benar gitu kan.
0: Adem ayem aja ya sebenarnya kan, no win no rent.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Jadi kalau kita kejebak sama yang namanya mind reading ini, bisa bikin kita capek sendiri loh hardliner.
0: Iya ya.
1: Karena menerka-nerka itu gak enak. Ada lagi lagunya tuh menerka-nerka.
0: Ada ya, ya
1: nanti lagi gue coba cari ya. Sebelah mana dia ya. Ada yang mana, kakak yang mana, ntar gue cari.
0: Ya oke.
1: Menerka dengar kan dengan pikiran, dia mikirnya apa ya.
0: Betul.
1: Dia maksudnya apa ya. Kenapa ya dia begitu ya.
0: Iya betul.
1: Kok jawabannya ketus banget. Kenapa ya gue gak suka ya. Kenapa gak suka lihat gue ya. Ya. Kenapa lihat gue gitu amat. Ya, kenapa ya? Udah tahu gue posting gak di like ya?
0: Iya benar-benar.
1: Zaman digital ya ampun. Benar-benar. Ya kan? Nah, gue sering kali merasa PR dengan itu gak nge-like postingan, karena sering kali gue buka medsos adalah untuk kebutuhan kerjaan.
0: Benar-benar.
1: Kok online tapi gak balas gue gitu kan?
0: Iya.
1: Akhirnya otak kita kalau kita pakai kayak gitu gak akan pernah istirahat, say.
0: Betul.
1: Ya, sementara kalau lu mau otak lu awet, banyak-banyakin istirahat.
0: Iya benar-benar.
1: Pikirin yang seneng-seneng, iya kan? Betul. Teorinya kan gitu.
0: Betul.
1: Ketika otak lu gak lu kasih istirahat, ya lu bukan menjalani kejadian demi kejadian tiap hari, lu akan menjalani interpretasi dari kejadian itu sendiri.
0: Oh betul.
1: Kalau semua hal yang gak perlu lu artikan sendiri, wah.
0: Iya.
1: Wah jelimet banget kayaknya hidupnya.
0: Iya benar. Ya ini menarik ya kan. Karena gini, kadang dia itu suka marah kepada gua. Bukan itu tulisannya. Kadang kita itu suka marah sama orang lain karena sesuatu hal yang sebenarnya terjadinya cuma di kepala dia.
1: Aduh.
0: Ini sering banget nih terjadi.
1: Kejadiannya di otak sendiri, di kepala sendiri.
0: Bener. Terus kita marahnya sama orang. Ini lucu ya, ini menarik sih untuk dibahas. Karena kita itu bisa aja benar-benar sakit hati kepada seseorang karena kayak statement begini ya, gue yakin dia itu sebenarnya maksudnya itu begitu. Padahal orang tersebut itu mungkin sama sekali gak ada maksud apa-apa seperti yang kita pikirin. Jadi sebelum kita marah, alangkah baiknya sebenarnya kita coba tanya dulu sama diri kita. Jangan langsung lo memberikan statement seperti itu sama orang lain. Akhirnya sebenarnya orang lain yang gak salah apa-apa tuh jadi tumbal kita. Tumbal pikiran kita sendiri. Coba deh tanya sama diri sendiri. Kayak dia ini sebenarnya benar-benar ngelakuin itu enggak? Atau gue yang mungkin gak terlalu mengerti dia gitu ya kan? Atau apa namanya, gue gak merhatikan apa yang dia lakukan gitu. Jadi coba tanyain gitu. Jangan sampai orang lain akhirnya menjadi apa namanya, samsak kita untuk kita marah gitu sama dia. Padahal dia belum tentu ngelakuin itu.
1: Gue lagi merenungkan ini belakangan ini loh Dan. Bahwa kadang-kadang gini, ketika gue dengar hanya dari satu sisi, apapun itu, bahkan ketika orang itu udah deket banget sama gue, dan gue mendengar itu hanya dari satu sisi, begini, begini, begini, gue belajar untuk filter. Dan gue belajar untuk cross check lagi. Karena belakangan ini kesininya gue, kadang-kadang kedekatan mempengaruhi kita percaya gak percaya sama orang itu.
0: Paham.
1: Ya kan? Kedekatan sama seseorang mempengaruhi bahwa oh ya gak mungkin dia ngibulin gue lah.
0: Betul,
1: gitu kan? Gak mungkin dia salah ngomong lah ya. Itu gue udah sekian lama sharing hidup atau kenal ini orang dan gue tahu ini orang benar.
0: Betul.
1: Ternyata ya dengan mengurang-ngurangin kayak gitu kita mengurang-ngurangi beban pikiran kita, ya kan? Karena setiap orang tuh punya maksud dari apapun yang disampaikan.
0: Iya betul.
1: Bahkan menurut gue sebaik apapun orang itu kelihatan, sepolos apapun orang itu terlihat, ketika gue hanya mendengar dari satu sisi aja, itu bisa jadi kayak mengaburkan pemahaman gue tentang apapun yang terjadi. Ya, jadi gue belajar mendengar apapun tuh gak hanya dari satu sisi aja, tapi dari sisi yang lain juga.
0: Iya, betul.
1: Gak berdialog dengan pikiran gue berdasarkan atas omongan satu orang aja. Iya, ketika gue memberi kesempatan dari pihak lain juga untuk ngomong, rasanya akan lebih fair gue untuk menyimpulkan sesuatu.
0: Betul.
1: Sehingga ya gue akan makin dikit ngobrol sama pikiran sendiri.
0: Benar.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Jadi gimana? Karena Kak Nem ya, tadi Kak Nem udah membenarkan kalau ini lagu Yura Yunita. Gimana kita kalau
0: Kita kasih ya.
1: Yura Yunita. Intuisi.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Jamu, Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
5: 100.6 Heartline FM.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan Daniel dan juga Versi.
1: Yes, betul. Kita masih ingetin kalian semua untuk tetap pakai masker, apalagi untuk kalian semua yang harus beraktivitas di luar rumah.
0: Ya, setuju.
1: Karena himbauan pemerintah, semua aktivitas yang dilakukan di luar ruangan, sebaiknya dengan proteksi, celah sedikit mungkin pada saluran pernafasan kita.
0: Iya, betul sekali. Ya kan?
1: Jadi kalau nggak mau ada pekerjaan yang memaksa kalian harus tetap beraktivitas outdoor, jangan lupa pakai masker, iya kan? Bahkan kalau misalnya harus berkendara dengan motor, pakai helm yang
0: full face,
1: sehingga ada kaca ya?
0: Ada kacanya, betul.
1: Ada kacanya yang bisa lebih
0: melindungi,
1: memproteksi,
0: betul.
1: Ya, untuk semuanya yang harus beraktivitas di luar ruangan.
0: Betul.
1: Ini gue bilang bukan lagi teman-teman yang punya aktivitas di luar ruangan kayak polisi, kayak apalagi para medis yang jemput orang sakit lewat ambulans dan segala macam, itu udah ada di garda depan untuk tetap membuat roda perekonomian kita tetap berjalan dengan baik.
0: Betul.
1: Ya, atau pedagang-pedagang kaki lima bahkan yang ya mau nggak mau kalau nggak jualan ya hari ini makan apa?
0: Setuju. Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Semangat ya buat semuanya, tetap jaga kesehatan, safety first pastinya.
0: Betul.
1: Harus jadi perhatian semua.
0: Iya.
1: Ya. Nah sore hari ini di CS masih ngomongin soal
0: mind reading.
1: Mm-hmm. Satu hal yang sebenarnya katanya kalau kita mau pikiran lebih sehat harus kita kurangin.
0: Betul. Karena gini, ada yang namanya kalau kadang kita suka yang namanya penasaran. Kalau memang penasaran itu sejatinya kenapa sih kita nggak ya tanya aja gitu, Mbok, ya tanya aja gitu. Nah ini sebenarnya solusi yang menurut gue paling sederhana yang bisa kita lakukan kan. Tetapi justru kadang sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena daripada kita mikirnya kayak dia kayaknya kesel nih. Ya udah, sederhananya lu tanya aja. Sorry nih, kelihatannya lu lagi kesel ya sama gue ya. Gitu ya kan. Daripada kita cuman berasumsi, cuman mikir-mikir di pikiran kayak dia udah gak nyaman ya kayaknya sama gue gitu. Iya, lu samperin aja orangnya, lu ajak ngobrol baik-baik,
1: betul,
0: lu tanya. Gue ngerasa kayaknya akhir-akhir ini lu sedikit ngejauh ya dari gue ya. Ada apa sih gitu ya kan. Ngobrol aja gitu kan. Daripada cuman kita ngomong kayak aduh, dia pasti ngomongin gue nih. Ya udah, kalau memang itu hubungannya penting dan lo perlu cari tahu, komunikasikan aja gitu,
1: betul,
0: ya kan. Karena komunikasi itu menurut gue jauh lebih mudah daripada lo cuman overthinking.
1: Ya betul dong, gitu. Jauh lebih mudah. Kalau Daniel bilang, gue ngerasa akhir ini lo agak jauh ya, agak menjauh. Ya kalau gue langsung gue tembak.
0: Langsung.
1: Gue ngerasa akhir-akhir ini lo banyak menjauh ya. Gue gak mau basa-basi.
0: Langsung aja ngomong.
1: Kalau sedikit menjauh kan kayaknya cuma sedikit aja gitu
0: ya. Iya bener.
1: Tapi kalau gak banyak menjauh, kenapa lo banyak jauh, menjauh dari gue? Ada apa ini?
0: Iya. Ada. Iya benar.
1: Iya. Dan kalau mau pikiran lebih enak, sebenarnya ada rumusnya loh, hardliner.
0: Oh ada rumusnya ya?
1: Iya. Ada rumus sederhananya.
0: Oke. Gimana?
1: Fakta kurangin asumsi. Jadi klarifikasi. Jadi gini loh.
0: Iya gimana?
1: Kalau kepala lu mulai rameh nih, coba lu ambil 3 langkah ini deh.
0: Oke.
1: Iya kan? Fakta, asumsi, klarifikasi.
0: Oke.
1: Kalau fakta kan kita harus tahu nih ya, pakai logika di mana. Ini sebenarnya yang terjadi apa sih?
0: Iya.
1: Apa nih yang benar-benar terjadi? Kenapa dia belum balas chat gue ya dari tadi ya? Gue siaran dari tadi dia belum nongol nih.
0: Iya, oke.
1: Dia marah atau gimana nih sama gue, ya kan? Kalau asumsi, apa yang sedang gue tambahin sendiri di pikiran gue?
0: Oh gitu.
1: Ya, misalnya dia dia marah nih, ya. Padahal dia nggak ngomong apapun.
0: Iya.
1: Nah kalau klarifikasi, apa yang bisa gue lakukan untuk tahu yang sebenar-benarnya? Ini fakta atau hanya asumsi gue? Tunggu dulu sebentar, tanyakan baik-baik, dan itu sederhana, tapi bisa nyelamatin kita dari banyak drama-drama kehidupan yang sebenarnya nggak perlu, say.
0: Iya benar-benar.
1: Ya kan, karena kita main drama sendiri ternyata kita berpikir pelakonnya kita dan orang lain.
0: Iya betul.
1: Tetapi kita dan asumsi kita.
0: Betul. Jadi faktanya apa, lalu asumsinya apa, lalu kita klarifikasi aja. Iya, iya, benar-benar. Sama gini juga, hardliner. Kita itu jangan kemudian terburu-buru untuk mengisi sebuah ruang kosong. Ya, karena ketika kita itu belum tahu sesuatu, ya nggak apa-apa sih untuk belum tahu. Ya, kalau menurut gue ya, nggak, jangan kemudian kayak kita so untuk mikirin, aduh kayaknya ini. Jadi akhirnya kan beda tuh makna yang sebenarnya. Kayak kalimat gue belum tahu kenapa sih dia begitu, ya kan. Jauh lebih sehat daripada kayak gue tahu dia pasti sengaja ngelakuin ini ke gue. Gue tahu dia marah kok sama gue. Udahlah, ya emang dia udah sejatinya kayak gitulah. Udah, gue emang layak diperlakukan seperti ini. Jangan kemudian seperti itu. Belajar nyaman dengan ketidakpastian adalah salah satu cara untuk mengurangi yang namanya overthinking.
1: Betul, gak segala sesuatu mesti kita cari tahu secepatnya.
0: Betul.
1: Ya, mesti klarifikasi, mesti tahu secepatnya faktanya seperti apa.
0: Iya.
1: Atau mesti membenarkan, meluruskan apapun juga yang kita pikir nih orang gue udah salah nih mikir tentang gue. Kalau kita sedapat mungkin nyaman dengan itu, sebenarnya pikiran kita ya akan lebih ini kali ya, nggak terlalu sibuk kali ya mikir
0: iya,
1: nggak ya. Jadi kita bisa fokus kepada hal-hal yang sebenarnya kita bisa lebih produktif di situ.
0: Setuju.
1: Daripada ngeberat-beratin pikiran dengan semua isinya asumsi aja. Kalau Kak Kuteng bilang, udah ditanya tapi selalu jawab tak apa, enggak ah, biasa aja, luar biasa, everything is okay.
0: Iya.
1: Ma, masalah hidup lo berat nih kalau kayak gini Kak Kuteng. Iya.
0: Terus apa lagi? Nah, kita juga harus belajar berhenti merasa harus tahu semuanya.
1: Yes.
0: Ya, ini kita cenderung kayak gini ya. Jadi kayak ada sesuatu hal kayak apa gitu ya. Kan? Terus kayak kenapa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Gitu ya kan. Kayak semuanya pengen kita tahu gitu. Seisi dunia ini pun kita pengen tahu gitu ya kan. Kita nggak harus kok tahu semuanya.
1: Enggak.
0: Kayak kayak orang lain suka atau enggaknya sama kita. Terus kayak orang lain tuh sebenarnya ngomongin apa sih tentang kita? Atau mungkin kenapa sih seseorang itu berubah sikapnya dari kita? Atau sebenarnya apa yang ada di kepala orang lain ya tentang kita? Mungkin juga kayak kita bertanya-tanya gitu, apa pendapat semua orang ya terhadap penampilan kita lah, atau grooming yang apa-apa tuh tentang kita gitu ya kan. Gak usah semuanya tuh kita pengen tahu. Yang bisa kita kontrol dalam diri kita sendiri adalah sebenarnya cara bagaimana kita itu bersikap. Jadi cuman itu kok satu-satunya cara yang kita bisa lakukan untuk mengontrol pikiran kita sendiri sebenarnya. Kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan baik, tidak semua hal itu kita harus kita harus pecahkan, kita harus cari solusinya. Gitu. Jadi menurut gue kayak ya udahlah, selagi itu bukan yang namanya urusan kita, bukan porsinya kita, dan kayak bukan bagiannya kita, ngapain toh kita harus ngotot untuk tahu gitu.
1: Iya, betul banget. Iya kan, dengan cara sikap seperti ini akhirnya kita bisa lebih mengontrol pikiran sendiri kan.
0: Betul.
1: Karena yang bisa kita kontrol kan pikiran kita, pikiran orang, ya kan? Apalagi pikiran tetangga.
0: Iya
1: kan? Oke, masih kita ajak kalian untuk gabung di TikToknya Hardline FM.
0: Iya, betul.
1: Mungkin karena tap-tap love-nya agak kurang ngangkat nih Hardline.
0: Iya.
1: Oke, menemani kalian masih kita siapin lagu-lagu yang terbaik tentu saja.
0: Yes.
1: Jadi masih sampai jam 5 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Hardline Radio, your family station.
0: Yuhuu.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Brand lokal bisa menang melawan brand raksasa. Banyak orang berpikir brand besar tidak bisa dikalahkan. Modalnya besar, timnya besar, jaringannya luas, kelihatannya mustahil dilawan. Tapi sejarah bisnis berkata lain, banyak brand raksasa tumbang. Banyak pemain kecil naik menjadi pemimpin pasar. Apa rahasianya? Kecepatan. Hardliners, brand besar, sering lambat bergerak. Mereka punya prosedur panjang, harus melewati banyak lapisan keputusan. Sementara brand lokal bisa bergerak hari ini juga. Brand besar sering jauh dari pelanggan. Brand lokal bisa mendengar langsung suara pelanggan. Brand besar menjual ke jutaan orang. Brand lokal bisa membangun hubungan yang lebih dekat. Jangan pernah meremehkan kekuatan kedekatan. Karena pelanggan tidak selalu memilih yang terbesar. Mereka memilih yang dekat dan paling mengerti mereka. Hardliners, brand lokal punya kesempatan besar. Lebih fleksibel, lebih cepat, lebih personal. Tapi kesempatan itu hanya berguna jika dimanfaatkan. Kalau hanya mengeluh soal modal, tidak ada yang berubah. Kalau hanya takut pada kompetitor, tidak ada yang berkembang. Hardliner,

fokus pada keunggulan Anda. Fokus pada pengalaman pelanggan. Karena pelanggan sering lupa siapa yang paling besar. Tapi mereka tidak lupa siapa yang membuat mereka merasa dihargai. Dan ingat hardliners, Daud tidak menang karena lebih kuat dari Goliat. Daud menang karena lebih cerdas menggunakan keunggulannya. Dan dalam bisnis, kemenangan bukan milik yang paling besar, tapi milik yang paling relevan bagi pelanggan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerjasama dengan First Response Indonesia.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Penutupan Bandara Suta hari ini diperpanjang hingga jam 18.00. Di tengah potensi abu vulkanik, pantauan IQ Air, kualitas udara Kota Tangerang masih terkategori baik. Dan liputan rekan Chandra bersama Dr. Chandra Tarmizi yang merupakan Kadinkes Kabupaten Tangerang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, memasuki hari kedua Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus masih memberlakukan penutupan sementara operasional penerbangan hingga pukul 18 hari ini. Hal ini dilakukan menyusul adanya indikasi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sesuai dengan notam yang berlaku, sejak penutupan sementara operasional penerbangan, Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRA sebagai bagian dari upaya penanganan penumpang terdampak. Berbagai dukungan telah disiapkan, seperti penyediaan makanan dan minuman ringan, area istirahat, serta layanan transportasi darat untuk mendukung mobilitas penumpang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi sebaran abu vulkanik, kondisi

0: Kualitas udara di Kota Tangerang mencatat Air Quality Index atau AQI sebesar 42. Angka ini berada pada kategori bagus dalam Indeks Kualitas Udara AQI. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tangerang, Yudi Pradana, hari ini menunjukkan suhu udara di wilayah Kota Tangerang berada di kisaran 28 derajat Celcius. Sementara itu, perakiran AQI yang ditampilkan AQI untuk hari ini sama dengan berada pada angka 123, sehingga kualitas udara dapat berubah mengikuti dinamika cuaca dan lingkungan. Dan Heartliners, berikut untuk wawancara rekan kami Chandra bersama Dr. Chandra Tarmizi yang merupakan Kadinkes Kabupaten Tangerang.
1: Halo, selamat sore Heartliner. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Hendra Tarmizi sebagai Kepala Dinas Kesehatan dari Kabupaten Tangerang. Dan kita hari ini akan berbicara dengan beliau terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak Hendra?
2: Ya, baik.
1: Ya, dari Kadinkes untuk Kabupaten Tangerang. Pak Hendra, terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini Pak Hendra, bagaimana kesiapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, khususnya jika terjadi peningkatan aktivitas dari vulkanik ini Pak?
2: Ya, terima kasih Mas. Jadi terkait dengan peningkatan erupsi Gunung Anak Krakatau ini, ya. Kita kemarin sudah menyiapkan edaran dari Bapak Bupati Tangerang. Uh-huh. Itu juga ada juga edaran yang pertama dari Kementerian Kesehatan tuh terkait kewaspadaan terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau, yeah. Nomor 17765. Kemudian juga kita menindaklanjuti dengan surat edaran nomor 24 tahun 2026, yeah. Edaran peningkatan kewaspadaan kesehatan terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau. Mm-hmm. Jadi dalam edaran ini kita diperintahkan oleh Bapak Bupati untuk melakukan perlindungan diri dan edukasi kepada masyarakat, yeah. Salah satunya dengan menggunakan masker untuk menyaring partikel abu vulkanik yang dapat merusak kesehatan, yeah. Kemudian mengimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap berada di ruangan saat abu menyebar, yeah. Kemudian juga jika memang abunya sangat banyak harus menggunakan kacamata pelindung, yeah. Kemudian sering-sering membersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena debu. Kemudian mencuci tangan dan wajah setelah aktivitas, mm-hmm. di luar ruangan, serta mencuci bahan makanan sampai bersih dan menyimpan makanan dengan wadah yang tertutup.
1: Yeah.
2: Di samping itu, kita juga mengingatkan semua direktur rumah sakit dan kepala puskesmas untuk meningkatkan surveilan kesehatan dan, mm-hmm. memperkuat sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR dengan segera melaporkan jika ada peningkatan kasus,
1: yeah.
2: terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Iya.
2: Itu demikian Mas Chandra.
1: Oke, kemudian untuk wilayah sekitar Tangerang Kabupaten mungkin ya Pak ya, kira-kira yang perlu dinilai mendapat perhatian khusus apabila terjadi kemudian nanti susulan kemudian dari abu vulkanik ini Pak. Kira-kira mana daerah yang paling menjadi perhatian khusus?
2: Secara ini kita sudah koordinasi dengan tim BPBD. Itu hampir 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang kita pasti akan terkena dampak kalau memang ada.
1: Hampir 29 kecamatan?
2: Iya,
1: ya. Betul. Oke, kemudian kira-kira melebar sampai ke kecamatan antara barat dan timur mungkin sebelah mana Pak perbatasannya Pak?
2: Jadi gini, erupsi itu kan asalnya dari daerah di Selat Sunda.
1: Ya, Selat Sunda, betul.
2: Itu kan anginnya akan melebar ke arah kita.
1: Ya,
2: melalui,
1: ya.
2: Cilegon, Kabupaten, mm-hmm. Serang, Kabupaten Tangerang, DKI, kemudian juga mungkin Bekasi, Jawa Barat di sana.
1: Ya, baik.
2: Itu semuanya pasti akan terkena dampak. Karena
1: okay.
2: itu kan adalah erupsi, ya.
1: Oke. Okay. Kemudian ada langkah khusus apa yang telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan untuk melindungi kelompok yang rentan nih, seperti anak-anak, mungkin lansia atau ibu hamil, dan memang masyarakat yang sudah memiliki riwayat gangguan pernapasan nih, Pak?
2: Iya. Jadi tadi yang disampaikan tadi bahwa kita mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, kemudian juga aktivitas di luar ruangan dikurangi,
1: mengurangi, ya.
2: Kemudian juga memakai pelindung, itu terutama bagi yang paling berisiko, yaitu seperti anak balita, lansia, atau orang yang memang ada gangguan pernafasan sebelumnya.
1: Oke, jadi seperti komorbid mungkin ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, kemudian bagaimana?
2: Juga pada hari,
1: ya? Ya Pak, gimana?
2: Pada hari ini tadi kita juga pagi-pagi tadi sudah membagikan masker kepada seluruh lebih kurang 3 ribuan pegawai di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang serta 44 puskesmas di wilayah Kabupaten Tangerang tadi pagi juga sudah membagikan masker terhadap warga yang ada di titik-titik yang dilewati oleh warga yang disampaikan oleh puskesmas.
1: Oke, jadi hari ini sudah ada kegiatan untuk bagi-bagi masker ya Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, kemudian dari Dinas Kesehatan apakah memiliki skenario khusus atau prosedur khusus apabila terjadi peningkatan ini Pak untuk abu vulkanik yang dihasilkan oleh Gunung Anak Rakatau Pak? Adakah skenario khusus atau prosedur khusus?
2: Itu nanti itu adalah wewenang BPBD ya.
1: Oke, jadi itu ada di BPBD.
2: Penanggulangan bencana.
1: Oke, ya. Baik.
2: Kita nanti hanya untuk persiapan penyiapan rumah sakit yang akan menjadi tempat penanganan korban.
1: Oke, jadi dari Dinas Kesehatan sudah menyiapkan jadi mitigasinya menyiapkan rumah sakit untuk seandainya memang terjadi peningkatan ya Pak ya untuk menampung warga atau masyarakat yang terdampak khusus ya.
2: Iya betul.
1: Oke, baik Pak, yang terakhir apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Pak untuk lebih mewaspadai terkait erupsi ataupun abu vulkanik yang dihasilkan oleh Gunung Anak Rakatau ini Pak?
2: Yang pertama, masyarakat jangan panik terhadap kondisi ini,
1: ya.
2: Jadi harus tetap tenang.
1: Ya.
2: Yang kedua, hindari berada di luar ruangan jika tidak perlu, tapi
1: ya.
2: Jika terpaksa ada di luar ruangan, kita harus menggunakan alat pelindung diri,
1: ya.
2: Seperti masker dan yang lain-lain. Kemudian juga menggunakan pelindung kulit bagi yang ada iritasi kulit,
1: ya.
2: Ada alergi kulit, karena seperti hoodie, jaket atau baju lengan panjang dan sarung tangan,
1: ya.
2: Untuk menghindari iritasi kulit. Dan yang terakhir, cuci tangan atau wajah atau kulit yang terkena erupsi debu ini setelah aktivitas di luar ruangan.
1: Iya.
2: Yang selanjutnya satu lagi, banyak minum air putih dan cukup istirahat.
1: Perbanyak air putih dan cukup istirahat. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Hendra Tarmizi selaku Kadinkes dari Kabupaten Tangerang ya Pak Hendra ya.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih waktu dan informasinya Pak.
2: Terima kasih Hendra.
3: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Ya, kembali lagi bersama dengan Versi dan juga Daniel di jam terakhir ini ternyata.
1: Iya, kita di paruh waktu terakhir kita kebersamaan di CS 9 sore. 7 September 2026 ngomongin soal
0: Mind reading.
1: Sesuatu yang mesti kita kurang-kurangin.
0: Iya, betul.
1: Jadi ya kita jadi lagi belajar sama-sama untuk ngurang-ngurangin ini. Bahwa jangan bicara, jangan membaca pikiran orang.
0: Bener.
1: Itu sehat untuk pikiran kita.
0: Itu dia.
1: Lebih bagus bertanya langsung untuk tahu betul faktanya seperti apa.
0: Nah, itu dia.
1: Jangan bicara membaca pikiran orang, baca situasinya. Jadi daripada kita berpikir dia pasti gak suka gua, dia pasti benci gua, dia pasti ini, dia pasti itu. Coba dengan mengganti situasinya, mungkin agak beda ya sekarang. Gua perlu lihat dulu nih sebelum menyimpulkan. Ada yang berbeda ya. Dari ada yang enggak biasa gitu.
0: Iya.
1: Terus daripada mikirin dia sengaja mengabaikan gua atau dia sengaja apapun gitu ya. Lebih enak untuk berpikir gua enggak tahu nih alasannya kenapa.
0: Ya.
1: Bahasa sederhananya tetapi efeknya besar, kita memberi otak kita kesempatan untuk berhenti mengarang. Dan mulai mengamati.
0: Iya.
1: Jadi stop untuk menghentikan pikiran kita menjadi liar dan membias kemana-mana adalah ya berhenti ngarang-ngarang sendiri.
0: Iya, betul.
1: Kalau nggak ketahui faktanya dari orangnya langsung.
0: Bener banget. Karena kadang juga kita harus membiasakan diri untuk perlu bertanya sebelum kita merasa tersinggung. Jadi sebelum tersinggung nih, coba dulu klarifikasi, ya kan? Faktanya apa, terus pemicunya apa, sebelum kita menyimpulkan sesuatu gitu. Coba cari tahu dulu misalnya, sebelum kita marah, ya pastiin dulu deh kita nggak sedang marah kepada asumsi kita sendiri misalnya. Gitu. Karena banyak konflik terjadi itu sebenarnya bukan karena apa yang sebenarnya kita kata kita dapat kata-kata dari seorang gitu. Atau yang dikatakan seseorang lah, anggaplah begitu. Tapi karena apa yang kemudian kita pikirkan tentang perkataan itu. Jadi dia berkatanya apa sih sebenarnya gitu. Itu kadang yang men-trigger kita untuk aduh kayaknya gue sakit hati nih. Jadi coba sebelum itu kita coba klarifikasi dulu deh, ya kan. Terus kita coba dulu cari tahu fakta sebenarnya apa. Lalu juga kita jangan percaya sama asumsi sendiri dulu.
1: Betul-betul juga. Tapi kata Kak The Thrill, biasanya kalau mau tanya malu.
0: Iya, daripada konflik.
1: Iya, tapi ya sebenarnya itu masalah semua orang sih, Kak Detril.
0: Iya, kadang-kadang ada rasa nggak enak ya.
1: Nggak enak juga.
0: Sungkan.
1: Tetapi kalau gue pribadi ya, kalau gue udah di titik terlalu banyak ngobrol sama pikiran sendiri, gue nggak akan sungkan untuk nanya langsung.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya gue udah tanya langsung, ya itu gue belajar praktekin ke teman, ke atasan. Kalau gue udah sibuk ngobrol sama pikiran sendiri, udah terlalu banyak asumsi, gue prefer daripada gue berat-beratin pikiran, gue tanya. Karena merasa terlalu peka sampai bisa nebak isi pikiran dan perasaan orang lain di sekitar kita. Itu melelahkan, say.
0: Iya, betul. Pastinya ya.
1: Rasanya kepala itu jadi kayak penuh dan gampang banget stres.
0: Iya, benar-benar.
1: Kalau istilahnya sehari-hari ini sering disebut terlalu sensitif. Ya, lu akan menjadi terlalu sensitif dengan hal apapun yang di sekitar lo. Dan lu jadi kayak orang yang kepo, merasa harus tahu sebenarnya ini kenapa, sebenarnya itu kenapa, sebenarnya kenapa begini.
0: Nah, itu ya dia. Makanya supaya kamu itu bisa lebih rileks, lebih santai dan tidak terus-terusan membaca pikiran orang.
1: Ada tips sederhana.
0: Ini gua kasih nih beberapa ini. Gua dan Versi akan kasih sesuatu ini ya kan.
1: Boleh,
0: jadi gini. Sadari dulu kalau kamu itu bukan seorang dukun.
1: Ada Mbah Dukun. Ada lagunya juga.
0: Iya, benar ya. Sudah lama ya itu lagi.
1: Lu bukan kita ini bukan dukun, bukan cenayang.
0: Itu dia.
1: Bahkan kita enggak rekomendasi lu percaya dukun cenayang.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi mencoba menerawang pikiran orang.
0: Itu dia. Kita harus ingat bahwa selalu ada bahwa apa yang kamu pikirin tentang orang lain itu sebenarnya cuman tebak-tebakannya aja.
1: Tebak-tebakan.
0: Bukan sebuah fakta yang sebenarnya terjadi. Karena seringkali kita merasa tahu orang lain itu lagi mikirin apa.
1: Iya.
0: Padahal itu cuman isi kepala kita sendiri aja yang sedang menerka-nerka sesuatu.
1: Menerka-nerka. Sebenarnya ada lagunya. Apa itu? Itu dinyanyiin sama Nagita Slavina.
0: Slavina, okay.
1: Itu adik sih, tergolong adik ya. Adik sepupu jauh gitu.
0: Jauh ya. Di mata. Dan di hati.
1: Iya. Itu lagunya menerka-nerka. Iya.
0: Ya.
1: Kemudian kita coba untuk fokus ke diri sendiri, bukan orang lain.
0: Oh.
1: Sometimes karena kekepoan atau apapun namanya. Kalau lagi nongkrong atau lagi rapat lah.
0: Iya.
1: Let's say kita lagi rapat lah. Kurangi deh perhatiin gerak-gerak orang lain yang secara detail.
0: Oh.
1: Iya. Okay. Coba pikirin lebih banyak fokus ke apa sih gue bisa kasih kontribusi apa ya ini ya. Mengalihkan perhatian ke apa yang sedang kita lakukan atau kontribusi apa yang bisa kita pikirin. Makanan kita mungkin, handphone kita, atau sesuatu yang bisa kita usulkan atau apapun. Itu sesimpel itu sih, ngatur pikiran.
0: Oh, begitu.
1: Mulai dengan urusan kita sendiri, respon kita sendiri, kontribusi yang kita bisa pikirkan, daripada sibul untuk mikirin detailnya orang gitu. Dia pasti gak senang nih gue usul gini. Dia pasti gak senang nih.
0: Iya. Itu dia.
1: Memastiin segala sesuatu padahal itu bukan fakta.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Nah, ini salah satu tips juga ya. Gue bilang kita perlu namanya tolak yang apa? Kita tolak masuk ke dalam masalah orang lain dulu deh. Gitu. Anggap aja misalnya perasaan kita itu atau pikiran kita itu kepada orang lain seperti hujan yang sedang berdebu, berderu di luar sana gitu ya kan, di luar rumah. Jadi kayak sebenarnya kita, lo tahu semua kalau di luar sedang hujan. Tapi kita lebih memilih untuk ya udahlah gue di rumah aja supaya apa? Supaya tidak basah kuyup misalnya gitu. Karena kita tidak sama sekali punya kewajiban untuk ikut memikirkan atau bahkan justru membereskan masalah mereka.
1: Jadi
0: biarkanlah orang lain dengan masalahnya dan kita juga punya masalah kan.
1: Betul. Ya,
0: jadi seperti itu.
1: Dan banyak orang memilih untuk tindakan yang lebih simpel dengan ngobrol sama pikiran sendiri daripada memilih tindakan yang nggak populer untuk tanya langsung.
0: Nah itu dia.
1: Tadi siapa sih yang bilang malu ya? Kak The Thrill bilang lebih baik menangis di saat hujan karena semua orang nggak tahu kalau saya menangis di tengah hujan. Ya betul. Kalau mau tanya selalu malu, ya sebenarnya ini PR semua orang sih.
0: Betul.
1: Daripada malu, menurut gua tanya langsung lebih enak daripada nebak-nebak.
0: Iya,
1: kan?
0: setuju.
1: Karena kehidupan ini bukan tebak-tebakan.
0: Mata, itu dia.
1: Karena lu merasa seseorang lagi kesel, lagi mikirin sesuatu tentang lu, terus langsung tanya, kamu kayaknya ada masalah ya, atau ada yang salah ya sama gua ya. Ya, begitu mereka jawab selesai, kamu tidak perlu putar otak lagi untuk nebak-nebakan.
0: Betul, kan? Itu udah jawabannya.
1: Iya, kalau misalnya kayaknya lu ada masalah ya, atau masalahnya mungkin sama gue ya, mungkin bisa lu sharingkan atau apapun, rasanya itu lebih enak daripada menerka-nerka atau menebak-nebak.
0: Benar banget. Jadi kita juga ada trik untuk ini gue bilang kayak kita juga bisa pakai trik yang namanya bukan urusanku.
1: Iya. Gimana itu?
0: Nah setiap kali kepala kita itu mulai yang namanya kayak menebak-nebak, ya kan. Terus coba deh berpikir kayak si A kok mukanya cemberut aja ya, pasti gara-gara aku. Langsung aja tuh potong kalimat itu di dalam hati ya, tapi ya dengan berkata kayak, ah itu kan urusannya dia, bukan urusan aku. Lalu dengan itu kita lupakan. Gitu. Jangan sampai kemudian kita terdistraksi. Ya kan, untuk memikirin terus aja sepanjang hari. Akhirnya hari lu gak bener tuh gara-gara pikiran kayak gitu.
1: Iya, ya ampun. Tapi ini gue baru dapat kemarin banget.
0: Apa itu?
1: Batasi waktu ngumpul.
0: Oh ya, yeah. Oke.
1: Baru banget kemarin gue dapet insight ini. Kalau lu tahu kumpul dengan orang yang bikin kepala lu pusing, karena secara otomatis lu merasa kayak bisa baca situasinya, udah batasi aja waktunya sama dia. Misalnya lu mungkin ada diajak atau apapun dan lu sering karena ngumpul sama dia ini, asumsi lu terhadap dia segala sesuatunya tuh makin liar.
0: Yeah.
1: Batasin mending. Ya pulang lebih cepat, yeah. Karena mungkin lu merasa kekurangan secara emosional.
0: Betul.
1: Batasi waktu ngumpulnya, batasi waktu interaksinya, dan segala macamnya.
0: Iya, yeah. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk lebih cuek dengan demi kedamaian pikiranmu sendiri. Karena kamu tidak bertanggung jawab atas apapun yang ada di dalam kepala orang lain. Iya, jadi kita mau nanya nih sama kalian semua, ya kan. Sebenarnya pernah gak sih kalau kita itu bener-bener apa namanya, seorang yang marah sama lu, ternyata dia sebenarnya lagi punya masalah sendiri.
1: Yes.
0: Ya kan gitu. Nah, mulai hari ini ya, kalau lu melakukan diri apa namanya, menemukan diri lu seperti itu berpikirnya, kayak dia pasti begini ya kan, atau dia pasti mikirin begitu, coba deh berhenti sebentar. Terus tanyain deh ke diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini punya bukti apa?
1: Iya.
0: Atau kita cuma berasumsi aja ya?
1: Asumsinya jangan cepat-cepat, jangan buru-buru.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, karena gini loh, percaya cerita yang dibuat oleh kepala sendiri, ya, oleh pikiran sendiri.
0: Iya.
1: Kalau memang penting, klarifikasi aja. Kalau memang belum tahu, nggak apa-apa bilang, kayaknya gue belum tahu deh.
0: Iya betul.
1: Karena
0: betul.
1: Orangnya belum ngomong langsung nih ke gue.
0: Benar. Iya. Kan? Yeah.
1: Karena nggak semua pikiran kita itu fakta, ya nggak semua perasaan yang itu perasaan yang kita rasa-rasa itu kenyataan, dan nggak semua diamnya orang ada hubungannya sama kita.
0: Iya, kadang memang yang perlu kita lakukan itu bukan membaca pikiran orang lain sih,
1: yes.
0: Tapi belajar bagaimana caranya untuk kita memahami pikiran kita sendiri.
1: Betul banget. Yeah. Jadi.
0: Jangan marah kepada seseorang hanya karena cerita yang dia bahkan gak pernah ceritakan ke kita. Bisa jadi yang sedang kita lawan bukan orang lain, tapi asumsi kita sendiri.
1: Bukan orang lain, tapi asumsi sendiri.
0: Yeah.
1: Well, thank you loh semua yang sedari tadi udah gabung di TikToknya Heartline FM. Ada Kak The Thrill, Kak Kuteng, dan semua-muanya yang masih gabung dengan kita.
0: Iya, betul.
1: Sampai besok kita masih akan
0: mengudara
1: dengan talk show, insert, dan juga beragam hal tentang terkait dengan
0: aktivitas
1: anak gunung
0: Krakatau.
1: Jadi kalian tetap boleh update informasi karena Heartline masih 24 jam bersama mengudara untuk semua Heartliner. Jadi nggak usah kemana-mana, tetap di sini aja buat kalian yang lagi mobile, lagi di rumah atau lagi dimanapun juga.
0: Betul.
1: Yang tugas ada Versiana,
0: ada Daniel juga.
1: Kita mau pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya Heartline Radio, Your Family Station.
0: Memperkoko Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apakah be do have itu? Be itu mau menjadi apakah Anda? Do itu bagaimana cara Anda untuk mewujudkan impian Anda supaya cepat tercapai? Aku membuat proposal. Sedangkan have itu saat Anda lakukan. Be dan do-nya, Anda sudah dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan benar saja, puji Tuhan, tahun 2004 akhirnya kami pun mendapatkan seorang investor. Sahabatku pun sering berkata, "Win, ternyata impianmu tercapai juga ya." Padahal menurut dia, tidak mungkin usaha jualan gado-gado punya seorang investor. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin selagi engkau percaya dengan mimpimu sendiri. Orang lain boleh ragu dengan Anda, tapi Anda tidak boleh meragukan impianmu sedetik pun. Dalam merintis bisnis, jangan cepat-cepat ingin mendapatkan investor. Berjuanglah membangun merek Anda dengan cara membuka cabang yang banyak. Jika Anda sudah membuka cabang yang banyak, perbaikilah pondasi bisnis Anda supaya bisa berjalan dengan baik. Naik tangga, usaha Anda harus step by step. Jangan tergiur cepat-cepat untuk menjualkan franchise Anda sementara Anda belum punya SOP dan laporan keuangan. Ingat untuk tekun dan bekerja keras, namun jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan investor bagi bisnis Anda. Dan jika waktu yang tepat, Anda akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat berjumpa kembali Heartliner bersama Versiana. Kita ada di special talk show menyikapi apa yang sedang terjadi belakangan ini, di mana ada anak gunung Krakatau yang dengan abu vulkaniknya memberi dampak di semua aspek atau di semua segi yang ada di masyarakat saat ini. Khususnya untuk mata kita, bagian yang cukup sensitif di area kehidupan kita, sangat penting dan tentu saja perlu perawatan yang ekstra. Khususnya dengan apa yang terjadi saat ini, untuk itu kami sudah terhubung dengan Dr. Nico Melga Salim, seorang spesialis mata dari Klinik Mata Serpong. Kita sapa dulu Dr. Nico, apa kabar dok?
1: Dokter. Kabar baik, apa kabar Bu?
0: Baik, saya baik, wah, panggil Versiana aja ya dok ya.
1: Oh iya,
0: iya. Iya, kayaknya kita usianya nggak jauh, hanya ya 25-27 gitu ya dok. Dokter, di awal jumpa kita, kalau ngomongin soal mata, khususnya apa yang terjadi sekarang nih dokter, bicara soal abu vulkanik, ini sebenarnya apa yang menurut dokter sebagai seorang spesialis mata, bahwa abu vulkanik ini cukup berbahaya untuk mata kita dokter?
1: Iya, jadi kalau kita melihat berita beberapa hari ini mungkin cukup mengejutkan ya, di mana di Indonesia sendiri Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi disusul dengan gunung-gunung lainnya di beberapa tempat.
0: Betul.
1: Memicu terjadinya penyebaran dari abu vulkanik yang mungkin kita di daerah Tangerang juga ikut terasa ya.
0: Ya.
1: Bahkan beberapa sampai ke daerah-daerah Jawa. Nah, kalau kita lihat di sini abu vulkanik ini memang agak unik. Dia berbeda dengan abu-abu atau debu biasa yang selama ini kita rasakan mungkin ya kalau di pinggir jalan gitu ya. Salah satu yang membedakannya adalah dari abu vulkanik ini. Abu vulkanik ini kan berasal dari letusan atau erupsi gunung berapi. Di mana gunung berapi ini kita tahu ada hasil erupsi itu berasal dari batu-batuan, dari pasir dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi abu dari vulkanik itu sendiri. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopis, gambarnya berbeda gitu. Mungkin kalau debu-debu yang selama ini kita rasakan di jalan itu ibaratnya mungkin seperti bedak gitu ya, halus. Nah, ini seperti pecahan dari batu-batuan atau pecahan pasir. Sehingga dari segi tekstur pun berbeda. Itu yang menjadi concern ataupun menjadi masalah ketika dia masuk atau menempel ke bagian tubuh kita gitu.
0: Baik, ini menjadi berbahaya. Untuk pendengar yang baru bergabung, kita sedang bicara dengan Dr. Nico Melga Salim. Beliau seorang dokter spesialis mata dari Klinik Mata Serpong. Nah, Dr. Nico, selanjutnya adalah ketika partikel abu vulkanik masuk ke mata kita ini, amit-amit semua rasanya nggak ada yang mau, tapi kadang-kadang tuntutan kehidupan harus membuat kita keluar, bahkan dari dalam ruangan seperti himbauan pemerintah saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi ketika partikel ini tanpa sengaja atau mau nggak mau masuk ke permukaan mata kita? Apakah hanya menyebabkan iritasi atau bisa sampai melukai kita juga, dok?
1: Jadi menariknya ini, ketika partikel abu vulkanik ini masuk ke mata, mungkin kalimat atau kata yang lebih tepat nempel ya, menempel di bagian permukaan mata kita. Ketika menempel di permukaan mata kita, kemungkinan yang paling terbesar terjadi adalah iritasi, betul. Karena balik lagi tadi, permukaannya yang tidak halus itu akan mengakibatkan iritasi di mata. Dan apalagi kalau dia menempel dalam jumlah yang banyak, begitu kita mengedip, itu pasti akan menggesek bagian permukaan mata kita. Dan betul seperti yang tadi disampaikan juga, apakah bisa terjadi luka? Sangat bisa, gitu. Sangat bisa terjadi luka di bagian depan mata kita. Mungkin kalau kita lihat yang bagian hitam-hitam yang kita sebut kornea, nah itu sangat mungkin terjadi luka atau lecet di bagian kornea kita akibat gesekan dari abu vulkanis tersebut.
0: Nah, kalau sudah bicara lensa mata, apakah abu vulkanik ini memang bisa langsung merusak lensa mata secara langsung, atau justru bagian mata lain yang duluan terdampak nih, dokter?
1: Ya, nah ini mungkin bisa diluruskan sedikit bahwa yang pertama terkena abu vulkanik itu sebenarnya bukan lensa mata, karena lensa mata kita itu letaknya di dalam mata kita. Yang mana untuk abu vulkanik, apalagi mungkin kita di daerah yang mungkin cukup jauh hanya merasakan anginnya, abunya aja, mungkin lebih aman untuk lensa mata. Tapi yang langsung berhadapan dengan lingkungan atau dengan udara langsung itu adalah permukaan mata kita. Yang tadi saya sebutkan, terutama konjungtiva, bagian selaput beningnya, dan kornea, bagian hitam-hitam mata kita. Jadi kalau ada istilah mata kena abu gitu ya, mata kena abunya jangan kita bayangkan kalau abu itu langsung masuk kemudian nempel ke dalam lensa mata kita. Tapi pada paparan yang biasa, yang kita khawatirkan justru yang tadi dijelaskan, betul, iritasi dan cedera atau lecet di permukaan depan mata kita, yaitu konjungtiva dan kornea.
0: Oh, jadi iritasi lah, awalnya itu akan berupa gejala iritasi seperti gejala iritasi pada umumnya, atau gejala apa aja yang bisa muncul setelah mata kita ini kena abu vulkanik, dok?
1: Ya, keluhan ringan ketika kita terkena abu vulkanik, ringannya itu biasanya berupa mata jadi terasa lebih mengganjal, jadi sedikit merah, perih, gatal, atau malah berair. Nah, nanti biasanya kan respon kita pasti akan melakukan pembilasan mata ya. Okay, jadi ketika mata dibilas dengan baik dan paparan dari abunya berhenti, biasanya akan berangsur membaik. Tapi yang justru kita harus waspadai, kalau nyerinya itu jadi cukup berat, terus mata sampai sulit dibuka, silau yang sangat berlebihan, ada sensasi mengganjal atau kayak kelilipan yang nggak hilang-hilang, atau malah penglihatan yang jadi buram. Nah, jadi kalau sudah memengaruhi penglihatan, nah itu yang harus kita waspadai gejalanya.
0: Ya, oke. Nah, kalau seseorang akhirnya dia merasa bahwa ini kayaknya ada sesuatu nih, kayak seperti robekan atau terasa perih, luka berair atau gejala lainnya tadi pada kornea akibat partikel abu vulkanik, itu yang akan terjadi, apakah akan menjadi sangat serius nih, Dokter Niko?
1: Kalau paparannya itu ringan dan kita cepat mengantisipasinya, misalnya tadi ya dengan kita bilas, mungkin tidak bisa berujung pada hal yang baik, jadi tidak menjadi serius. Tapi kalau ternyata paparan cukup berat, terus kita dukung dengan kita kucek-kucek sehingga malah melukai mata. Nah, begitu mata kita luka, ada peluang kuman atau bakteri yang ada itu masuk ke sana dan berkembang di sana. Yang justru bisa menimbulkan masalah lebih lanjut yang mungkin juga malah bisa berujung ke kebutaan seperti itu.
0: Kuman atau bakteri. Nah, ini balik lagi yang masuk abu vulkanik. Langkah yang paling tepat nih, dokter. Dari setidaknya kan katanya nggak boleh dikucek atau apapun.

0: bisa mengalir. Atau mungkin kalau misalnya sulit menemukannya, boleh pakai kemasan air mineral ya.
1: Oke.
0: Nah, itu disiramkan ke mata kita dan kita biarkan si air tersebut akan membantu membilas partikel abu tersebut keluar dari mata. Nah,
1: Oh.
0: ketika sedang kita siram dengan air tersebut, boleh kita berkedip perlahan gitu ya, supaya membantu supaya si partikel-partikel yang menempel itu bisa tersapu dengan maksimal gitu, dengan seluruhnya bisa bersih. Nah,
1: Oke.
0: lalu setelah itu, kalau misalnya ternyata tersisa rada rasa kering atau ada iritasi ringan, boleh tadi betul diberikan tetes mata, terutama tetes mata yang bersifat air mata buatan.
1: Oh,
0: Nah, itu
1: oke.
0: dapat membantu untuk memberikan rasa nyaman. Ya,
1: Ai.
0: jadi kalau mungkin kita bisa biar mudah mengingatnya, yang pertama jangan dikucek ya,
1: Ya.
0: jangan terlalu menjauh dari paparan, bilas matanya, kemudian kita evaluasi nih keluhannya seperti apa, gitu.
1: Baik, oke. Jadi kalaupun nggak ada obat tetes mata yang bentuknya seperti air mata, seperti itu, tetes air mata yang
0: Betul,
1: menyerupai
0: air
1: air
0: mata
1: mata,
0: buatan.
1: memakai air mineral untuk membilas itu bisa menjadi pertolongan pertama ya, dokter ya?
0: Betul,
1: Yes.
0: itu menjadi pertolongan pertama untuk menghilangkan partikel yang menempel.
1: Ya, nah, timbul pertanyaan nih, dokter, untuk kita yang setiap hari terbiasa menggunakan soft lens atau lensa kontak saat kondisi udara kayak gini, kira-kira ada saran seperti apa dari Dr. Niko sebagai spesialis mata dari Klinik Mata Serpong untuk kita yang kayaknya secara estetik itu lebih enak, lebih nyaman untuk pakai soft lens atau lensa kontak nih, dok? Apa sebaiknya kita kita nggak pakai dulu atau antisipasinya kayak gimana, dokter?
0: Ya, betul. Jadi, zaman sekarang mungkin lensa kontak udah bukan menjadi barang yang baru lagi ya.
1: Aha.
0: Banyak yang sudah menggunakan lensa kontak untuk memperbaiki penglihatan maupun memperbaiki penampilan gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, untuk kasus dengan keadaan alam seperti ini, lingkungan seperti ini, yang sedang banyak abu seperti ini, kalau sedang terjadi hujan abu ini, sebaiknya menurut saya penggunaan lensa kontak bisa dihentikan sementara dan beralih ke kacamata.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa? Karena lensa kontak ini kan kita tahu dia ditempelkan ke depan mata kita. Jadi dia berada langsung di atas kornea mata kita, yang bagian hitam-hitam mata kita. Nah, partikel abu itu karena kecil sekali, dia bisa masuk atau terperangkap di antara lensa kontak dan permukaan mata kita.
1: Oke.
0: Efeknya apa? Efeknya ketika kita berkedip, lensa kontaknya kan pasti akan bergerak-gerak. Nah,
1: Aha.
0: itu bisa mengakibatkan iritasi yang semakin berat nantinya, atau malah
1: Oh.
0: menjadi luka atau lecet di bagian korneanya.
1: Ini perlu
0: Nah,
1: jadi
0: bagaimana
1: catatan
0: kalau
1: ya, Dok.
0: misalnya, betul, betul. Jadi catatannya itu, kalau bisa di stop dulu, diganti dengan
1: Kacamata.
0: kacamata dulu. Nah, tapi bagaimana kalau terlanjur nih, udah memakai lensa kontak, kita keluar, eh kena nih abunya. Nah, balik lagi tadi, seperti yang tadi sampaikan di sebelumnya, bahwa langsung cuci tangan
1: Yes.
0: gitu ya, supaya bersih, lepas lensanya dulu gitu, kita lepas lensanya, jangan digunakan lagi, lalu boleh dibantu dibilas dengan air mengalir tadi.
1: Baik,
0: Dan
1: jadi
0: lensa kontak yang sudah terpakai tadi sebaiknya sudah harus dibuang saja
1: Nggak
0: karena pasti sudah
1: digunakan
0: terpapar
1: lagi.
0: oleh abu ya.
1: Yes.
0: Betul, jangan digunakan lagi seperti itu.
1: Nah, banyak orang yang mungkin ya cukup hektik, nggak sempat dengar update informasi seperti ini dan mungkin terlanjur lama berada di luar rumah, tidak tersengaja terkena abu vulkanik. Apa perlindungan yang paling sederhana tetapi tetap efektif, Dok? Apakah apa namanya untuk yang mau nggak mau harus tetap ada aktivitas di luar rumah? Apakah cukup kita pakai kacamata biasa atau jenis kacamata tertentu yang dari dokter Niko sendiri dan Klinik Mata Serpong bisa jadi saran tersendiri buat ya kami, dokter?
0: Ya, jadi betul. Ketika kita memang terpaksa harus keluar, apalagi kita menggunakan kendaraan seperti motor yang langsung terkena angin gitu ya, debu, memang saran terbaiknya adalah pertama kita menggunakan kacamata pelindung, terutama kacamata yang bisa menutup sisi-sisi mata kita. Jadi nggak hanya kayak kacamata biasa,
1: Yes.
0: tapi mungkin lebih baik kalau kita memiliki kacamata yang menutup bagian atas, samping maupun bawahnya, sehingga benar-benar makin terproteksi. Khusus yang pengguna motor, mungkin helm dengan menggunakan tutup full face-nya itu akan jauh lebih membantu. Karena dia kan nggak langsung kena ke bagian wajah kita, gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau di luar ruangan, semakin sedikit celah yang memungkinkan abu untuk masuk ke mata, semakin baik perlindungannya. gitu.
1: Baik.
0: Jadi memang dua itu yang mungkin bisa
1: Baik.
0: dipilih.
1: Ini jadi catatan buat kita semua nih hardliner. Semakin sedikit celah yang masuk ke

0: mata akan semakin membantu kita untuk memproteksi mata kita dari paparan yang namanya
1: Betul.
0: abu vulkanik ini. Nah, masih bersama
1: Betul.
0: Dr. Niko dari Klinik Mata Serpong bersama Versiana saat ini. Mungkin kita udah di bagian akhir nih, dokter. Jadi timbul pertanyaan, kapan kita harus ke dokter? Nah, kalau mungkin ke dokter, kita tadi sudah sempat wawancara dengan dokter paru, dengan pemerintah dan sebagainya. Kalau soal mata ini, dokter, kapan kondisi mata setelah kita kena abu vulkanik, kita masih bisa tangani dengan pertolongan pertama, bilas pakai air mineral dan mungkin cairan cairan air mata dan sebagainya. Tapi kapan seharusnya kita udah di titik, udah urgent nih, kayaknya mesti ke dokter mata deh.
1: Oke, jadi betul tadi pertanganan pertama sudah kita lewati.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau setelah kita lakukan hal tersebut, keluhannya hanya terbatas iritasi ringan, matanya sedikit merah atau berair aja, setelah dibilas tadi cepat membaik, penglihatan masih normal, itu bisa kita pantau terlebih dahulu sendiri. Jadi kita bisa lihat, kita perhatikan sehari dua hari, kalau membaik berarti beres. Tapi kalau misalnya ada jadi nyerinya berat atau menetap, penglihatan jadi tambah buram, silaunya makin silau, mata sampai sulit dibuka gitu ya, atau ada sensasi benda asing jadi kayak kelilipan, tapi udah dibilas pun nggak hilang nih. Atau merahnya kalau gitu ya kok jadi merah banget gitu. Nah, atau misalnya pas kita lihat di cermin atau misalnya dibantu oleh teman atau keluarga, ada kayak sesuatu yang menancap. Jadi ada seperti kayak pasir atau apa yang kelihatan. Nah, itu saran kami adalah jangan coba diambil sendiri, segera periksa ke dokter mata untuk penanganan yang lebih lanjut gitu.
0: Oke, nah dokter Niko, menurut dokter yang paling rentan nih mengalami masalah dengan matanya akibat abu vulkanik ini, misalnya mungkin anak-anak, lansia, atau yang mau nggak mau atau nggak mau lepas soft lens, atau ada orang yang memang sudah memiliki masalah dengan matanya sebelumnya, ini siapa dok yang paling rentan? Dan kalau mata udah kena abu vulkanik tapi setelah beberapa jam terasa lebih baik, apakah ini berarti udah safe atau tetap ada kondisi tertentu yang mesti kita periksa atau bagaimana dokter?
1: Jadi untuk yang kelompok yang lebih rentan, semua orang memang bisa mengalami iritasi. Tapi memang betul ada beberapa kelompok yang perlu lebih berhati-hati. Misalnya, pertama anak-anak, betul sekali. Anak-anak itu ketika matanya nggak nyaman, refleksnya pasti akan langsung mengucak. Nah, tadi balik lagi, ketika kita mengucak, abu vulkanik yang tajam tersebut bisa saja menggores atau melukai kornea matanya. Kedua, tadi lensa kontak, setiap orang yang menggunakan lensa kontak juga perlu harus hati-hati nih. Karena partikelnya tadi bisa terperangkap di belakang dari lensa kontaknya, di antara lensa kontak dan korneanya. Dan kemudian orang-orang yang sebelumnya sudah memiliki gangguan permukaan matanya. Misalnya, pas orang-orang yang memiliki mata kering misalnya. Nah, itu juga bisa dapat merasakan iritasi yang lebih berat dari sebelumnya. Nah, di kelompok-kelompok inilah pencegahan jadi lebih penting dibandingkan kita mengobati seperti itu.
0: Oke, baik. Dokter, kalau dokter Niko boleh memberikan pesan penting kepada hardliner ketika kita nggak pernah tahu ya. Terakhir update-nya abu vulkanik udah berhenti. Tetapi kalau pesan penting yang mungkin beberapa gunung yang saat ini sedang bergejolak, ya, kalau terjadi hujan abu vulkanik, apa pesan penting? Mungkin ada tiga hal penting yang bisa dokter sampaikan ke semua hardliner yang saat ini sedang mendengarkan.
1: Oke, sebelumnya tadi ada pertanyaan yang kalau sudah membaik, apakah berarti aman? Nah, kalau keluhan sudah benar-benar hilang, kelihatan normal, itu tanda yang bagus. Tapi misalnya, kalau misalnya merah sudah berkurang, tapi masih kayak kelilipan nih setiap kali berkedip, baiknya adalah diperiksakan. Karena mata yang terlihat baik, belum tentu permukaan matanya sudah sepenuhnya baik. Jadi kita harus melihat juga keluhannya. Nah, tadi sebagai tiga pesan, yang penting mungkin untuk listener ingat-ingat gitu ya, atau yang harus diwaspadai, pertama, lindungi. Jadi ketika terjadi hujan abu, sebisa mungkin kita stay dalam ruangan. Ataupun kalau harus keluar, jangan lupa proteksi mata harus maksimal ya. Yang kedua, jangan dikucek. Kalau sempat abu masuk ke mata, jangan kita kucek. Yang kita kucek, langsung gos. Langsung kita siram dengan air bersih yang mengalir. Atau dengan air steril ya, supaya membuang dari abunya. Dan yang ketiga, jangan diabaikan. Jadi kalau sudah dibilas, mata tetap nyeri, merah, terasa mengganjal atau kelihatan menurun, segera periksakan. Ya, jadi kalau untuk tiga pesan tadi, lindungi, jangan dikucek, dan jangan diabaikan, ya.
0: Baik. Dokter, terakhir mungkin ada satu miskonsepsi tentang abu vulkanik dan kesehatan mata yang mungkin ada dokter tahu yang bisa diluruskan nih ke hardliner. Gimana nih, Dokter Niko?
1: Mungkin ketika terjadi hujan abu vulkanik seperti itu ya, atau paparan angin yang bawa abu vulkanik, biasanya kan kita langsung berpikir kita lindungi hidung dan pernafasan kita ya.
0: Yes.
1: Nah, tapi jangan lupa satu bagian tubuh kita yang juga mudah terpapar dengan dunia luar adalah mata. Jadi mata juga merupakan bagian tubuh yang penting, sehingga kita harus menjaga mata di tengah abu vulkanik juga, supaya nantinya ketika langit kembali cerah, pandangan kita juga tetap cerah.
0: Baik, Dokter Niko dari Klinik Mata Serpong, terima kasih sekali dokter sudah boleh berbincang di segmen talk show kita edisi kali ini, special talk show. Dan mudah-mudahan obrolan ini bisa bantu ya dokter, semua masyarakat bisa lebih aware bahwa abu vulkanik bukan sekedar ganggu pandangan, tetapi juga perlu kita waspadai untuk kesehatan mata kita. Dokter Niko sekali lagi dari Klinik Mata Serpong, terima kasih dan sampai jumpa di talk show atau special talk show kita di lain kesempatan. Sampai jumpa dokter.
1: Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa kembali.
0: Dokter, makasih ya.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo hardliners, bangun bisnis itu harus kayak Disneyland. Maksudnya gimana, Pak? Gini, saat kita kerjakan satu bisnis, tapi di dalamnya ada bisnis tambahan lagi yang bisa menghasilkan pemasukan untuk usaha kita. Ingat ya, pas kita masuk ke Disneyland, kita pasti bayar tiket untuk masuk. Nah ini, pemasukan yang pertama buat Disneyland. Kedua, kita harus bayar parkir lagi jika kita mau dekat dengan lokasi Disneyland. Itu namanya parkir VIP. Ketiga, kalau nggak mau antri, bisa lagi kita beli tiket tanpa antri lagi. Namanya Express Line. Keempat, mereka jual merchandise untuk kenang-kenangan buat para pengunjung Disneyland saat kalian datang. Kelima, ada restoran di sana jika Anda lapar dan bisa makan di sana. Masukan keenam, ada hotel yang dekat dengan mereka atau di dalam lokasi Disneyland sehingga kita tidak perlu capek-capek jalan. Jadi kita tinggal jalan sedikit menuju ke Disneyland. Pemasukan yang ketujuh, ada fitur foto yang bagi teman-teman yang demen foto. Dan itu bayar lagi ya. Nah, itulah 7 pintu bisnis yang menyumbang banyak pemasukan bagi bisnis Disneyland. Bagaimana dengan Anda? Di Gado-Gado Boblo, kita ada penjualan bumbu instan bagi Anda yang ingin bikin Gado-Gado Boblo dimanapun Anda berada. Juga kita punya venue untuk Anda untuk bikin acara di Boblo. Untuk acara launching produk, ulang tahun, wedding anniversary, dan lain-lain. Jika Anda kepingin ada Gado-Gado Boblo di tempat atau di rumah Anda, Anda bisa pesan offset catering kami. Kami juga menyiapkan buku kisah perjuangan usaha Gado-Gado Boblo dari nol. Bagi Anda yang tertarik dengan merchandise Boblo, juga bisa membeli produk-produk itu di outlet-outlet kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: This is Heartline Radio.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan,

0: your family station.
1: Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami, kami temukan di dalam Engkau.

0: Aduh, perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Respond Indonesia.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa rahasia sukses untuk jualan Anda? Kembangkanlah personal branding Anda. Semua orang punya produknya masing-masing. Jika Anda tidak punya sesuatu untuk ditonjolkan, maka produk Anda akan menjadi serupa dengan produk orang lain. Lalu apa yang menjadi pembeda produk Anda dengan produk orang lain? Calon customer akan susah mencarinya jika semua produk tampak sama di pasaran. Bangunlah produk Anda dengan menambahkan personal branding Anda. Seringlah tampil untuk membagikan pengalaman melalui storytelling Anda. Ingat, tidak ada manusia yang suka ditawari dan dipaksa untuk membeli produk kita. Namun, semua orang pasti suka jika mendengarkan atau membaca kisah suka dan duka kita saat berjualan. Jadi, sering-seringlah tampil di banyak acara agar personal branding Anda meningkat. Semakin Anda dikenal, maka semakin banyak pula orang yang akan percaya kepada Anda. Tapi, jangan lupa menjaga kepercayaan pelanggan ya, dengan memberikan produk yang bagus juga. Saya sering mengambil bagian dalam acara charity, seminar, kuliah perkuliahan, kelas perkuliahan, dan lain-lain tanpa hitung-hitungan dibayar. Karena saya sadar, untuk membangun personal branding saya dan dampaknya, saya akan mendapat feedback penjualan Boplo yang semakin lama semakin meningkat. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

ayat 23 berkata, maka percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya.

100.6 Hardline Radio, your family station. Selamat malam Hardliner. Apa kabar Anda di malam hari ini ya? Dan senang sekali saya Aji Prastia bisa kembali hadir menemani malam Anda Hardliner di hari Senin ya, yang penuh berkat ini. Dan mungkin setelah melewati berbagai aktivitas sejak pagi, kini saatnya kita mengambil waktu sejenak ya Hardliner untuk menenangkan hati kita, melepaskan segala beban dan kekhawatiran, serta mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Hardliner. Dan di malam yang indah ini ya, saya akan menemani Hardliner semua dengan lantunan lagu-lagu pujian yang kiranya dapat menguatkan iman, memberikan penghiburan dan juga membawa damai di dalam hati kita Hardliner. Seperti biasa ya, Anda bisa menyampaikan request lagu-lagu pujian di nomor WA 0855888510006 atau di 0819269100 dengan mengetik angka 1 untuk Hardline Tangerang. Saya ulangi Hardliner di 0819269100 dengan mengetik angka 1 ya untuk Hardline Tangerang.

Lagu masih ada jalannya ya Hardliner ya. Ada satu pesan yang begitu kuat dari lagu ini Hardliner ketika kita merasa jalan di depan kita tertutup ya. Bukan berarti Tuhan sudah selesai bekerja dalam hidup kita Hardliner. Mungkin ya malam ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah. Sudah berusaha ya Hardliner, sudah berdoa, tetapi seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita mulai bertanya, Tuhan harus bagaimana lagi? Namun ingatlah ya Hardliner bahwa apa yang kita lihat dengan mata kita terbatas. Sedangkan Tuhan melihat jauh melampaui apa yang dapat kita lihat Hardliner. Ketika satu pintu tertutup ya, Tuhan sanggup membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Ketika rencana kita gagal, Tuhan tetap memiliki rencana yang indah. Dan ketika kekuatan kita mulai habis nih Hardliner, kasih karunia Tuhan tetap tersedia. Masih bareng saya Aji Prastia tentunya menemani ruang dengar Anda malam ini sampai jam 9 malam dengan lagu-lagu pujian ya Hardliner. Tadi sudah menyapa selamat malam untuk Pak Darwin Chen Erwin, selamat malam ya. Salam semangat selalu, kirim salam buat semua pendengar dan lagu pujiannya penyertaanmu tadi sudah diputarkan sebagai pembuka. Menyapa juga ada Bapak Filemon Hendro Alexander, selamat malam, request lagu pujian masih ada jalannya ya. Barusan kita dengarkan lagunya. Salam buat Ibu Intan Simalango, selalu sehat dan panjang umur ya. Terima kasih. Selamat malam untuk Hovan yang malam ini request lagu pujian terhubung ya. Baik, nanti diputarkan lagunya. Juga menyapa ada Ibu Iren, selamat malam. Mau request lagu pujian di tengah ombak. Salamnya buat Ibu Yohana, Bu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Bosu juga menyapa. Ada Pak Agus, Ibu Sinta, salam untuk Ibu Rinse dan Pak Immanuel, Bu Rita, Omayati, Ibu Yeni, Ibu Esther, Ibu Novi dan semuanya ya. Teman-teman di grup CCA dan untuk penyiar Hardline, semoga selalu sehat semuanya. Selamat melayani, terima kasih Bu Iren. Selamat malam untuk Ibu Rita Mutiara, malam ini request lagu pujian Iring Dikau Saja Tuhan. Kirim salamnya untuk Pak Pendeta Epi, juga untuk Pak Le, sahabatku CCA, semua untuk Mas Dika Arwan, Bung Toga, Mas Chandra, Mbak Versi, Ragil Sri Eva, tak lupa juga dengan Bung Yusmanto dan Bang Jeff. Terima kasih untuk Ibu Rita. Dari Kelapa 2 juga sudah menyapa Ibu Rinse, selamat malam. Minta diputarkan lagu Yesus Nahkodaku. Salamnya untuk yang ada di grup CCA. Salam juga untuk Pak Hardi Santoso, Pak Wardiono, Ibu Sari, Ibu Nuke, Bu Iren, Yohana dan semuanya ya. Serta kru Heartland yang bertugas, selamat melayani Ibu Rinse, terima kasih. Dari Jakarta Selatan menyapa juga ada Ibu Sari, selamat malam. Mau request lagu pujian Engkau Allah Immanuel ya. Baik. Dari Ibu Sari di Cengkareng. Oh ya maaf ya, dari Ibu Sari di Cengkareng. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ya, silakan untuk Anda Hardliner yang malam ini masih ingin request lagu-lagu pujian sampai jam 9 malam nanti, Anda bisa sampaikan di nomor WA 0855-885-1006 atau di nomor 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 ya untuk Hardliner.

Masih di program Heartland Sapa Pendengar Malam ya, bareng saya Aji Prastia yang akan menemani ruang dengar Anda Heartliner sampai nanti jam 9 malam. Ya, Heartliner ya, di tengah suasana malam yang tenang ini ya, saya juga ingin mengingatkan kita semuanya untuk tetap waspada dan berdoa menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Krakatau ya Heartliner. Dan untuk Heartliner semuanya, mungkin yang ada di daerah Jabodetabek juga merasakan potensinya ya Heartliner. Kita tetap tenang dan ikuti setiap informasi serta arahan resmi dari pemerintah dan pihak yang berwenang Heartliner. Tentunya jangan panik ya, tetapi jangan lupa untuk tidak mengabaikan keselamatan kita. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi Heartliner. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya mari kita tidak hanya menjaga kewaspadaan, tetapi juga membawa keadaan ini dalam doa ya. Kiranya Tuhan melindungi setiap keluarga, masyarakat yang berada di sekitar wilayah ya. Dan tentunya kita berdoa untuk para petugas di lapangan dan semua orang yang sedang menghadapi kekhawatiran ini. Kita percaya bahwa di tengah keadaan apapun, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita Heartliner. Baik, ingin menyapa Ibu Icu di Cimuni, selamat malam, shalom. Malam ini request lagu pujian, Kasihmu Tiada Batas. Kirim salamnya buat semua pendengar setia Heartland dimanapun berada ya, tanpa terkecuali. Salam untuk yang ada di grup CCA, HSPR, serta kru Heartland Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat, bahagia, serta terhibur dengan lagunya. Terima kasih Bu Icu. Selamat malam untuk Oma Yati yang ada di Batam. Malam ini request lagu pujian di tengah kesukaran. Nanti diputarkan lagunya. Menyapa juga Ibu Sari di Jaksel, selamat malam. Minta lagu pujian Pakai Aku Tuhan. Salamnya untuk Opung Roy, Pak Agus, Pak Wardiono, Bu Rinse, Bu Iren, Bu Rita, Bung Toga, Bung Dika, dan kawan-kawan ya yang lagi mendengarkan. Semoga terhibur dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih Ibu Sari sudah diingatkan ya. Ya, untuk Heartliner yang masih ingin request lagu pujian malam ini, Anda bisa sampaikan di nomor WA 0855-885-1006 atau di nomor WA 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Heartliner, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami ya, menikmati setiap lantunan lagu pujian dan juga renungan. Kiranya apa yang kita dengarkan ya Heartliner menjadi kekuatan bagi kita dan pengingat bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin hari ini tidak semua berjalan seperti yang kita harapkan Heartliner. Mungkin juga masih ada pergumulan yang harus kita hadapi ya. Tetapi malam ini kita kembali belajar untuk percaya. Masih ada jalan, masih ada harapan, dan Tuhan masih memegang kehidupan kita. Saya Aji Prastia malam ini pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa minggu depan hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Selamat malam, keep on growing and never give up. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul kedua, Ada Apakah di Surga? Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga satu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremiah memberikan gambaran berdasarkan Alkitab tentang sifat dan pentingnya surga, serta menyoroti betapa seringnya surga disebut di seluruh kitab suci dan struktur surga yang terdiri dari beberapa lapisan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Ada Apakah di Surga? Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Ada Apakah di Surga? Janji Surga. Pada suatu hari, Suzanne Edwards menemukan sebuah balon gas yang sudah kempes di halaman belakang tempat kediamannya di Monroe, Georgia. Terikat pada balonnya adalah sebuah foto keluarga yang sedang tersenyum dengan sebuah memo tulisan tangan seperti kanak-kanak. Sementara dia membacanya, matanya berkaca-kaca terharu. Bunyinya, "Papi, seandainya saja Papi ada di sini, kita bisa bergembira bersama-sama. Saya ucapkan selamat Natal. Saya berharap Papi bahagia di sorga. Jika Papi baik-baik saja, tolong beritahu saya. Saya sayang sama Papi." Alejandro. Belakangan Suzanne menemukan ternyata memo itu ditulis oleh Alessandro Garcia Herreros yang berusia 7 tahun, yang tempat kediamannya berjarak kurang lebih 32 km. Dari tempat kediamannya. 3 tahun sebelumnya, di Kolombia, ayah Alejandro, seorang profesor hukum, dibunuh. Alejandro dan ibunya pindah ke Amerika Serikat. Namun setiap Natal, sang anak menulis surat kepada ayahnya dan mengirimkannya dengan balon gas, berharap balonnya sampai ke sorga. Memakai media sosial, Suzanne menemukan ibu Alejandro dan memintanya untuk meneruskan pesan ini kepada sang anak. Ketahuilah bahwa sorga itu tempat yang mengagumkan. Lebih menakjubkan daripada yang mungkin kamu dan saya bayangkan. Itulah tempat di mana tak ada kepedihan dan tak ada kekhawatiran. Dan saya yakin papimu bukan mau meninggalkanmu atau membuatmu merasa kesepian atau sedih. Dia akan selalu sayang kepadamu. Dan saya yakin, kamu membuat dia bangga. Selamat Natal. Ketika Alejandro menerima pesan itu, dia menangis. Demikian pula jutaan orang di seluruh dunia ketika kisahnya diedarkan oleh media massa. Suzanne benar, sorga itu lebih mengagumkan daripada yang bisa kita bayangkan. Sorga itu bukanlah mimpi atau misteri. Sorga itu nyata. Kita mengawali studi 10 minggu tentang surga ini, dan saya percaya ini bisa jadi salah satu serial terpenting yang pernah kami adakan. Sebab sasaran saya adalah memastikan Anda semua masuk surga. Seseorang pernah memberitahu saya bahwa tujuan sesungguhnya dari seorang umat Kristiani adalah masuk sorga dan membawa serta sebanyak mungkin orang. Dan saya akan merasa sangat sedih jika entah karena alasan apa Anda tidak mendengar tentang sorga dan bagaimana cara masuk sorga sehingga Anda melewatkannya. Maka saya akan melakukan yang sebaik mungkin untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Waktu itu sekolah minggu di pagi hari dan kelas anak-anak berusia 5 tahun sedang berlangsung dan sang guru sedang mengajukan pertanyaan kepada kelasnya. Katanya, seandainya ibu menjual segala yang ibu miliki dan memberikan uang kepada gereja, akankah hal itu mengantarkan ibu masuk surga? Tidak, anak-anak berseru dengan satu suara. Seandainya ibu membersihkan rumah ibu setiap hari, memotong rumput halaman, menanam bunga, dan menjadikan tempat kediaman ibu indah, akankah hal itu mengantarkan ibu masuk surga? Tidak, lagi-lagi mereka menjawab. Seandainya ibu baik hati terhadap hewan dan sopan terhadap teman, seandainya ibu mengasihi keluarga ibu, akankah hal itu mengantarkan ibu masuk surga? Tidak, jawab anak-anak. Lalu sang guru melanjutkan, bagaimanakah ibu bisa masuk surga? Dan seorang anak kecil yang masih baru di sekolah minggu ini menyerukan jawabannya, ibu harus mati dulu. Nah, anak itu benar dan artinya bahwa tawaran masuk surga adalah untuk semua orang. Sebab realitanya adalah tingkat kematian masih 100%. Setiap detiknya ada 2 orang yang meninggal. Dan itu berarti 170 ribu orang masuk ke dalam kekekalan setiap harinya. Entah ke sorga atau ke neraka. Anda akan berpikir bahwa kita akan senantiasa membicarakan sorga. Namun cukup menarik di banyak gereja, sorga justru telah diabaikan. Sebagian orang memandang sorga sebagai sekadar angan-angan saja. Yang lainnya khawatir kalau-kalau terlalu banyak penekanan pada dunia yang akan datang akan mengganggu konsentrasi upaya untuk mengatasi penderitaan serta ketidakadilan di dunia ini. Ketika sebuah gereja lupa akan sorga, terjadilah sesuatu. Gereja itu kehilangan arah, tanpa perspektif kekal. Gereja akan memanjakan diri dan terpusat pada diri sendiri. Yang mereka pikirkan hanyalah hari ini dan kebutuhan-kebutuhan. Saya dan kebutuhan-kebutuhan saya tidak terpenuhi. Dan mereka menjadi malas secara rohani. Kenyamanan yang sekarang menjadi pusat perhatian. Sorga menjadi tidak lebih dari urusan nanti. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk secara berkala mengingat-ingat topik ini lagi. Dan tak pernah membiarkannya terlalu jauh dari kita. Lalu, ada apakah di sorga? Izinkan saya memulai dengan memberikan beberapa kebenaran dasar tentang sorga yang mungkin Anda belum tahu. Bagian pertama, keternamaan sorga, ayat-ayat pilihan. Saudara, ide tentang sorga bukanlah sekedar doktrin yang terselip dalam halaman-halaman Alkitab kita. Ide tentang sorga juga muncul di mana-mana dalam kebudayaan kita, dalam cerita-cerita kita, lagu-lagu kita, dan layar-layar kita. Pada tahun 2003 dulu, Mitch Albom menulis sebuah buku berjudul The Five People You Meet in Heaven, dan bukunya menawan hati semua orang di seluruh dunia. Tahukah Anda bahwa bukunya bertengger dalam daftar buku paling laris menurut harian New York Times selama 95 minggu? Bercerita tentang Eddie, seorang pekerja taman hiburan yang meninggal ketika sedang menyelamatkan seorang anak, lalu berjumpa dengan 5 orang di sorga yang menyingkapkan dampak yang tidak kelihatan dari kehidupannya. Bertahun-tahun kemudian, Randy Alcorn menulis sebuah buku teologi setebal 500 halaman tentang sorga yang laris terjual lebih dari 1 juta kopi dan menjadi buku referensi tentang sorga jika Anda menginginkannya. Dan ada film-film seperti Heaven is for Real, Miracles from Heaven. Film-film ini mungkin tidak memecahkan rekor, namun menjangkau penonton di mana-mana. banyak orang yang tertarik kepadanya. Dan tentu kita semua juga memiliki cerita tentang orang-orang yang katanya masuk surga, lalu turun lagi. Mereka meninggal, masuk surga, lalu turun lagi. Saya tidak tahu bagaimana menanggapinya. Dan seseorang pernah bertanya kepada saya, apakah dalam serial ini saya akan menanggapinya? Dan saya katakan, tidak. Saya takkan membicarakan orang-orang yang masuk surga lalu turun lagi. Sebab saya tidak tahu apakah itu sungguhan atau tidak. Namun saya tahu bahwa apa yang Alkitab katakan itu sungguhan. Maka saya akan fokus ke sana. Tahukah Anda bahwa kita punya banyak musik yang ditulis tentang surga? Eric Clapton menulis lagu berjudul Tears in Heaven. Carrie Underwood menulis See You Again, mencerminkan kerinduan kita untuk dipersatukan lagi dengan orang-orang yang meninggal dan berharap bahwa jika mereka ada di sorga, kita akan berjumpa lagi dengan mereka suatu hari nanti. Bahkan acara-acara televisi seperti The Good Place, film-film dokumenter tentang pengalaman-pengalaman hampir mati, mengingatkan kita bahwa pertanyaan tentang kekekalan itu sangatlah hidup dalam hati banyak orang. Dan sebagaimana yang Anda ketahui, setiap orang berpikir bahwa dirinya akan masuk surga. Anda tahu kan? Anda menonton pertandingan olahraga dan atlet yang orang tuanya baru meninggal mengatakan, "Papi, saya menonton di surga." Dan dia senang. Dan mungkin itu benar. Namun Anda harus tahu, apakah ayahnya memang di surga? Apakah ayahnya memang mengenal Yesus Kristus? Sebab sebagaimana yang Anda ketahui, Anda tidak bisa masuk surga jika Anda tidak mengenal Yesus Kristus. Jadi, tidak setiap orang yang berpikir dirinya akan masuk surga. Dalam benak mereka, itu akan masuk surga dalam tubuh mereka. Kita tidak perlu mengandalkan lirik atau penulis naskah film untuk memahami surga itu seperti apa. Sebab Allah sudah berfirman. Dan kita akan memulai dengan beberapa kebenaran mengagumkan dari kitab suci tentang sorga. Saudara, tahukah Anda bahwa dalam Alkitab, kata sorga disebut lebih dari 600 kali. 33 dari 39 kitab perjanjian lama berbicara tentang sorga. 21 kitab dalam perjanjian baru berbicara tentang sorga. Dalam perjanjian lama, kata untuk sorga adalah samayim, yang adalah kata yang berarti ketinggian. Dalam perjanjian baru, kata Yunani, Uranus, menginspirasikan planet Uranus. Dan kata itu mengacu kepada sesuatu yang diangkat atau ditinggikan. Jadi sebagaimana yang bisa Anda lihat, sorga bukanlah topik sampingan dalam Alkitab, melainkan suatu tema utama yang dibahas, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dan Alkitab memberitahu kita, bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu diangkat, bukan dikubur, melainkan diangkat ke hadapan Allah, melampaui Kanaan. Abraham memandang jauh ke kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 10. Daud berbicara tentang berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Dan Yesaya menggambarkan suatu masa depan, tanpa duka cita atau keluh kesah. Yesus sering berbicara tentang sorga. Dia bercerita untuk membantu orang-orang mengerti. Dan Paulus menulis tentang merindukan sorga. Dan Yohanes melihatnya dan menggambarkannya secara rinci dalam kitab Wahyu. Jadi sorga adalah suatu tema kunci dalam Alkitab. Alkitab bukan sekedar menyebut sorga di sana-sini. Di mana-mana Alkitab terus mengarahkan kita ke sorga. Di sorga itulah Allah berada, di sorga itulah umatnya akan berada dan kemana kisahnya menuju. Keternamaan sorga. Bagian kedua, kebertingkatan sorga. Ayat-ayat pilihan. Saudara, tentang inilah mungkin Anda pernah bertanya-tanya. Saya tahu banyak orang pernah mengajukan pertanyaan ini, kebertingkatan sorga. Sementara Anda mempelajari ratusan kali kata sorga disebut dalam Alkitab, segeralah Anda sadar bahwa ada perbedaan antara kata itu dengan bagaimana kata itu dipakai. Sesungguhnya Alkitab secara spesifik berbicara tentang tiga tingkatan yang berbeda-beda dari sorga. Bagian A, tingkatan pertama dari sorga. Kejadian 1 ayat yang ke-20. Tingkatan pertama dari sorga adalah atmosfer bumi, langit dengan awan-awan dan burung-burung, serta oksigen yang memberikan kehidupan. Kejadian 1 ayat ke-20 mengatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat yang ke-20. Mazmur 104 ayat 12 mengatakan, burung-burung di udara mengacu kepada burung-burung yang terbang melintasi langit terbuka. Dan kepada Ayub Allah bertanya, siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ayub 38 ayat 37. Dan Yesaya berbicara tentang hujan dan salju turun dari langit. Yesaya 55 ayat 10. Jadi dalam bacaan-bacaan ini kata sorga maksudnya adalah atmosfer, tempat dari mana hujan turun, di mana awan-awan terbentuk dan burung-burung berterbangan. Itulah lapisan tipis berbagai gas, kebanyakan nitrogen dan oksigen yang memungkinkan kehidupan di bumi. Sebagian besar sumber daya vitalnya berada di dalam lingkup 10 mil dari permukaan bumi. Dan Allah merancangnya untuk menopang kehidupan. Itulah yang Alkitab sebut tingkatan yang pertama dari sorga. Bagian B, tingkatan kedua dari sorga. Kejadian 1 ayat 14 hingga 17. Lalu ada tingkatan kedua dari sorga dalam Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Lalu Dia menggambarkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kejadian 1 ayat 14. Tingkatan kedua dari sorga adalah alam semesta yang luas, di luar atmosfer kita, di luar angkasa, yang dipenuhi dengan miliaran bintang, planet, dan konstelasi, dan meteor dan galaksi. Kitab Mazmur memuji Allah karena pameran kemuliaannya yang berlimpah. Mazmur 8 mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 4 hingga 5. Yesus meramalkan akan datang harinya ketika matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Matius 24 ayat 29. Semua itu adalah acuan kepada tingkatan kedua dari sorga, yaitu langit berbintang. Jadi ada sorga atmosferik, ada sorga berbintang. Bagian C, tingkatan ketiga dari sorga. 2 Korintus 12 ayat 2 hingga 4.

kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus 12 ayat 2 hingga 4. Dia diangkat ke tingkatan ketiga dari sorga. Dan ketika kita membacanya, sedari dulu juga, kita selalu bertanya-tanya, apakah maksudnya tingkat ketiga dari sorga? Aku baru tahu bahwa ada lebih dari satu tingkatan sorga. Sekarang Anda tahu? Ada sorga atmosferik, ada sorga berbintang, dan ada sorga di mana Allah bersemayam. Dalam ayat-ayat ini, Paulus bukanlah mengacu kepada sorga atmosferik, melainkan sorga tertinggi, tempat bersemayamnya Allah sendiri. Salomo berbicara tentang hal ini dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Katanya, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi, rumah yang kudirikan ini. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat ke-27. Musa menyebut sorga ini langit yang mengatasi langit. Ulangan 10 ayat 14. Para penulis lain dari Alkitab menggambarkannya sebagai bait sucinya Allah. Dan inilah yang Allah maksudkan ketika Yesus anaknya berkata kepada sang penjahat, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Kitab Ibrani menyebut tempat ini tanah air yang lebih baik, dan Yesus menyebutnya sebagai rumah Bapa. Ini dia, langit yang mengatasi segala langit, sorga tertinggi, rumah Bapa. Di tempat inilah Allah bersemayam, dan takhtanya memancarkan kemuliaan, di mana para malaikat memenuhi langit dengan pujian, dan di mana orang-orang yang ditebus dari segala zaman akan hidup selamanya. Inilah alamat masa depan kita jika kita mengenal Yesus. Sorga tertinggi di mana Allah bersemayam, keternamaan sorga, dan kebertingkatan sorga. Bagian yang ketiga, tempat yang disebut sorga. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Marilah kita membicarakan tempat yang disebut sorga ini. Bacaan kunci di sini adalah Yohanes 14. Di mana Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Nah, dalam Alkitab, sementara Anda membaca Alkitab hingga selesai, dan terutama selama serial ini, sementara kita fokus pada bacaan-bacaan ini, kita akan menemukan sejumlah sebutan untuk sorga, sebutan-sebutan yang Alkitab pakai untuk membicarakannya. Sorga digambarkan dengan banyak cara, dan masing-masing gambaran mensugestikan aspeknya yang sedikit berbeda. Ketika kita mengatakan bahwa sorga adalah suatu tanah air, kita sedang membicarakan alangkah luasnya sorga, sorga di suatu tempat besar. Ketika kita melihatnya dalam kitab suci sebagai sebuah kota, kita membayangkan semua orang yang tinggal di sana. Ketika kita melihatnya dibandingkan dengan suatu kerajaan, kita membayangkan alangkah teratur dan terorganisir pemerintahannya. Ketika kita mendengar tentang Firdaus, kita membayangkan segala keindahan sorga. Penggambaran kegemaran saya tentang sorga adalah rumah Bapa. Saya suka itu. Saya suka rumah Bapa. Ketika Donna dan saya masih kuliah di Dallas Seminari, kami sering rindu pulang. Namun kami berada 1.600 km dari Cedarville, Ohio, di mana saya tinggal. Dan percaya atau tidak, ada saat-saatnya ketika kami pulang kerja pada hari Jumat, naik mobil Chevrolet yang atapnya bisa dibuka, dan berkendaraan 1.600 km bolak-balik untuk pulang selama beberapa jam saja, sebab kami harus kembali bekerja
pada hari Senin.

0: dan kami mengingat-ingat itu sekarang dan menganggapnya hal paling gila yang pernah kami lakukan dalam hidup kami. Pernahkah Anda melakukan hal gila seperti itu ketika masih lebih muda? Maksud saya, orang bertanya kepada saya, apakah Anda suka bergadang? Sekarang bergadang bahkan tak terbayangkan lagi bagi saya. Dulunya saya selalu bergadang. Ketika Anda masih lebih muda, Anda melakukan hal-hal yang takkan Anda lakukan lagi setelah bertambah usia. Dan saya tak dapat membayangkan berkendaraan 1.600 km bolak-balik dalam satu akhir pekan. Namun Anda tahu mengapa kami melakukannya? Demi pulang ke rumah Bapa, demi pulang ke tempat di mana kami dibesarkan, di mana saya dibesarkan, di mana mama papa saya berada. Berat rasanya ketika Anda sejauh itu dari rumah demi kuliah dan kami ingin pulang. Demikianlah nantinya dengan sorga. Nantinya sorga adalah rumah Bapa. Ketika kita tiba di sana sebagai umat Allah, kita akan kerasan. Kita akan merasakan sukacita dan belas kasih. Dan itu akan mengagumkan. Sebagian orang menurut Charles Ball membicarakan sorga seolah-olah suatu tempat imajiner. Mereka membicarakannya sambil melucu dengan senyum penuh arti. Seolah-olah hendak mengatakan sorga itu hanyalah rekaan manusia saja. Suatu negeri antah beranta. Suatu alam mimpi yang tak perlu ditanggapi dengan serius. Yang lain mengatakan bahwa sorga itu hanyalah kondisi pikiran yang berfaedah. Pernahkah Anda mendengar orang mengatakan demikian? Sorga itu hanyalah apa yang Anda bayangkan di bumi sini. Silakan membuat sorgamu sendiri, kata mereka. Sorga itu bukanlah tempat yang Anda tuju. Sorga itu hanyalah apa yang Anda bayangkan tentang apa yang sedang Anda lakukan di bumi sini sekarang ini. Nah, semuanya itu tidak benar jika Anda mempercayai Alkitab. Alkitab berbicara tentang suatu tempat yang istimewa. Bukan rekaan imajinasi kita belaka. Bukan perasaan belaka. Bukan emosi belaka. Sorga itu bukanlah pulau indah entah di mana. Sorga itu bukanlah suatu bentuk pikiran belaka. Sorga itu bukanlah sekedar proyeksi dari yang terbaik dalam diri kita sendiri. Sorga itu bukanlah visi tentang suatu dunia ideal yang dirindukan. Sorga itu bukanlah pengharapan menyenangkan atau rekaan manusia belaka. Bukan pikiran kita yang membuat sorga. Sorga adalah suatu tempat yang disiapkan bagi umat yang dipersiapkannya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Janji Surga. Judul kedua, Ada Apakah di Surga? Surga bukan sekedar harapan yang samar, melainkan janji nyata yang Allah nyatakan sejak awal hingga akhir Alkitab. Kita diajak untuk memahami bahwa tujuan hidup orang percaya bukan hanya menjalani kehidupan di dunia, tetapi juga mempersiapkan diri untuk hidup bersama Allah selamanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Kesadaran akan pengharapan itu menolong kita untuk menjalani hidup dengan arah yang benar, tidak terjebak pada hal-hal sementara, dan semakin rindu mengenal Tuhan yang telah menyediakan rumah kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ada Apakah di Surga? Dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes 9, ayat pertama dan kedua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara, ada seorang nenek berusia 77 tahun. Dia tinggal di Sydney, di Australia. Setiap pagi ia pergi ke pasar untuk berbelanja. Dan dia merasa sepi karena tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia hanya bisa bicara bahasa Kanton, bahasa yang digunakan di Hong Kong. Suatu hari ada seorang asing menghampirinya, mengajaknya ngobrol dalam bahasa Kanton. Wah, nenek itu senang sekali, karena akhirnya ada teman yang bisa diajak bicara dalam bahasa ibu. Mereka cerita-cerita tentang masa kecil dan kampung halaman di Tiongkok. Nenek itu merasa seperti ketemu teman lama, ada yang peduli dengannya. Beberapa menit kemudian datang wanita lain, juga bicara bahasa Kanton. Nah, topik-topik pembicaraan semakin seru dan berubah menjadi soal kutukan dan nasib buruk. Wanita ini menawarkan jalan keluar dari kutukan melalui sebuah upacara pembersihan. Maka nenek itu pulang dan mengambil uang tabungan serta perhiasan miliknya. Kira-kira hampir 1,4 miliar rupiah. Plus perhiasan emas yang ia kumpulkan seumur hidup. Dia bawa semuanya ke wanita orang pintar tadi untuk ritual pembersihan agar kutuknya pergi dan berkat itu datang. Tapi setelah upacara selesai, tas tidak boleh dibuka selama 3 minggu agar berkatnya tidak pergi. Kalau dibuka sebelum 3 minggu, kutuk itu akan kembali ke keluarga sang nenek. Setelah 3 minggu, dia buka, ternyata hanya tinggal botol kosong dan segenggam beras. Nenek itu menjadi korban penipuan. Dia ditipu karena pikirannya bergerak dalam kutuk dan berkat, bukan dalam kebenaran Tuhan. Saudara, kisah ini mengingatkan kita pada pertanyaan murid-murid Yesus dalam bacaan kita hari ini. Ketika mereka melihat orang yang buta sejak lahir, mereka langsung bertanya, "Rabi, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya?" Dengan kata lain mereka bertanya, "Anak ini kena kutuk dari dosa siapa?" Mereka tidak memikirkan kasih. Yang muncul lebih dahulu adalah asumsi. Penderitaan pasti kutukan. Tetapi Yesus menolak cara berpikir itu. Yesus tidak mau menjelajah ke arah mencari-cari ini salah siapa. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-murid fokus kepada mengapa. Mengapa dia lahir buta? Salah siapa? Yesus fokus kepada apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan. Nah, saudara, kita melihat dalam kisah ini, sebetulnya ada banyak orang yang buta. Ada orang yang lahir buta. Dan ada murid-murid Yesus. Apakah mereka juga melihat? Ya, secara rohani, mereka juga tidak melihat. Dan ada orang Farisi. Di mana bedanya? Ada orang yang sadar dia buta. Dan ada orang yang tidak sadar dia buta. Dia mengira dia melihat. Nah, orang yang buta sejak lahir sadar bahwa dia buta. Nah, sedangkan murid-murid dan orang Farisi yang melek tidak sadar bahwa mereka buta rohani. Dalam Yohanes 9 ayat 39 Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Apa respons orang Farisi? Defensif. Jadi kamikah yang buta itu? Respons mereka menunjukkan masalah utama. Mereka tidak sadar bahwa mereka butuh pertolongan. Mereka tidak sadar bahwa mereka buta. Dan ketika diberitahu, mereka marah dan menolak. Saudara, ada seorang dokter bernama Ignaz Semmelweis di Austria. Pada tahun 1840, dia bekerja di rumah sakit bersalin dan melihat fenomena aneh. Di gedung pertama yang dijalankan oleh dokter dan mahasiswa kedokteran, tingkat kematian ibu melahirkan sangat tinggi, 18%. Di bangsal kedua yang dijalankan oleh bidan, tingkat kematian hanya 2%. Semmelweis mulai curiga ada yang salah dengan praktek dokter. Dia perhatikan bahwa dokter dan mahasiswa sering datang langsung dari ruang bedah mayat ke ruang bersalin tanpa mencuci tangan. Semmelweis mewajibkan semua dokter dan mahasiswa mencuci tangan dengan larutan klorin sebelum memeriksa pasien. Hasilnya, tingkat kematian turun drastis menjadi kurang dari 2%. Benar berarti analisanya dan benar sekali kebijakannya. Cuci tangan. Tapi apa reaksi dari rekan-rekannya yang adalah dokter juga? Mereka marah dan mereka menolak. Mereka berkata tidak mungkin tangan yang bersih dan terdidik dari seorang gentleman, seorang dokter, bisa membawa penyakit. Ide Semmelweis dianggap menghina profesi dokter. Dia dikucilkan, dipecat, sampai akhirnya meninggal dalam kondisi frustrasi dan terpuruk. Tetapi 20 tahun kemudian, Louis Pasteur membuktikan teori kuman. Dan dunia akhirnya sadar bahwa Dr. Semmelweis itu benar. Nah, inilah masalah orang Farisi dan juga masalah kita. Semakin kita merasa tahu, semakin sulit bagi kita untuk menerima bahwa kita butuh dicelikan. Kebutaan rohani yang paling berbahaya adalah kebutaan yang tidak disadari. Nah, saudara, ada dalam kehidupan rohani, ada beberapa sikap yang harus kita waspadai. Pertama adalah sikap yang sudah merasa kenal dan hafal Tuhan. Nah, ini adalah sebuah jebakan kesombongan rohani. Kita merasa karena sudah lama bergereja, sudah hafal ayat-ayat, sudah tahu doktrin, sudah melewati kelas katekisasi, baptisan, maka seharusnya kita merasa sudah melihat dengan jelas. Padahal belum tentu. Kedua, merasa sudah melayani dengan benar sehingga tidak mau belajar lagi. Kita menjadi mandek dalam pertumbuhan rohani. Seperti air yang menggenang. Lama-lama menjadi basi dan kehilangan kesegaran. Atau merasa sudah mengasihi maksimal. Sehingga tanpa sadar kasih kita turun dan kita meninggalkan kasih mula-mula. Seperti gereja Efesus dalam Wahyu 2. Kita mungkin masih berkarya, tetapi tanpa kasih yang menyala-nyala seperti dulu. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup senior, sudah melayani 30 tahun. Dia dikenal sebagai pengkhotbah yang hebat dan pemimpin yang berpengalaman. Suatu hari, seorang pendeta muda datang gerejanya dan membawakan khotbah yang sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan dan kerinduan akan Tuhan. Setelah ibadah, banyak jemaat yang berkata betapa mereka tersentuh oleh khotbah pendeta muda itu. Awalnya, pendeta yang senior itu merasa agak terganggu. Masa khotbah sederhana dari seorang muda yang kurang pengalaman bisa lebih menyentuh daripada khotbah saya yang sudah matang dan berisi dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun? Malam itu, dia merenungkan reaksinya sendiri. Dia menyadari tanpa sadar, kesombongan rohani telah memasuki hatinya. Dia merasa sudah melihat dengan jelas sehingga tidak terbuka lagi untuk belajar atau disentuh oleh karya Tuhan melalui orang lain. Keesokan harinya, dia datang ke pendeta muda itu dan berkata, "Saudara, terima kasih atas khotbah kemarin. Tuhan mengingatkan saya bahwa saya masih perlu dicelikan. Mari kita saling mendoakan agar Tuhan tetap membuka mata rohani kita." Saudara, ini perbedaan antara orang bijak dan orang yang sombong. Orang bijak selalu merasa perlu belajar dan dicelikan. Orang sombong sebaliknya merasa tidak perlu karena merasa sudah tahu segalanya. Maka kita perlu berdoa seperti pemazmur agar mata kita dicelikan oleh Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 18, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Inilah doa orang bijak. Tuhan, celikan mata rohani saya. Tunjukkan apa yang belum saya lihat. Saudara, langkah pertama untuk bisa melihat jelas adalah mengakui bahwa kita belum jelas dan kita perlu dicelikan. Ini bukan kelemahan, tapi kedewasaan rohani. Orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling sadar bahwa mereka sangat butuh akan Tuhan. Rasul Paulus, meskipun sudah menjadi rasul yang ya kita anggap luar biasa, berkata di dalam Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi bahkan setelah bertahun-tahun melayani ke sana kemari, Paulus masih merasa perlu mengejar untuk menangkap apa yang Kristus inginkan darinya. Dia tidak merasa sudah sampai atau sudah melihat semuanya dengan jelas. Saudara, ini penting. Ya, jadi ini langkah yang sangat penting, yaitu mengakui bahwa kita belum jelas dan perlu dicelikan. Nah, praktisnya seperti apa, saudara sekalian? Mari kita merendahkan hati dalam doa setiap hari. Mulai dengan kesadaran, mulai dengan pengakuan bahwa kita butuh Tuhan untuk membuka mata kita terhadap hal-hal yang belum kita lihat. Jangan mulai hari dengan merasa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, buka diri untuk belajar dari siapa saja. Tuhan bisa berbicara melalui anak kecil yang baru percaya, bahkan melalui orang yang tidak percaya. Jangan batasi Tuhan hanya berbicara melalui orang-orang senior atau berpendidikan tinggi. Tuhan bisa bicara lewat siapa saja, bahkan yang kita anggap biasa-biasa. Berikutnya, mari kita menerima koreksi dengan hati yang terbuka. Ketika ada orang yang menunjukkan kelemahan atau kesalahan kita, coba kita jangan langsung defensif. Kita minta Tuhan untuk membantu kita melihat apa yang bisa menolong kita di balik koreksi atau teguran itu. Dan tentunya berikutnya, evaluasi diri secara berkala. Tanyakan kepada diri, apa iman saya masih segar? Apa kasih saya masih menyala-nyala berapi-api? Apa saya masih haus akan firman Tuhan? Jika jawabannya tidak, itu tanda bahwa kita perlu dicelikan. Dan bergaullah dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani yang bisa menjadi cermin bagi kita. Mereka bisa membantu kita melihat titik buta dalam hidup kita. Saudara, ada perbedaan mendasar antara orang yang buta sejak lahir dan orang Farisi dalam Yohanes 9. Orang buta sejak lahir memiliki kerendahan hati untuk menerima pertolongan. Dia tahu dia butuh. Dia tahu dia buta. Orang Farisi merasa sebaliknya sudah tidak butuh apa-apa lagi dan mereka tidak buta. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk mata rohani yang terbuka. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ketiga, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi salah satu seperti dari anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anak kecil memiliki karakteristik mereka tahu bahwa mereka tidak tahu. Mereka tidak malu bertanya, mereka tidak merasa sudah tahu segalanya. Mereka terbuka untuk belajar hal-hal baru setiap hari. Inilah sikap yang Tuhan inginkan dari kita, bukan sikap sudah tahu, tetapi sikap ingin tahu lebih. Bukan sikap sudah sampai, tetapi sikap masih dalam perjalanan.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: Rencana Allah adalah agar kita melayani Allah. Sungguh tidak sesuai dengan kitab suci kalau seseorang tidak mau melayani Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Program ini dimulai dengan pertanyaan yang langsung. Apakah Anda tidak menuntaskan rencana Allah? Pertama, kita perlu mengetahui apa rencana Allah. Efesus 2 dengan jelas menyatakan bahwa rencana Allah bagi kita adalah melakukan pekerjaan baik. Kita tidak mungkin mendapatkan atau memelihara keselamatan melalui pelayanan. Namun pekerjaan merupakan bagian penting dari kehidupan Kristiani. Hari ini Charles Stanley menjelaskan bahwa kita memang bukan diselamatkan oleh pekerjaan. Namun kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Suatu perbedaan yang sangat perlu kita pahami. Untuk itu, kami mengundang Anda mendengarkan bagian selanjutnya dari Tidak Menuntaskan Rencana Allah.
0: Saudara pendengar, saya pernah mendengar orang mengatakan saya hanyalah suatu kecelakaan. Atau orang tua saya tidak menginginkan saya. Saya rasa tidak ada maksud yang nyata dalam kehidupan ini, sebab seandainya ada, hal itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang disebut anak Allah sebagai suatu kecelakaan, kenyataannya Anda hidup. Hal itu berarti bahwa Allah mempunyai rencana bagi kehidupan Anda. Demikian banyak orang merasa tidak layak, dan demikian tidak diterima di hadapan Allah. Demikian penuh rasa bersalah dan rasa tidak layak. Ketahuilah bahwa Allah mengasihi Anda. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, Allah sungguh mempunyai rencana bagi kehidupan Anda, entah Anda memahaminya atau tidak, entah Anda melaksanakannya atau tidak. Allah sungguh mempunyai rencana bagi kehidupan Anda. Bacaan hari ini akan memberikan rencana Allah bagi kita semua. Detail rencana Allah bagi kita masing-masing tidak akan diuraikan dalam kitab suci. Namun satu hal yang pasti, ada tiga aspek rencana Allah bagi kehidupan kita semua yang dijelaskan dalam bacaan ini. Jadi, dari manapun asal Anda, siapapun Anda, rencana Allah bagi kehidupan Anda sangat jelas dinyatakan dalam bacaan ini. Rencana Allah bagi kehidupan kita jelas melibatkan kesabarannya terhadap kita. Dahulu kita sudah mati, demikianlah kondisi kita dulu. Kehidupan kita dulu dicirikan oleh pemberontakan dan perlawanan terhadap Roh Kudus. Dan kita hidup di bawah murka Allah, akan tetapi Allah sangat sabar. Bagian dari rencana Allah adalah bahwa Ia dengan sabar mengatasi kita walaupun kita tidak taat dan memberontak terhadap-Nya. Kita semua telah diselamatkan, seharusnya bersujud mengucap syukur bahwa Allah tidak memanggil kita pulang ketika kita masih hidup memberontak terhadap-Nya, sebab kalau tidak, kita sudah akan selamanya terpisah daripada-Nya. Itulah sebabnya kita menyanyikan, sangat besar anugerah-Nya yang selamatkanku, orang berdosa ini. Dahulu, ku tersesat, sekarang selamat, telah ditemukan. Haleluya.

Saudara pendengar, syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita ketika masih berdosa. Allah dengan sabar mengasihi kita, memanggil kita, meyakinkan akan dosa kita, mengirimkan berbagai khotbah dan pengajaran Injil serta kepedulian sesama. Bagian dari rencana Allah bukan saja kesabarannya, melainkan juga pengampunannya. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dahulu kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Alasan Allah melakukan hal itu ada dua. Pertama, kita adalah demonstrasi kasih karunia Allah. Allah akan memberkati kita dalam proses membawa kita ke surga. Selain itu, kita adalah juga piala Tuhan Yesus Kristus atas kematian-Nya di kayu salib. Rencana Allah bagi kehidupan kita melibatkan kesabaran-Nya. Kedua, rencana Allah melibatkan pengampunan-Nya yang juga mencakup posisi baru di dalam Kristus. Kita mendapatkan posisi baru di dalam Kristus bukan oleh pekerjaan kita. Itu bukan hasil pekerjaan-Mu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebagai orang percaya, pekerjaan kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan posisi kita di dalam Kristus. Kita diciptakan di dalam Kristus menjadi putra-putri Allah oleh kasih karunia Allah. Keselamatan kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Hanya pekerjaan satu orang yang menebus dosa kita akan menjadikan kita anak-anak Allah. Kristus mati demi dosa kita. Pekerjaan kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan posisi kita di dalam Kristus. Pekerjaan kita tidak akan mengantarkan kita ke posisi itu. Pekerjaan kita tidak akan mempertahankan kita di dalam posisi itu. Pekerjaan kita tidak ada hubungannya dengan posisi itu. Akan tetapi, begitu kita berada dalam posisi itu, begitu kita menjadi anak Allah, dalam kesabaran-Nya, dalam uluran kasih karunia dan belas kasihan-Nya, Allah mau kita mengingat bahwa rencana-Nya melibatkan lebih dari kesabaran-Nya terhadap kita ketika kita masih memberontak terhadap-Nya. Rencana-Nya melibatkan lebih dari sekedar mengampuni kita dan menulis nama kita dalam kitab kehidupan anak domba, serta menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Rencana-Nya juga melibatkan pekerjaan baik yang telah disiapkan bagi kita masing-masing. Dalam posisi itu bukan karena pekerjaan kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Akan tetapi begitu kita berada dalam posisi itu, kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Coba Anda merenungkannya. Allah akan terus berkarya atas kehidupan kita hingga Ia memanggil kita pulang. Allah telah menetapkan dan telah menyiapkan sebelumnya agar kita hidup melakukan pekerjaan baik. Coba Anda merenungkannya. Apa yang Anda lakukan sebagai anak Allah? Apa yang Anda lakukan sebagai pekerjaan baik dalam kerajaan Allah? Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sebelum kita diselamatkan, kita sudah mati dalam pelanggaran dan dosa kita. Kamu hidup di dalam-Nya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Hal itu terjadi sebelum kita diselamatkan. Sekarang kita telah diselamatkan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam-Nya. Setiap hari dalam kehidupan kita seharusnya merupakan ekspresi kasih karunia, kebaikan, kasih dan belas kasihan Allah yang meluap dari hati yang bersyukur dalam wujud pekerjaan baik demi kemuliaan Allah yang dilakukan bagi satu sama lain. Ide hidup satu hari saja tanpa melayani Allah, tanpa melakukan sesuatu dalam nama-Nya adalah sama sekali tidak sesuai dengan kitab suci. Sebelumnya, kita hidup menurut cara dunia. Sekarang kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita harus hidup melakukan pekerjaan baik. Seharusnya hal itu normal dan alami bagi kita yang percaya. Dengarkan baik-baik. Allah telah menetapkan sebelumnya. Sebelum kita lahir, Allah telah mengetahui bahwa kita akan diselamatkan. Allah telah memilih kita bukan karena hal itu, namun Allah telah mengetahui bahwa kita akan diselamatkan dan Ia memilih kita semua. Ia memilih agar kehidupan kita dicirikan oleh pekerjaan baik. Apa maksudnya pekerjaan baik? Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang bernilai kekal. Ketika orang mengatakan, saya percaya Alkitab, saya percaya dari awal hingga akhir, bahkan termasuk peta-petanya.
Saya percaya semuanya. Lalu, apa yang Anda lakukan dalam nama anak Allah yang Anda ikuti itu? Kalau Anda tidak melayani dia, kalau kehidupan Anda tidak dicirikan dengan pekerjaan baik, maka Anda perlu membaca ulang nats ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau rencana Allah seperti itu, namun kita tidak melakukannya, hal itu berarti kita keluar dari kehendak Allah, melawan kehendak Allah, hidup memberontak terhadap kehendak Allah, dan berdosa terhadap Allah. Sadarkah Anda bahwa segala yang Allah berikan kepada kita dan segala hal yang Allah ajarkan kepada kita adalah untuk dibagikan kepada orang lain? Yesus sendiri mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Pekerjaan baik seharusnya mencirikan orang percaya. Masalahnya, kita seringkali tidak menyadari dan tidak mengakui sudut pandang Allah. Dalam Titus 2 ayat 14 dikatakan tentang Yesus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.

Saudara pendengar, rencana Allah yaitu agar kita bersemangat melayani Dia, bersemangat melakukan pekerjaan baik, setiap paginya bangun mencari kesempatan untuk melayani Allah. Sungguh tidak sesuai dengan kitab suci kalau seseorang tidak mau melayani Allah. Seorang umat Kristiani yang tidak melayani adalah seorang umat Kristiani yang tidak sesuai dengan Alkitab. Demikianlah orang yang tidak mau melayani Allah, yang demikian sibuk dengan dirinya sendiri, yang fokusnya hanya diri sendiri dan masalah-masalahnya sendiri. Padahal, cara terbaik untuk keluar dari masalah adalah mulai melayani Allah yang hidup dan memberikan diri kepada sesama. Maka Anda akan melupakan sebagian masalah Anda. Memberikan diri kepada sesama adalah bagian dari proses kesembuhan. Semuanya itu bukanlah pilihan kita, melainkan rencana Allah. Kita menyukai dua bagian pertama dari rencana Allah. Syukur bahwa Allah itu sabar, puji Tuhan. Syukur atas kasih karunia Allah. Dialah yang menyelamatkan saya, puji Tuhan. Amin. Bagaimana dengan bagian tiga dari rencana Allah? Sadarkah Anda bahwa ketika kita berdiri di hadapan Allah kelak, pekerjaan kita akan dievaluasi? Banyak orang yang menganggap bahwa kematiannya masih lama. Akan tetapi banyak orang yang setiap harinya secara tiba-tiba sadar bahwa kematian itu menantikannya. Suatu hari kelak kita masing-masing akan berdiri di hadapan Kristus di mana Ia akan menunjukkan segala pekerjaan baik yang selama ini kita hindarkan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12-15 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikianlah. Sejak kita menjadi anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, segala tindakan dan perbuatan kita, segala pekerjaan kita adalah ibarat membangun rumah di atas landasan yang adalah Yesus Kristus. Bahan bangunan yang kita pakai ada dua jenis, emas, perak, batu permata, yang justru semakin murni dan cemerlang ketika diuji oleh api, atau kayu, rumput kering, jerami. Allah akan mengevaluasi pekerjaan kita sebagai orang percaya. Saudara pendengar, masalahnya, terlalu banyak orang percaya yang sangat berpandangan picik tentang penghakiman. Bahwa penghakiman masih lama, padahal tidak juga. Kita semua akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus telah mengatakannya dalam kitab Roma. Di sini Paulus mengatakan bahwa pada hari penghakiman tersebut, pekerjaan kita masing-masing akan diuji oleh api. Ada orang yang membayangkan dirinya akan menyelinap masuk surga entah bagaimana caranya. Keliru. Anda akan masuk oleh kasih karunia Allah. Itulah satu-satunya jalan. Ada orang yang mengatakan, yang penting masuk surga. Padahal di sini jelas-jelas dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Seperti apa persisnya? Menurut keyakinan pribadi saya sendiri, ketika kita berdiri di hadapan Kristus kelak, Ia tidak perlu memperlihatkan segalanya tentang kehidupan kita. Ia sudah mengetahui semuanya itu. Ia tidak perlu diingatkan akan apapun. Ketika kita berdiri di hadapan kemahakuasaan, kekudusan, kebenaran dalam hadiratnya dengan segala hikmat dan pengetahuannya yang ilahi, yang serba mencakup, sekali pandang kepada kekudusannya sudah akan menjadikan kita mutlak sependapat dengannya bahwa segala pekerjaan yang kita lakukan demi diri sendiri, segala yang seharusnya kita lakukan namun tidak kita lakukan, segala alasan yang kita berikan, segala yang kita lalaikan padahal mungkin kita lakukan demi kemuliaannya, segala yang kita lakukan karena kesombongan kita, karena sifat mementingkan diri sendiri, demi keuntungan pribadi, dengan motif yang keliru, semuanya itu akan menguap. Hanya yang tersisalah kita akan mendapatkan upah. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Sebagian orang menunggu hingga usia 60 baru percaya. Syukur kepada Allah yang maha sabar, ia baru dipanggil pulang pada usia 62 tahun. Apakah menurut Anda surga akan sama bagi orang seperti itu dibandingkan dengan bagi kita? Bacalah baik-baik tentang upah orang percaya. Di satu pihak,
Orang yang 60 tahun menyia-nyiakan kehidupannya dan baru menyerahkan 2 tahun sisanya bagi Allah. Di lain pihak, orang yang telah menyerahkan kehidupannya kepada Kristus sejak usia remaja hingga akhir hayatnya. Ketika mereka menghadap Tuhan Yesus Kristus, apakah menurut Anda Allah akan mendahulukan orang yang pertama? Saya bukan mengatakan bahwa orang yang kedua akan lebih mudah masuk surga atau lebih baik. Semua orang akan masuk oleh kasih karunia Allah. Akan tetapi, orang yang kedua akan diberikan upah besar, sedangkan orang yang pertama tidak. Sebab ia hanya menyerahkan 2 tahun sisa kehidupannya dan upayanya juga akan sesuai dengan itu. Jadi, kita semua akan menghadap Tuhan Yesus Kristus kelak. Itu pasti. Tidak seorang pun akan terluput. Itu lebih pasti daripada matahari terbit. Kita akan memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan kita. Di sini kita telah diperingatkan bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Allah, yang bernilai kekal. Jadi tidak ada lagi alasan. Pertanyaannya, apa yang akan kita tawarkan? Kita bukan akan membawanya ke surga kelak, melainkan mengirimkannya ke surga mulai dari sekarang. Segala pekerjaan baik bagi kita, segala pemberian kita, segala kesaksian kita, segala pengajaran kita, segala khotbah kita, segala nyanyian kita, segala studi firman Allah kita, kita kirimkan ke surga mulai dari sekarang. Jadi, rencana Allah bagi kehidupan kita

0: diri yang tidak sesuai dengan rencanamu. Dan bila bangun setiap pagi, kami siap sedia untuk engkau pakai bagi pekerjaan baik hari itu. Demi kemuliaanmu dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Bagaimana jawaban Anda terhadap pertanyaan Charles Stanley? Yang mana dalam kehidupan Anda yang bercirikan pekerjaan baik bagi Yesus Kristus? Renungkan kembali ayat yang sering dikatakan hari ini. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apakah Anda melaksanakan tugas untuk mana Allah menyelamatkan Anda? Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan lebih mampu memahami kehendak-Nya, dan hal itu akan memungkinkan kita menanggapi keadaan kita dengan benar. Doa kita hendaknya menggemakan Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Seperti inilah kasih karunia itu. Mephibosheth, sebuah nama yang panjang dan unik. Pasti susah untuk mencetak namanya di seragam tim basket. Mephibosheth adalah cucu Raja Israel, yaitu Saul, yang waktu itu baru berumur 5 tahun. Waktu datang kabar tentang Saul yang mati dalam pertempuran, inang pengasuhnya cepat-cepat mengangkat dia lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Setelah Daud menjadi Raja Israel yang baru, suatu hari ia bertanya kepada bawahannya, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya." Ia diberitahu, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Dan Mephibosheth pun dibawa menghadap Raja Daud di istana. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku ini pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Sejak saat itu, Mephibosheth menikmati hidup seolah-olah ia adalah salah satu dari putra raja. 2 Samuel 9. Ayah saya adalah seorang pengkhotbah. Menggambarkan bahwa di meja makan Raja Daud ada taplak lenan putih yang indah, peralatan makan yang mewah, dan berbagai hidangan yang menarik. Saat Mephibosheth duduk di meja itu, taplak mejanya akan menutupi pangkuannya dan kakinya yang pincang. Kecacatannya akan tertutupi. Ayah saya mengatakan bahwa itu adalah gambaran dari kasih karunia Tuhan yang menutupi semua kekurangan dan dosa kita. Seandainya Anda melihat Mephibosheth sedang duduk di meja itu, Anda tidak akan bisa tahu bahwa ia tidak bisa berjalan. Bukankah itu yang dilakukan kasih karunia Tuhan bagi kita? Waktu kita meminta pengampunan, Dia menutupi dosa kita. Dia membayar kita di kayu salib, dan sekarang kasih karunia-Nya menutupi kekurangan kita. Ambillah waktu sejenak untuk berterima kasih kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Mephibosheth, karena setiap hari Anda bisa bersekutu dengan Raja segala raja.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

Selamat datang di Nabiah Allah. Drama hari ini menceritakan tentang kesetiaan teguh seorang Nabiah kepada Allah dan pengaruhnya terhadap rajanya dan negaranya. Selama lebih dari 50 tahun, raja-raja Israel tidak mengikut Allah. Sebagian besar warga juga terlibat dalam kegiatan penyembahan berhala. Dari latar belakang ini, muncul seorang Nabiah yang setia dan seorang raja muda berhati terbuka terhadap kepemimpinan Allah. Kesetiaan mereka mengubah arah bangsa mereka. Hulda, seorang Nabiah Allah, menikah dengan Salum, pengurus pakaian raja. Mereka tinggal di ibu kota Yerusalem dekat pintu masuk ke Bait Allah. Yosia menjadi raja Yehuda pada usia baru 8 tahun setelah ayahnya dibunuh. Hulda lewat menyampaikan pesan Allah dengan setia, berperan besar dalam arah pemerintahan Yosia. Terlepas dari usia mudanya, Yosia bertumbuh menjadi salah satu raja paling berpengaruh dalam bangsanya. Sedari awal, ia berupaya mengarahkan bangsanya kembali kepada Allah. Kisah hari ini difokuskan pada 2 Tawarikh 34 dari firman Allah yang kudus. Ketika Yosia berusia 26 tahun, para pekerja yang bekerja memulihkan Bait Allah menemukan salinan hukum Allah yang sudah lama terlupakan. Yosia meminta dan mengikuti nasihat Hulda tentang wahyu itu. Akibatnya Allah menunda penghakimannya terhadap negara mereka dan perilaku mereka yang berdosa. Kesediaan Yosia untuk berkonsultasi dengan mereka yang lebih tua dan lebih bijaksana menambah kekuatan dan kredibilitas kepemimpinannya. Mari kita terus belajar tentang raja muda ini dan Nabiah yang mengubah jalan sejarah menjadi lebih baik. Hulda akan menceritakan kisah mereka.

Yosia masih kecil, tidak lebih dari bayi ketika menjadi raja. Terpujilah hatinya, pemerintahan Yosia mengungguli pemerintahan ayahnya Amon, terlepas dari usianya yang muda. Pemerintahan Amon mencakup penyembahan berhala di mana-mana, karena ia memimpin bangsanya menjauh dari Allah. Hal yang sama juga berlaku bagi ayah Amon, yaitu Manasye. Saya tidak dapat menyetujui pembunuhan, tapi sejujurnya, negara kami tidak terlalu rugi ketika hamba-hamba Amon membunuh dia. Terkadang saya bertanya-tanya, betapa negatif pengaruhnya terhadap Yosia seandainya ayahnya masih hidup. Pada saat yang sama, Yosia telah selalu menunjukkan kekuatan batin, keinginan untuk mengikut Allah dan melakukan apa yang benar. Sementara tahun-tahun berlalu, kekaguman saya bertumbuh terhadap pemuda ini, dan komitmennya untuk memperbaiki pemerintahannya dan kehidupan rakyatnya.

0: Kok cepat pulang, Salum? Kurang sehat ya?
1: Bukan, Hulda. Malah aku merasa sangat baik kok. Tadi aku sedang membantu Raja Muda kita dengan pakaiannya ketika ia minta bicara kepadamu. Karena ia menghormatimu dan reputasimu sebagai Nabiah Allah, ia menginginkan bantuanmu dalam mengarahkan negara kita.
0: Puji Tuhan! Sudah saatnya kita punya raja yang hatinya condong kepada kebenaran serta petunjuk Allah. Usianya boleh baru 16 tahun, tapi ia sudah menunjukkan hikmat yang lebih besar daripada ayahnya atau kakeknya.
1: Tepat sekali.
0: Kapan ia mau bertemu dengan aku?
1: Sekarang, kalau bisa.
0: Mana ada tugas yang lebih berbobot daripada memenuhi permintaan raja. Ayo duluan, Salum. Aku menyusul di belakangmu.

0: Yang mulia,
1: Salum, cepat sekali. Aku kira kamu makan siang dulu sebelum kembali.
0: Ketika saya menjelaskan permintaan tuan, Hulda langsung minta buru-buru kemari.
2: Yang mulia, sungguh suatu kehormatan bagiku untuk menyampaikan pesan Allah bagi tuan dan bangsa kita. Sudah bertahun-tahun aku menantikan kesempatan ini.
1: Panggil aku Yosia saja. Kan ibu sudah mengenalku sejak kecil. Walaupun aku sudah 8 tahun menjadi raja, namun aku masih gigup kalau orang dewasa memanggil aku Yang Mulia. Lagi pula, justru aku yang mendapatkan kehormatan. Ibu telah berusaha membantu aku semampunya. Tapi aku tahu, aku membutuhkan pertolongan Allah kalau mau menjadi pemimpin yang efektif. Sebagaimana yang ibu ketahui, ayahku jauh dari membantu dalam bidang itu. Aku sayang kepadanya dan aku kehilangan dia. Tapi yang jelas, ia bukan orang yang takut akan Allah.

Maka demikianlah awal persahabatan mengagumkan dan kembalinya bangsa kami kepada Allah secara bertahap. Ketika Yosia berusia 20 tahun, ia sudah yakin mengambil peran kepemimpinannya dan mulai menghancurkan berhala-berhala dan mesbah-mesbah yang didirikan oleh ayahnya dan pemimpin-pemimpin sebelumnya untuk penyembahan semu.

0: Pagi-pagi mereka sudah mulai bekerja ya, Salum?
1: Betul. Dan sudah layak dan sepantasnya. Semakin cepat berhala-berhala dan mesbah-mesbah itu dihancurkan, semakin cepat bangsa kita akan mengerti bahwa semuanya itu tidak berkuasa. Kok bisa ya orang percaya bahwa buatan tangan manusia layak disembah? Allah yang Esa, yang menciptakan dunia dengan segala isinya, itulah satu-satunya Allah yang layak disembah.
0: Kita harapkan saja agar mereka yang sempat terperangkap dalam penyembahan berhala akan cepat bergabung dengan kita dalam penyembahan kepada Allah yang Maha Kuasa.
1: Seandainya hal itu diserahkan kepada Yosia, kita sudah menuju ke arah itu sih. Begitu orang-orangnya selesai menghancurkan pusat-pusat penyembahan berhala itu, yang tersisa hanyalah kayu api dan debu.
0: Syukurlah, tapi yang terpenting adalah apakah kita membiarkan Allah menyucikan kita? Kalau kita hanya dari luarnya saja kelihatan suci, percuma. Transformasi batin kita harus tuntas. Dari sanalah perubahan sejati berawal, baik secara individu maupun sebagai sebuah bangsa.

Ketika Yosia berusia 26 tahun, setelah menyucikan negeri kami, ia memerintahkan bait Allah dipulihkan. Belum pernah terdengar pekerjaan seperti itu. Suara orang-orang memotong kayu dan batu bergema di seluruh penjuru kota. Hari demi hari, suara orang bekerja berlanjut, dengan debu berterbangan kemana-mana. Tapi sungguh, itu adalah pekerjaan yang indah. Melihat rumah Allah bangkit kembali, dipulihkan kepada kemegahan yang semula, membuat mata saya berkaca-kaca dan hati saya bernyanyi. Kami sudah terlalu lama mengabaikan rumah ibadah Allah. Namun, Raja Muda kami tetap setia kepada janjinya. Ia tidak mau berhenti hingga pekerjaan Allah tuntas. Di tengah-tengah semua kesibukan ini, Sang Imam Besar Hilkia mendapatkan suatu penemuan luar biasa.

Menarik. Entah apa isinya bejana-bejana tua ini. Astaga. Ya Tuhanku. Firman-Mu tersimpan di sini selama ini. Dan kami tidak tahu. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Aku harus memberitahu Safan. Raja harus segera mengetahui hal ini.

0: Safwan, kamu takkan percaya nih. Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan.
1: Kamu menemukan apa?
0: Kitab Taurat Allah, hukum yang Allah berikan kepada Musa. Nih, lihatlah.

0: Salam yang mulia.
1: Safwan, senang sekali melihatmu. Bagaimana kabarnya pekerjaan di Bait Allah?
0: Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja.
1: Bagus. Tolong beritahu semua orang betapa aku menghargai kerja keras mereka.
0: Baik, Tuan. Tampaknya segalanya berjalan sesuai jadwal. Mungkin kita bahkan akan selesai lebih awal.
1: Terima kasih, Safwan, atas laporanmu yang membesarkan hati. Itu saja atau ada lagi yang lain?
0: Sesungguhnya ada yang lain yang mulia.
1: Silahkan.
0: Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku.

Lalu Safan membacakan kitab Taurat itu. Ketika Yosua mendengarkan perkataan itu dan sadar betapa jauh bangsa kami telah jatuh ke dalam dosa, ia menangis dan mengoyakkan jubahnya karena duka. Lalu ia memerintahkan kepada Safan, Hilkia, dan 3 orang lainnya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini."

0: siapapun mereka. Yang jelas, mereka punya misi yang jelas. Entah apa yang terjadi.
1: Bukankah itu Safan dan anaknya Ahikam? Dan Hilkiah?
0: Rasanya iya. Dan yang lain adalah Abdon, anak Mika, dan Asaya, ajudan sang raja.
1: Kelompok yang mengesankan. Entah apa mau mereka.
2: Salam, Salum dan Hulda. Kami datang kepadamu dalam nama Raja Yosia.
0: Selamat datang semuanya. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Raja Muda kita?
2: Sekarang ini agaknya tertekan. Sebagaimana yang kalian ketahui, pekerjaan pemulihan Bait Allah berjalan dengan baik.
1: Makanya, seharusnya Yosia senang, bukan?
2: Ia memang senang dengan pekerjaan itu. Masalahnya, Hilkiah menemukan kitab Taurat yang diberikan kepada Musa. Setelah ku bacakan bagi Yosia, ia demikian sedihnya sampai-sampai mengoyakkan jubahnya dan langsung meminta masukan kalian tentang apa yang dikatakan kitab tersebut dan apa yang harus kita perbuat.
1: Oh, begitu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas petunjuknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu, dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya, aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya.
3: Maksudmu sang raja akan wafat?
1: Pasti. Kita semua akan mati. Tapi sang raja takkan segera wafat. Allah hanya mau memberitahu dia bahwa ia akan menunda penghakimannya hingga setelah Yosia wafat. Karena komitmen Yosia untuk mengikut

0: sang raja. Yosia langsung mengumpulkan tua-tua, para imam, para nabi, dan semua orang ke bait Allah. Ia bacakan perkataan dari kitab Taurat di hadapan mereka. Semua orang mendengar dengan jelas dosa-dosa yang telah mereka perbuat dan penghakiman Allah yang akan datang. Lalu Yosia berbicara kepada kami dari hatinya.
1: Kalian sudah mendengar firman Allah. Hatiku remuk karena kita telah demikian jauh hanyut dari Taurat-Nya. Kita telah menyembah ilah-ilah semu. Kita tidak hidup sebagai saksi yang setia bagi tetangga-tetangga kita. Oleh karenanya, penghukuman Allah akan datang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bersumpah kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada kalian, rakyatku, bahwa aku akan menyembah Allah yang Esa seorang. Aku tantang kalian untuk bergabung. Akibat atas dosa-dosa kita di masa lalu akan datang. Tapi Allah akan mengampuni kita dan memulihkan kita kalau kita kembali kepada-Nya. Semoga kita seperti nenek moyang kita Yosua mendeklarasikan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.

0: Betapa senang mendengar bangsa kami menanggapi Yosia, sebagaimana nenek moyang kami menanggapi Yosua.
1: Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita.

dan mereka sungguh beribadah kepada Tuhan. Selama Yosia masih hidup, bangsa kami dengan setia mengikut Allah. Raja muda yang memulai pemerintahannya sebagai anak kecil ini telah bertumbuh menjadi salah satu raja terbesar yang pernah dikenal oleh bangsa kami. Sungguh suatu kehormatan melayani dia dan berperan dalam arah kepemimpinannya. Betapa saya memuji Allah bahwa ia berfirman melalui saya. Yosia mendengarkan dan taat.

Nabiah Hulda dan sang raja muda yang ia berikan nasihat dengan jelas menunjukkan bahwa Allah punya rencana bagi hidup kita masing-masing. Tua, muda, kaya, miskin, lelaki, perempuan. Ketika Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun, Allah menyediakan Nabiah Hulda baginya. Belakangan ketika hukum Taurat Allah ditemukan dan Yosia membutuhkan petunjuk, ia berpaling kepada Hulda untuk menemukan jawabannya. Walaupun ada juga nabi-nabi terkenal lainnya pada waktu itu, namun tidak seorang pun mempertanyakan otoritas Hulda sebagai juru bicara Allah. Hulda sendiri mendeklarasikan bahwa pesan yang disampaikan adalah dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Berulang-ulang, ia memulai pesannya dengan beginilah firman Tuhan. Keterbukaan Hulda terhadap Allah memberdayakan dia untuk mengarahkan Yosia dalam menerapkan kebenaran Allah terhadap hidupnya sendiri serta kerajaannya. Pesan yang Hulda sampaikan adalah pesan penghakiman karena dosa-dosa bangsa itu. Tapi Allah menunda penghakimannya setelah Yosia wafat. Karena kerendahan hati Yosia, keprihatinan, dan tekadnya untuk memimpin bangsanya kembali kepada Allah. Kesetiaan nabiah dan raja muda ini menuntun kepada pembaharuan rohani keseluruhan bangsa mereka. Semoga komitmen mereka yang teguh menantang kita untuk melakukan hal yang sama. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan menyerahkan hidup kita

kita untuk mengikuti Dia, kita menerima pengampunan dan hidup kekal. Roh-Nya datang untuk hidup di dalam kita dan menolong kita. Firman Allah mengatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Allah mau kita bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi lebih kuat dalam iman kita. Kita bertumbuh sebagai orang percaya dengan membaca firman Allah setiap harinya. Firman Allah menolong kita mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup. Kita juga bertumbuh sebagai orang percaya dengan berdoa setiap hari. Hendaknya kita memuji Dia karena kebaikannya dan kemurahan hatinya, serta bersyukur kepadanya atas berkat-berkatnya kepada kita. Hendaknya kita minta ampun dari dosa-dosa kita. Hendaknya kita minta bimbingan sementara kita menjalani setiap harinya. Cara yang baik untuk mengawali setiap harinya adalah membaca sebagian firman Allah dan melewatkan waktu dengan berdoa. Mengikut Kristus tidaklah selalu mudah. Orang percaya sering dianiaya karena menjadi pengikut Kristus. Hendaknya kita tidak heran ketika orang lain menganiaya kita dan menyusahkan kita karena kita percaya kepada Kristus. Yesus sendiri mengatakan, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Yohanes 15 ayat 20-21. Yesus juga mengatakan, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Matius 5 ayat 11-12. Kasih dan pengampunan hendaknya mencirikan hidup kita sebagai orang percaya, bahkan ketika menghadapi penganiayaan. Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Ketika Yesus sudah sekarat di kayu salib, Ia berdoa bagi mereka yang membunuh Dia. Ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Kita tidak sendirian menghadapi penganiayaan. Allah tahu tentang setiap ujian yang kita hadapi dan Ia menyertai kita. Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5. Karena hadirat-Nya dalam hidup kita, kita dapat mengutip perkataan kitab suci, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ibrani 13 ayat 6. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya, dan setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih telah datang ke dalam hidupku. Tolonglah aku bertumbuh sebagai orang percaya. Tolonglah aku kuat ketika penganiayaan datang kepadaku. Terima kasih bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan aku sendirian. Tolonglah saudara-saudariku dalam Kristus, dimanapun mereka berada, yang menderita penganiayaan sekarang ini. Dalam namamu, aku berdoa. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Ya Tuhan Yesus, terima kasih telah datang ke dalam hidupku. Tolonglah aku bertumbuh sebagai orang percaya. Tolonglah aku kuat ketika penganiayaan datang kepadaku. Terima kasih bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan aku sendirian. Tolonglah saudara-saudariku dalam Kristus, dimanapun mereka berada, yang menderita penganiayaan sekarang ini. Dalam namamu, aku berdoa. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Semoga Allah memberkati saudara dengan berlimpah.
sementara saudara hidup demi Dia setiap harinya. Sampai jumpa.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

kehadiran Tuhan. Atau bahkan kau dapati dirimu sedang terhilang dari hadapannya. Kasih Bapa tak pernah berubah. Dia terus memanggil dan menunggumu pulang.

0: bisa tetap sehat, tangguh, dan efektif melayani Tuhan.
1: Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Robin Simanjuntak. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan perjalanan hidup hamba-hambanya bekerja di ladang Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang tersesat dengan mengorbankan kesenangan, kemewahan, keglamoran kota besar, masuk ke desa-desa, bahkan ke pelosok terpencil untuk orang-orang marginal, bahkan orang-orang yang terabaikan. Mereka hidup berkekurangan hingga titik paling bawah, bahkan minus. Kita dapat mendukung narasi perjalanan hidup mereka melalui doa, dana, dan daya. Pada episode kali ini, kita akan mendengar kesaksian dari PDP Marinawati STH di Desa Nampuhulu, Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya Pendeta Marinawati STH. Saya melayani di Gereja Pentakosta Isa Almasih atau GPIA sebagai gembala jemaat. Saya melayani di sebuah gereja kecil di pedalaman yang tidak mudah untuk dilalui kendaraan-kendaraan. Jemaat saya hidup dalam kemiskinan. Pemberian persembahan yang diberikan oleh jemaat jumlahnya sedikit, ditambah ekonomi yang...
2: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: buatku menang atas segala.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Alkitab Membantu Kita Mengatasi Godaan, bagian 4. Nats Alkitab dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nafsu sama alaminya bagi kita seperti bernafas. Nafsu daging kita hidup untuk memenuhi keinginannya yang egois. Nafsu daging tidak pernah merasa cukup atau berhenti menginginkan lebih. Sebaliknya, nafsu daging kita yang baru mendambakan lebih banyak hal yang memuaskan Roh Kudus yang hidup dalam roh kita yang telah ditebus. Kita lebih mengenal daya tarik daging karena kita telah menginvestasikan lebih banyak waktu dan energi untuk memeliharanya. Kita memahami urgensi, daya tarik, kendali, dan tarikannya yang kuat. Namun, saat kita menginvestasikan waktu dan energi yang sama pada hal-hal yang menyenangkan Roh Kudus, kita mengalami kepuasan dan kuasa yang hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus. Jadi, apa sebenarnya arti hidup dalam roh? Paulus memberitahu kita, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14. Ada cara untuk hidup mengatasi tarikan gravitasi daging. Cara yang lebih baik daripada hidup dalam siklus kekalahan, pertobatan, lalu kekalahan lagi yang terus-menerus. Memang Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni dan memulihkan, yang menerima pengakuan tulus dari hati umat-Nya dan mengampuni semua pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Namun, hidup yang berkelimpahan berarti hidup di mana sebagian waktu Anda dihabiskan untuk bersuka cita dalam kemenangan. Sama seperti hidup dalam daging, menyiratkan hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, sebagaimana diuraikan dalam firman Tuhan. Dan hasil akhirnya adalah bahwa kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 60. Kepentingan Kristus atau diri sendiri. Firman Tuhan dari Kitab Filipi pasal 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mencari kepentingan diri sendiri adalah natur manusia yang lama. Sedangkan mencari kepentingan Kristus adalah natur manusia yang baru. Hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Orang percaya dilahirkan dari Allah dan memiliki hidup yang baru. Bagi orang percaya, perubahan hidup yang radikal sedang terjadi. Dari mencari kepentingan diri sendiri menjadi mencari kepentingan Yesus Kristus. Perubahan yang demikian memerlukan proses waktu dan ketaatan seumur hidup. Penyangkalan diri adalah penolakan kepentingan diri sendiri, karena Kristus telah hidup di dalam hati. Bagaimanakah membedakan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan Kristus? Sebab perbedaan kedua hal itu adalah tipis sekali. Mencari kepentingan Kristus bisa berubah menjadi mencari kepentingan diri sendiri, dan sebaliknya. Bahkan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Kristus pun seringkali terjadi interaksi dan bercampur baur, sehingga sulit sekali membedakan keduanya. Baik mencari kepentingan Kristus maupun kepentingan diri bersumber dari dalam hati. Siapakah mengetahui isi hati sendiri? Marilah kita membedakan kedua hal itu dari segi natur, motif, dan objek pelayanan. Pelayanan rohani dilakukan dengan berdasarkan kasih karunia Allah dan kekuatan roh.
2: Bagi mereka yang mencari kepentingan Kristus, sumber kekuatan pelayanan berasal dari Roh Kudus. Akhir pelayanan itu selalu disertai pujian kepada Tuhan Allah atas pertolongannya. Sedangkan pelayanan rohani yang mementingkan diri sendiri lebih bersandar pada kekuatan diri sendiri. Mereka memulai dengan keyakinan diri sendiri dan mengakhiri dengan pujian diri karena jasa diri. Barang siapa mencari kepentingan Yesus Kristus, ia selalu mencari pujian dari Tuhan dan bermegah di dalam Dia. Barang siapa mencari kepentingan diri sendiri, ia mencari pujian manusia dan konfirmasi orang lain. Ketika pujian tidak hadir, hati pun menjadi kecewa dan marah. Orang yang memuji diri tidak tahan uji, dan orang yang dipuji Tuhan akan tahan uji. Kepentingan diri menempatkan diri sendiri sebagai tuan atas orang lain. Sedangkan bagi yang mencari kepentingan Yesus Kristus, menempatkan diri sebagai hamba bagi Tuhan dan sesama. Karena ia menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, bagaimanakah kita membedakan kepentingan diri dan kepentingan Kristus? Kedua, apakah kita merasa sulit sekali mendengar kritikan orang lain terhadap pelayanan yang kita lakukan? Mengapa demikian? Berikanlah alasannya. Tiga, renungkanlah mengapa kita begitu giat melayani Tuhan. Berikanlah alasan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
4: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just Ask bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok.

Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang.

Wajah iman, pongo, keberanian. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid.

0: Hemingway pernah mengatakan bahwa keberanian adalah ketakutan yang berdoa. Jika dia benar, maka seorang pria dari Zamboanga memiliki keberanian. Zamboanga adalah sebuah kota di Mindanao, Filipina Selatan, yang mengalami banyak konflik dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pria yang berasal dari Zamboanga ini dikenal dengan nama Pongo. Dia bekerja sebagai insinyur radio untuk Far East Broadcasting Company, FEBC. Suatu hari, beberapa penembak beragama Muslim datang ke area kantor FEBC dengan menggunakan sepeda motor. Mereka masuk ke studio dan mulai menembak dengan senjata mereka, mengakibatkan tewasnya Greg Pakebis. Insinyur yang menjaga stasiun radio tetap berjalan, serta Greg Hapala, seorang pendeta yang memiliki program Injil yang disiarkan di berbagai stasiun radio.
0: Pongo ketakutan. Dia mungkin menjadi orang berikutnya yang akan ditembak mati. Dia masih punya istri dan anak, dan dia tidak ingin mengambil resiko.
1: Pongo memiliki sebuah becak motor. Ia kemudian menggunakannya untuk memberikan jasa angkutan dengan harga yang terjangkau. Pongo berpikir bahwa jika beruntung, ia dapat menghasilkan cukup uang dari pekerjaan ini untuk menopang keluarganya. Ia yakin bahwa peluang untuk meninggal dalam kecelakaan lalu lintas itu lebih rendah daripada menjadi korban penembakan oleh teroris. Jadi, dia memutuskan untuk berhenti bekerja di radio.
0: Beberapa hari kemudian, Pongo sedang mengendarai becaknya sambil memikirkan dua orang yang mati karena Yesus. Ia mulai memahami apa yang dirasakan oleh para murid ketika mereka melarikan diri saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani.
1: Pongo lalu memutuskan untuk kembali ke stasiun radio. Dia akan malu jika ternyata dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jika ia harus mati, ia ingin mati demi Kristus.
0: Dia bekerja dengan tenang, namun penuh kekhawatiran. Dia berdoa dan menunggu. Lalu, hal yang dia takutkan terjadi. Menurut seorang rekan kerjanya, beberapa hari setelah Pongo kembali bekerja, beberapa sepeda motor dengan cepat masuk ke area studio. Karena penyerangan sebelumnya datang dengan sepeda motor, para staf takut bahwa mereka datang kembali untuk membunuh semua penyiar. Orang-orang dengan cepat bersembunyi di bawah meja dan masuk ke dalam lemari.
1: Tapi tidak dengan Pongo. Dia dengan sengaja berjalan menuju panel kontrol di ruang rekaman dan duduk di kursi. Jika saya akan ditembak, katanya, saya lebih memilih untuk menyampaikan Injil melalui radio daripada bersembunyi di bawah meja.
0: Tapi ternyata tidak ada aksi teroris dan tidak ada yang terluka. Tetapi Pongo tidak mengetahuinya karena ia dengan berani kembali bekerja menyampaikan Injil.
1: Luar biasa. Hemingway benar ketika dia mengatakan, rasa takut yang telah didoakan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan yang sangat berani. Selama bertahun-tahun saya telah mendengar tentang banyak tindakan yang penuh dengan keberanian. Dan sekarang Pongo bergabung dalam barisan orang-orang yang saya anggap sebagai pahlawan sejati.
0: Pahlawan iman yang sejati bukanlah orang-orang terkenal yang wajahnya sering kita lihat di televisi atau yang mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Mereka adalah orang biasa yang rela mati demi apa yang mereka percaya. Seperti dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus dan Barnabas dijuluki sebagai orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 15 ayat 26.
1: Jadi, apa yang bersedia Anda korbankan demi iman Anda? nama Anda, reputasi Anda, buatlah keputusan untuk mengikut Yesus.
0: Saudara pendengar, keberanian tidak ada hubungannya dengan pendidikan, uang, atau kekuatan fisik Anda. Keberanian itu tergantung pada karakter pribadi Anda dan kekuatan yang Anda peroleh dari mempercayai Tuhan.
1: Saudara pendengar, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda harus menjadi seseorang yang berani? Jelaskan, apa yang akan Anda pertaruhkan demi iman Anda? Jika Anda adalah pungu, apakah Anda akan melanjutkan bisnis beca Anda? Atau kembali melayani Tuhan?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari, untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: kasihilah aku, demikianlah firman Tuhan. Ia minta Anda mengasihi dia. Anda bersedih hati karena Anda tidak merasa ada kasih dalam hati Anda. Akan tetapi, kasih tidak diungkapkan dalam perasaan, melainkan dalam ketaatan dan kesabaran selama masa-masa pencobaan. Hanya dengan ketabahan hati, maka Anda dapat menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda mengasihinya. Mengasihi Tuhan berarti senantiasa memihak kepada Tuhan dan memilih jalannya. Lakukanlah hal itu, maka Ia akan menggenapi janjinya kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: inti kesaksian kita. Mintalah Tuhan membuat Anda melihat peluang untuk menceritakan bagaimana Yesus mengubah hidup Anda. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 24.
1: Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, apakah Anda pernah mencoba menyampaikan kesaksian? Mungkin Anda tidak tahu dari mana harus memulai atau apa yang harus dikatakan. Cobalah berpikir seperti ini. Anda hanya menyampaikan cerita tentang apa yang telah Yesus Kristus lakukan dalam hidup Anda dan membiarkan orang lain tahu bagaimana mengikut Dia. Untuk bersaksi dengan efektif, sebaiknya tidak hanya berkata, Anda diselamatkan jika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat. Orang akan menghargai kejelasan tentang jalan keselamatan yang sesungguhnya. Jadi sebaiknya dijelaskan siapa Yesus itu dan juga kepercayaan spesifik yang membawa pengampunan dosa dan menjadikan mereka bagian dari keluarga Tuhan. Memang, seseorang bisa diselamatkan tanpa memahami sepenuhnya peran salib. Tetapi, orang percaya baru akan memulai perjalanan rohani mereka dengan lebih kokoh jika mereka memahami pentingnya pengorbanan penebusan Yesus. Saudara pendengar, berdoalah untuk peluang-peluang dapat membagikan kabar baik. Anda mungkin mendapati Tuhan mau Anda berbicara pada orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin Anda adalah satu-satunya orang dalam hidup mereka yang memiliki pengetahuan yang sejati tentang Tuhan. Dan ingat, sekalipun mereka tidak langsung menerima kebenaran itu, kesaksian Anda yang unik bisa tetap menabur benih. Bacalah 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan 8. Jadi mintalah keberanian dari Tuhan untuk berbicara tentang yang telah Dia lakukan untuk Anda. Kemudian pergilah dan jadikanlah murid bagi Kristus dengan membagikan pesan Anda dengan penuh kasih dan percaya diri.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 8 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 15 hingga pasalnya yang ke-17 ayat 14. Namun kita akan membacanya pada pasal 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Tangan-Mu telah membentuk kami. Berilah kami pengertian, agar kami dapat memahami dan melakukan segala perkataan dan kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 17 ayat 5-14. Tetapi kata Absalom, panggillah juga Husai orang Arki, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang menghadap Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, beginilah perkataan yang disampaikan Ahitofel, apakah kita akan mengikuti nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu Husai berkata kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pejuang, dan mereka mengganas seperti beruang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan tentaranya tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi di salah satu liang atau tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas, siapapun yang mendengarnya akan berkata, tentara yang mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Seorang gagah perkasa yang berhati singa pun pasti gentar, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pejuang, dan yang menyertai dia adalah orang-orang gagah perkasa. Sebab itu aku menasihatkan agar seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berhimpun kepadamu, seperti banyaknya pasir di tepi laut, dan engkau sendiri harus maju bertempur. Kita mendatangi dia dimanapun ia berada dan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi. Tidak akan ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, seluruh Israel akan membawa tali ke kota itu, dan kita akan menyeret semuanya ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Kata Absalom dan seluruh orang Israel, nasihat Husai orang Arki lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Memang Tuhan telah memutuskan untuk menggagalkan nasihat baik dari Ahitofel, supaya Tuhan mendatangkan malapetaka atas Absalom.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Ahitofel dikenal dengan nasihatnya yang bijak, bahkan hampir-hampir seperti petunjuk yang diminta dari Allah. Akan tetapi, sebijak apapun manusia, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Husai yang merupakan orang kepercayaan Daud yang berpura-pura mendukung Absalom diberi kesempatan untuk memberikan nasihat. Husai pun memberikan nasihat yang berbeda dari nasihat Ahitofel. Husai mendorong Absalom untuk langsung turun ke medan perang dan menaklukkan Daud dengan tangannya sendiri. Absalom yang dikuasai arogansi pun melihat nasihat Husai itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Alkitab mencatat bahwa hal ini terjadi karena Tuhan telah memutuskan untuk menggagalkan rencana Ahitofel dan mendatangkan celaka kepada Absalom sebagai hukumannya atas kejahatan Absalom. Tuhan memakai arogansi Absalom untuk menghukumnya. Amsal pasal 16 ayat 9 menyatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia bisa merancang dan memiliki rencananya sendiri, namun tetap kehendak Tuhanlah yang terjadi. Melalui firman Tuhan hari ini dan nasihat Amsal, kita belajar bahwa manusia bisa saja memiliki bermacam-macam rencana. Tetapi pada akhirnya tetaplah Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup manusia. Sebab itu, sebijak dan sepandai apapun kita hari ini, jangan sampai kita menjadi sombong dan tidak mau melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Jangan sampai karena kesombongan kita merasa diri mampu dan tidak membutuhkan Tuhan, serta tidak mau tunduk pada kehendak-Nya. Hidup menentang Tuhan dan berada di luar rencananya hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Hanya rancangan Tuhan yang tak pernah gagal. Karena itu, hiduplah dalam kehendak Allah dan ikuti rencananya. Sebab sebesar apapun hambatan yang akan menghadang, rencananya pasti terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saat rencana kami pudar dan jalan terasa buntu, mampukanlah kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu selalu indah pada waktunya. Kiranya hati kami teguh bersandar kepada-Mu, sebab rencana-Mu tidak pernah gagal dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul, Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan. Nas Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Pada Olimpiade 1996, pesenam Kerry Strack memikul beban berat untuk memenangkan medali emas bagi timnya. Yang harus dilakukannya hanyalah melakukan lompatan yang sukses dan Amerika Serikat akan memenangkan medali emas. Namun saat melakukan lompatan pertamanya, pergelangan kakinya terkilir dan hampir tidak bisa berjalan. Ia jatuh dan tidak memperoleh skor yang dibutuhkan untuk menang. Duduk di atas matras dengan air mata mengalir di wajahnya, ia menangis karena dua alasan. Pertama, ia kesakitan. Kedua, ia tidak dapat melihat cara untuk mengejar skor yang dibutuhkan untuk menang. Namun ia harus melompat lagi. Ia merasa ingin menyerah. Tetapi pelatihnya yang berdiri di pinggir lapangan berkata, "Kamu bisa melakukannya, Kerry." Sambil tertatih-tatih saat mencoba mempersiapkan diri untuk melompat, ia merasa sulit untuk bergerak. Setelah melompat, ia menjelaskan kepada seorang pewawancara bahwa yang dapat ia lakukan untuk bertahan adalah terus memperhatikan pelatihnya. Pelatihnya mencegahnya untuk fokus pada rasa sakit di pergelangan kaki. Ia kesakitan. Ia menangis, tetapi pelatihnya percaya kepadanya. Dan dia menemukan kekuatan dari dorongan sang pelatih yang tidak dimilikinya sendiri. Bahkan dengan pincang, dia mulai berlari dan melompat. Dia harus mendarat dengan benar agar menang. Dia harus mencoba melakukan ini dengan satu pergelangan kaki yang sehat dan satu pergelangan kaki yang cedera. Dan dia berhasil. Dengan dorongan pelatihnya yang mendukungnya, dia melakukan hal yang mustahil. Dia memperoleh skor yang cukup tinggi bagi tim Amerika Serikat untuk memenangkan medali emas. Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Tuhan Sumbernya, Kitalah Pengelolanya. Beberapa waktu lalu, saya membaca kisah menarik tentang Truett Cathy, pendiri ayam goreng Chick-fil-A. Secara logika bisnis, keputusan yang ia ambil terasa tidak masuk akal ketika banyak perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan membuka usaha 7 hari seminggu. Ia justru menutup seluruh gerainya setiap hari Minggu. 1 hari penuh tanpa pemasukan, bagi sebagian orang itu mungkin dianggap keputusan yang merugikan. Tapi bagi Truett Cathy, ada prinsip yang lebih penting daripada keuntungan. Ia percaya bisnisnya bukan miliknya. Bisnis itu milik Tuhan. Kalimat itu terasa sederhana, tetapi sebenarnya mengandung salah satu prinsip kerajaan Allah yang paling penting. Allah adalah pemberi, kita hanyalah pengelola. Seringkali kita menganggap diri kita sebagai pemilik, bekerja keras, berjuang, berpikir, mengambil resiko. Lalu secara tidak sadar muncul pikiran, ini hasil saya. Memang kita tidak mengucapkannya dengan mulut, tetapi sikap hati kita sering menunjukkan hal itu. Akibatnya hidup menjadi berat. Kita takut kehilangan, takut masa depan, takut bisnis menurun, takut investasi salah, takut berkat berhenti mengalir. Mengapa? Karena merasa semuanya bergantung pada kita. Sesungguhnya haruslah kita ingat kepada Tuhan Allah kita, sebab Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan baik-baik, bukan hanya kekayaan yang berasal dari Tuhan. Kemampuan untuk memperoleh kekayaan pun berasal dari Tuhan. Idenya berasal dari Tuhan, kesempatan berasal dari Tuhan, kesehatan berasal dari Tuhan, nafas yang kita hirup hari ini pun berasal dari Tuhan. Kalau demikian, apa sebenarnya yang benar-benar milik kita? Bahkan hidup kita sendiri adalah titipan Tuhan. Sebelum kita lahir, Dia sudah memiliki rancangan bagi hidup kita. Dia sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita jalani. Kita datang ke dunia bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pengelola dari apa yang Tuhan percayakan. Ketika kebenaran ini masuk ke dalam hati, sesuatu berubah. Tekanan mulai berkurang. Kita tetap bekerja keras, tetapi kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita tetap bertanggung jawab, tetapi tidak memikul beban seolah-olah seluruh dunia berada di pundak kita. Ada perbedaan besar antara tanggung jawab dan beban. Tanggung jawab membuat kita bertindak. Sebaliknya, beban membuat kita tertekan. Tuhan berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang hidupmu." Bukan karena hidup

0: memiliki damai yang berbeda. Mereka tetap menghadapi tantangan, tetapi tidak hidup dalam kepanikan. Kembali kepada Truett Cathy. Ketika ia memutuskan menghormati Tuhan dengan menutup Chick-fil-A setiap hari Minggu, banyak orang menganggapnya tidak bijaksana secara bisnis. Namun hasilnya justru sebaliknya. Perusahaannya berkembang menjadi salah satu jaringan restoran paling sukses di Amerika. Bahkan penjualan per gerainya melampaui banyak pesaing yang buka 7 hari seminggu. Why? Karena ia memilih mempercayai prinsip Tuhan daripada logika ketakutan. Ia hidup sebagai pengelola, bukan pemilik. Dan disitulah letak pelajaran yang sangat penting bagi kita. Tuhan tidak sedang mencari orang yang memiliki banyak. Tuhan sedang mencari orang yang dapat dipercaya. Orang yang sadar bahwa uang, rumah, bisnis, pelayanan, keluarga, bahkan hidupnya sendiri adalah titipan Tuhan. Ketika kita melihat semuanya sebagai titipan, kita tidak lagi terlalu takut kehilangan. Kita juga tidak lagi terlalu sulit memberi, sebab kita sadar bahwa sumber kita bukanlah apa yang ada di tangan kita, melainkan Dia yang mengisi tangan kita. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan urutannya. Bukan mengejar tambahan terlebih dahulu. Bukan mengejar uang terlebih dahulu. Bukan mengejar keamanan terlebih dahulu. Tetapi Tuhan terlebih dahulu. Ketika posisi hati benar, damai pun datang. Dan kita melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Anda cukup berani untuk taat? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan pasal 31 ayat 6. Waktu Musa tahu bahwa ajalnya sudah dekat, ia memberikan amanat kepada Yosua dan mengatakan, "Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh." Ulangan pasal 30 ayat 11. Sebagai seseorang yang tahu umurnya tinggal beberapa hari atau bahkan beberapa jam, lagi ia berkata dengan terus terang. Ia mengatakan bahwa ketaatan adalah pilihan yang harus kita ambil. Juga bahwa ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan membawa kesukaran. Lalu ia memberi perintah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan pasal 31 ayat 6. Pikirkan sejenak perkataan ini dalam kaitannya dengan hidup Anda sendiri. Anda mungkin berkata, tunggu dulu, bukankah itu janji perjanjian lama, sedangkan Anda berbicara tentang hidup kita sekarang? Benar, itu adalah kali pertama Tuhan membuat janji seperti itu. Dan Anda bisa menemukannya di kitab Ulangan yang ada di Perjanjian Lama. Itu merupakan bagian dari apa yang disebut oleh teman-teman kita yang orang Yahudi sebagai Taurat yang menjadi dasar bagi Yudaisme. Namun, Anda juga bisa menemukan janji itu disebut dua kali di Perjanjian Baru, diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Dan fakta bahwa Yesus membuat perjanjian dan janji yang begitu dahsyat, membawa sebuah perspektif yang sangat berbeda bagi hidup orang Kristen. Waktu sebuah penerbit meminta saya menulis tentang ayat favorit saya menghabiskan waktu 2 bulan merenungkan janji-janji Alkitab. Saya bertanya kepada diri sendiri, mana dari begitu banyak janji itu yang paling saya sukai? Akhirnya, saya menyimpulkan bahwa janji inilah favorit saya. Yesus berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perkataan itu ada di Perjanjian Baru di kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Jadi, respon Anda terhadapnya tergantung pada apakah Anda benar-benar percaya perkataannya atau ragu, tidak benar-benar yakin apakah dia akan menyertai Anda saat Anda memerlukannya. Namun, ketaatan adalah sebuah pilihan. Tidak ada yang memaksa Anda untuk melakukan apapun. Tapi setiap pilihan memiliki konsekuensi. Sama seperti di zaman Musa, respons kita pun seharusnya sama. Taat saja. Sebagai bagian dari janji bahwa Tuhan akan menyertai mereka, Musa berkata bahwa ada 3 hal yang diperlukan dalam respon mereka. Mereka harus pertama menguatkan hati, kedua meneguhkan hati, dan ketiga tidak takut atau gemetar. Lalu Musa memberikan janji yang memampukan bahkan kita untuk melakukannya. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sobat, hidup orang Kristen adalah sebuah perjalanan iman, sebuah keputusan yang Anda ambil, sebuah pilihan yang ditandai dengan ketaatan yang sederhana terhadap panggilan Tuhan bagi Anda. Ini juga terkadang menuntut keberanian dan tindakan tanpa takut. Namun, mengetahui bahwa Tuhan menyertai Anda membuat pilihan-pilihan sulit itu menjadi jauh lebih mudah. Hal itu juga membebaskan Anda dari banyak sekali ketidakpastian. Waktu Francis Schaeffer memulai pelayanan di El Abri di Swiss, ia merumuskan 4 prinsip dasar pelayanan itu. Selama bertahun-tahun saya membawa salinan dari keempat prinsip itu di bagian belakang agenda harian saya sebagai pengingat bahwa Tuhan tidak berubah pikiran. Prinsip yang ketiga berbunyi bahwa Tuhan akan merencanakan pekerjaannya dan mengungkapkan rencananya hari demi hari. Ini sebagai ganti perencanaan ke depan dalam cara yang efisien yang lumrah seperti rapat komite. Tuhan terus mengungkapkan rencananya hari demi hari dalam ketaatan yang sederhana kepadanya saat kita mengizinkannya bekerja melalui kita, melakukan kehendak dan tujuannya. Seperti di zaman Musa, ketaatan masih memerlukan hal yang sama, menguatkan hati, meneguhkan hati, dan tidak takut atau gemetar. Namun, dengan janji penyertaan dan perlindungannya, apalagi yang kurang? Coba pikirkan, kuncinya adalah ketaatan.
0: Good morning, 100.6 FM.
2: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor